0: dipancar ngena utai ke dagagaknya tadi 300 darjah Celsius, degree Celsius. Pengangat utainya 100 Celsiusnya udah hangat. Anda anggi 300. Ya 1 Celsius tu ya ke kira ke ayang ngat kita gelesaknya anyak ya. Entai ya 100, entai 300 dah. Anyak ke buah manu atau tadi 1.5 kilo 10 ngagi 15 minit aja mansau. Cara ayo kita sila sutara tu manggang manu. Tu kai panggang manu tu, manu tengau. Okay, manuak panggang, aw manuak tengau. Awak dah tahu nanti kita berjual manuak ngena nama manuak tengau. Aw ukai manuak panggang. Nanti ngurau bukai manuak panggang kita nairau. Beli meh manuak tengau kami. Ndak ngena areng, ndak ngena kayu. Nada buah sap. Jam 4 mansau 10 hingga 15 minit. Nanti hari panas, nanti hari kudik deh. Nada meh kita nak berjual manuak. Ya, tadi elemen berita kita keterubah ya. Jadi, ayak kita sutara tu tadi ngabini ya Pan Sri. Ya, mujur berjual 40 ikut manua. Ngena cara tu ya. Kelimpah harinya lampang ngut pun bisa dijual. Elemen berita kita keterubah. Berpanggang ya. Resepi nyelai area bukai. Manua okey ada panggang. Tang di tengau. Ngena cermin. Elemen berita keterubah. Kita mansang lagi elemen berita kita kedua ke sekali tu. Lepas berita kita kedua untuk peninggal, nyari di mana China. Tu ngenang sentang orang agak konten. Ya, kita kerinduk bergagak ke konten, terus ke pengawak kita. Lepas kelimpah hari kita merindang orang, berkongsi ke pengalaman penelbak kita, ngau mayuh macam perkara ke patut ditemu orang, kita yang agak dekat boleh duit. Nanti nyema, orang mayuh meda, udah nyantari kita bisik ngelaku ke barang dalam konten kita. Di mana China, di peninggal, ukui tak terbilang, siku ukui ke terbilang di mana China, dan ya kesuah di gagak ke konten orang akan ngempu yang tadinya di ukur itu bernama Chu Tao, lelaki akan ngempu bernama Guo. Ia yang tadi peningat di menua China dan ukur itu aja yang pu FB nya ngau yang pu laman sosialnya bisik 1.5 juta followers orang kena tihangku. Nak data dia ngia ukur ya bernama Chu Tao tu tadi 1.5 juta followers. Jadi ya dempu siku influencer ke bernama Guo. Jadi sedua itu tadi peningat dalam konten sedua ini segi berjalan di serata menua China. Kia kita lelaki bernama Guo atau influencer atau ngau kue bernama Chu Tao, kia meseruai makai, kia bertundik, kia mayuh macam bergentayang mandang kediri ngagi orang, ngerinduk kati orang ya. Ngak meh konten kadagagak seduai atau peningau. Jadi dia ada hari siti udah kelama-lamanya tadi lelaki tau ke influencer bernama Guo tu tadi ia berundiang udah suah nak tu ngagak konten bak menua China. Aku tu dekat mansang ngagi menua Georgia dan duin tengok ke menara putih, tengok ke barat kin. Tang ya ngai mai Chu Tao peningan nama ke bah ukoi tu nyudah kelalu tuai. Lebih 5 tahun ngau ya berjalan di serata menua China bergagak ke konten. Jadi hari siti yang mada tinggal mede Chu Tao ko ya ni bah ngau aku nyi nyudah tuai. Nan tu dapat lagi di ngau aku ko ya ku tu lama diri ku tu ila bertahun aku tu ngagak konten bermenua tasia. Ko laki bernama Guo tu tinggal no ko nya padah ngagak pindah pai nai ko ya jaga me Chu Tao tu mana-mana ku tu kan ngagak konten. Anyang jauh igat. Ko pai apa tinggal. Ila me kami jai nai nyaga Chu Tao tu mana-mana mari makai semua. Ni makai sai kanya ye tau. Kau apa tu Cina nya tadi peningau. Madah ngagi Guo tu anak. Oh mansang, meh Guo tu. Jin ngagi menua Georgia di menua tungak ke barat kan tadi. Ngagak-ngagak konten ni peningau ndak buka-bukai 70 hari, 2 bulan lebih udah berkawai ke belelang ba menua tasik dan bergagak ke konten ba dalam media sosial, dia habis nerima kangau. Hari sedak sebilia.
1: Oh igat, dapat nyuan pulai kue nyuan tu nak cemau igat, Chu Tao tu. Nyai dia temu tu benar ke nyai nyai yang ingat. Nyau kesah-kesah gua peningau. Ditinggal semua kerban tak kena kena nyanyi ada din. Basi tindur ya lalu pulai kesah-kesah ke menurut channel. Datai dia nikai ke rumah ya lalu berpadah ngagapai. Napa dini no kue kunyak dia kue. Nyak amai jat. Dabai kami jual nyai je makai semua. Nyai dia kena kue yang makai ngiyup semua. Alu suah je puluh-puluh satu. Ku apa ya peningan? Tanya mesti mutal nyau baru buka ke pintu. Pai nyala mak aje.
0: ku apa ya benar saya tak bergiga. Jadi nak jawab renyak bisik rumah jiran saya dah bisik CCTV. Padahal saya dah CCTV terbisik duit kok orang enam tu sika siku Indo suku laki naban ke cutau ke benuang nyalak-nyalak sebelahnya. Taban ke seduai temu. Oh nyak tu orang dujung dia tu igat. Kurang ke ngempu CCTV nya man sayang kin saya dah. Ketua pintu tanya nyamau tai. Kau ucapnya mengah. Nama aku bisik mendak gama seduai dek. Bisik Indo siku naban ku kue ku bernama cutau. Ketuk-ketuk gama bulu borak celuang ketuk. Oh bisa empat lama aku dah nyanam bukui nuannya pihak. Ku ucapnya. Ya kue kumnya. Kue kumai di kue siapanya. Nah ni kami dua itu mu deh. Kami dua itu kejang pulu kue. Ani ya deh. Kok gua tu nanya ngagi orangnya. Nah ni dini nyong udah jual aku ngagi restoran dia kau ya. Restoran ni, nah restoran dia dia ni kena orang sumai kau tahu dah. Kian mansan saya dah. Bertanya orang ke ngempu restorannya apa dengar? Bertanya laki bernama gua tu. Aku tu bertanya dini no bisik kalak kena kita mendau kuih masa tu. Soai gak mau kuihnya bernama cutaunya. Udah tu kan, udah sumai kami. Udah sumai tulang kulit semua udah buai kami. Perut ya semua nempuang udah buai kami. Nah dah, maka menemu ya kerja jual orang lagi kami deh. Nyak main pengujuang yang pendengar dia jual 130 yuan. Kira ya 100 duit kita di tu. Dah dah punya ukuai glamour. 1.5 juta follower. Udah ada sumai. Masuk kali. Ya, tadi lepas berita kita kedua. Okay, macam-macam. Anak-anak jaga ukuai mayau kita. Agak aku dah semenanjuang sobat. Ya, bisik sekedar orang tadi lenyau mayau. Mayuah lenyau mayau. Nemunya tadi jadi kekelawak orang. Siapa nak menyumai mayau? Okay, mayau sebarangnya. Mayau ke bulu ke tempat tebal. Mana-mana yang kena beli orang nak 2,000, 3,000 anak. Ya. Nyak dah sumai orang pun. Nakak pemanis isi mayaunya. Leman berita kita kedua ke sekali itu. Bah, kita berperindang. Betul? Okey. Nanti pihak kita sambung leman berita kita ketiga. Amat sebuah berperindang. Ngai balau. Lepas nama aku buah. Agik kak. Ningal leman berita. Bah, mansang ke benua Brazil ke kita? Nanti kita bedau kak berperindang. Di benua Brazil tu peningal. Aku kenal siku Indo. Ibu kita tu. Berumur 62 tahun. Jadi ibu kita tu ya gawaknya di lawyer. Ketegal Siti perkara kenyadi baya peningal dia dia nyadi terbilang nama ke buat terbilang jadi kes tu tadi induk ke bernama Marilyn D. Oliveira gawaknya dia lawyer berumur 62 tahun ia nyadi terbilang udah bekau ke detegam gate. Letegam gate out gate gate pintu gate yang tadi. Jadi pintu gate di menua Brazil tu peningal. Okey baka gate kita nya, okey baka pintu gate kita nya kebuka asuh ke bak kanan. Bisik bangsa ken muniki ke atas pala nya tadi. Pintu gate nya tadi bangsa niki ke atas kita pansut tutup baru ya ke baru akhirnya. Ya. Pintu gate bangsa orang tu. Dalam kes tu peningal, induk tu tadi pulai senam rubik aristitik palan. Berjalan ya betisi rumah orang bersebelahnya. Nah, muka bukai bisi sikur ke bumpu rumah tu tadi. Kak Pansut. Kak Pansut berbeli barang menyata dengan enam tu sika. Dia buka ya pintu garaj tu. Garaj tu, ya bakal setur nungkah kereta. Bab menara putih setiap rumah, nang sigi dia gagak kura garaj. Nemu terbuka kereta, pakaian di kereta dalamnya. Bakal setur, tapi bisi pintu. No, kita ngangkat ke kereta. Nyak garasnya tadi peningal. Nak muka-muka itu terbuka garasnya tadi lelakinya. Lalu pansut ke jalan luan. Banyak kena remote deh. Main tekan-tekan. Nah, dah memang lihat ke belakang. Tekan kenyak pintunya lalu nutup ke diri. Maya pintu gate-nya nutup ke diri. Pintu garasnya nutup ke diri. Nak muka-muka yang mansak deh ibu kita itu tadi. Marilyn de Oliveira. Mansak endornya. Lalu dia payuk. Lalu dia tayuk. Pintu gate-nya tadi lalu tamak ke dalam garas sorenya. Nyak mayanyo sedana laba ke udah de payuak. Pintu gate katanya tamak ke dalam. Oh benar mandam-mandam tu sebelahnya. 2 jam. Ya ba dalam garas sorenya. Oke okay, nama takut dia udahnya tadi Siti nya tadi pedih mati. Udah gak pulai aerobik ya benuang awas mayanya peringat benuang pulai aerobik lagi puluh nurusan masaknya lalu dipayuk gate. Kengujuang kayaknya tadi mana muta sebelahnya rawa-rawa bakal ngau kurang nah lama udah nyak peningat bisik di siku induk mansak nurnya Ya dengan nama siapa kera rawah tu? Ini tu ini kera rawah tu ko ya. Lebih ya ningari dalam garas sorenya. Dia ada bekangau ke polis. Polis pada tai ngupak tu sebelahnya. Nak lama adanya orang kempu garasnya tadi pun datai. Nama hal tu tuan bisi ini tu hai orang dalam tu. Kena payuak get deh. Lalu dibuka orang. Jadi kisah tu pendengar viral di Brazil dedin kungujung ke ibu kita bernama Marilyn de Oliveira tu dambik sebuah company iklan TV. Sebuah company TV ngambil ia berlakon iklan. Jadi dalam cerita iklannya tadi, ia digagak orang cerita di tayuk gate tama dalam garasnya tang terduduk di sofa lalu nekan TV. Beli meh TV tu kau ya. Macam-macam ke Tegal di Tegam Gate ya lalu dambai orang berlakon iklan. Nya mentadi pendengar laman berita kita baru kita berperindang. Aku dekat belelak dulu. Kita berperindang lagu tu udah lagu tu lagi. Laman berita 2T Arimno India dekat Datu Sueko. Bersabar dulu. Kita berperindang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang buat round tiga kedua program leman berita kita ke minggu untuk pendengar. Bakal aku dah dismaya, bakal aku dah dijanji. Aku mai ke kita dua itik leman berita hari menua India. Udah bersedia kita? Nanti udah bersedia. Belabuah maku betusi ke leman berita hari menua India tu. Keturbah tu leman berita nyadi di Agra di Uttar Pradesh di menua India dan 40 hari aja. Nama utai 40 hari aja. Dengar kita cerita tu. Nyak meh pengalaman sepasang laki bini jadi. Semina 40 hari aja. Ukai 40 bulan. Ukai 40 tahun. 40 hari aja sedua itu jadi. Jadi di menua India ada peningat dia ada sepasang laki bini. Tik jadi ketegar rindu kepangan diri. Ketegal ke Besulu, ketegal ku dah madu pengerindu cukup lama sedoi penjadi melaki bini. Sebedau ke jadinya tari semua teh manis, semua teh nyamai megang ya. Semua teh tari ngerindu kati. Rajes ngobini ya. Lelaki itu bernama Rajes, bini nak dia disebut ke nama ngai nyebut nama bini peningat. Jadi dalam kes tu peningat indau tau ke muai Rajes. Nama ke buah bini yang muai Rajes 40 hari je jadi. Nya munyi kaku repun tadi semina bak puan aja mesra itu manis 40 hari dah nya baru buat laki temu nama ke buah ngai mandi laki cukup ngai mandi nemu kena kita peningau perkara tu tadi diputar ke siko magistrate bak menua India yang mandah ke dui kok tu tadi balat benar berkelikuah ke perkara tu ketegal sigi ngai buku lagi ngopangan diri kelebih gi induk tu cukup ngai nama ke buah laki ko tu ko ya 40 hari sebulan lebih jadi ngaku 6 kali aja mandi ko ya nya laki nya madah ngaku au amai ngaku mako ke 6 kali aja aku mandi tang ya tu tadi peninga amai yang mandi 6 kali dalam tempoh 40 hari aku nak mu mandi dalam tempoh 40 hari 6 kali mandi nak mu ku carang itu ya tu kai mandi nanti di kumai kita mandi buruang buruang basah ke mandi piang ya tu kai mandi buruang mecik-mecik tubuh kena air pesik-pesik kenyak jak tubuh kena air mandi me aku ya ngai me bini meda ya peninga tu ngujuang ke bini yang tadi mai perkara tu ngage kod tang kod madah uji sudah dia bertemu ba upis counseling ruang bilik dulu dedin ninga jaku sida berkenik awak kesedua yang tadi nak nyadi bersararak ngapangan diri awak kesedua yang tadi ulih ngatur pangan diri bertemu dah tadin peninga pernah oleh dia tu ada dia kak pernah sedua itu tadi berserarak manis aha laban nama kebuahnya amat tadi laki itu tadi cukup ngai mandi semina 6 kali dalam tempoh 40 hari jadi ya mandi apa ya ya jadi lebuah kepenudi sekali laki itu mandah minta ampun solo au mandi maku dah tu 3 kali 4 kali 10 kali sehari mandi maku asuh ada berendam kak maku asa menuan anak muai aku au ko laki itu Rajes tu tadi mandah ngai nonyong ai ko no ngai na uliah ko ya nemo dek agi seminggu dua agi tan kun siom bau dek ko ya laban nanti aku sikit kak kede ko ya laban dia cukup mandah ngaku aku nyo minggu ketiga minggu keempat ni aku tan ko ya nyo saya ke dia ngau bangkai nyamai ku jadi ngau bayak ko ya nyaman peningau tak kena di masa dua itu nyadi Rajes nada ku ngau menti nangai kaku ko ya nyam hidup nyam dah peningau sikit ngai mati ngai hidup sikit ngai jadi ngau Rajes ko ya bekenya nyam dah ngagai tuan magistrit dan sigi nak uliah begulai dengan Rajes ku ya. Labah ke bau bangkai, bau bani yang... Nyak mencerita kena kirim ke siku orang tik benda yang keleman berita peminat hari Bintulu tidak salah ku ya. Gerimis Senja ku ya. Nama ya okay? Gerimis Senja. Tang ya kengau kena nama Gerimis Senja. Terima kasih ya genuan. Kita bansang lagi leman berita kita ke pendudi sekali itu. Leman berita sama megak nyadi di India. Nyak Karnataka di mana India dedim. Genang senentang mi tasak. Mi tasak tu ten mi segera. Mi kebeli kita bungkus. Ni buah aku nyebut nama ya. Mi ke de tasak tu. Beri tu bici yang ya apa semua. Jampat di sumai, jampat dempak. Jadi dalam kes tu peningal. Seduai melaki bini tu sama. Ditusi ke sikup magistrate. Sama minta sarak. Kelebih lagi lelaki tu. Nanti tadi induk minta sarak. Tu lelaki minta sarak. Nama ke buah. Seduai tu peningal pai ke lama udah jadi. Seduai melaki bini tu. Pan sama ke cerita. Sampai lama. Jadi, jadi magistrate tu bandar ke Dukumbai Balari bernama M.L. Ragunath. Ya, madah bisik sitik kes tu. Kenyadi dia putar kumpai lama aku dah.
dua ikut melaki bini tu. Nah, dah lagu tengah sus dua sarat. Ketegal mi tasaknya. Induk tu, kaya maya kejadian yang tadi, ukai mayan gamal, bisik. Nasigi bisik budi, adat, bahasa cukup mana. Nasigi berbahasa kentua. Ko magistrate tu, madah peningan lebuah ke betusi ke cerita tu. Tanya ma tadi, agi ke seminggu dua jadinya nadai ke ayan buat induk tu tang udah ngak tadi peringa baru lakinya nemu bini nak nemu nyumai utai peringa nya kita induk nak tahu nak bersumai utai nak tahu nak nemu nyumai utai anang nemu nanak ke ai angat aja tau ke ngerbuh teluk je temu kita nginduk tu tadi ya semina nemu nasak mi dini nak agi seminggu dua minggu nyagi tan melaki dah baik nyirut ke mi pagi nyirut ke mi tak saya. Tengah hari de baik nyirut ke mita saya. Malam pun sama nyirut ke mita saya. Munyi kaku repuan tadi. Agi dua minggu. Agi nakal. Meh orang lelaki de baik tu nyirut ke mita. Agi bertungak mua deh. Agi benar manis bergulai mayanya. Nyudah kelemah lama. Nemu dia jauh. Nemu kang kual. Kang mutah nyawa. Makai mita saya. Ngujung ke lakinya si Teri Madah. Berketuk kau yang. Usul wati. Kau yang. Uji sari tu tua tukar menu tu au. Baduk gi tua makai mi besarnya. Uji tu antu ke tukar mi men aku ke mendak skill no berapi. Ko ya mandah ngage bini peninga. Au mo solo kerja menurun menuan. Ko bini tadi aman sayang maka bantu tadi ngen suang menurun hi. Malam tu sigi makai tanya menyamai. Ko laki peninga. Kira pukul 5 pukul 6 pulai melaki perut bergeriuk bergerinau perut saya kena keramat bayak ya pun mansangnya oh sulu aku dah datai perut ku tu lapar ku mana give ini dengan aku tu musulu ku udah megang tu benua ngat tu ku mansang datai ba meja makai dan nama udah buka kurang tudung penangkup lawaknya tadi ada pedak ke mai amainya ukai mi bansa ke suai tempat ya bansa buka nanti keterubah tadi perisah ayam perisah manua sekali itu perisah sayur asai sayur tangnya tetap mi tasak nya sulu nanti ngelamak tu asai manua tu asai sayur ku bini sehingga kumpum kena skem bini ku ngujuang ke laki itu mic case nya ngage kot dadu kekot sudai pun sarak manis maga sama ngau cerita kenya di utara Pradesh. Jadi ngau nya peringa tu menaka leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih yang kita aku dah bergulai ngaku Edmund Langi dalam program leman berita kita ke minggu tu. Nanti kita bertemu baru. Puak Allah aku ada studio sekali tu. Bye. Bertemu buat maya kebukai. Bye bye.

0: Iya, jadi nya Metro Dininga kita baru dininga ke program Leman Berita setiap program dari keluarga Mr. Edman Langi. Oke, jadi jam kita ke dia tu 8:31 minit pagi. Terima kasih dininga lepas lagi terus segulai sejalan dininga ke kami segmen kita penggerak pagi WFM pagi hari 6/11/2026. Okey, jadi awak kita ke dia tu aku macam sekedar rekomen ke BC Dian Juang bala kaban kita bala belinya ba Facebook kami YFM Iban. Okey, mari selamat pagi ngagai Anita Nawai. Selamat pagi di JRB. Selamat jelai ke pengawak ngenuan ba konti ko ya. Terima kasih Anita Nawai. Habis komen ba Facebook ke pagi tu Catherine Robin. Selamat pagi di Jeraje. Selamat jelai ke pengawak ngenuan. Minta main ke suara lagu di kena merindah semua bala kaban. Kali bagi Sida Indah Jacqueline di Kuala Lumpur Dedin. Okey, nama berita kita diak ko ya. Nuju semua bala kaban Facebook, ngarap ke semua gerai serta lantang hati ba ujung minggu tu. Terima kasih DJ ko ya sama-sama. Nita Sapit Kandau. Selamat pagi Arbi, selamat jelai ke penyewa Pak Kunti, panas gari kami di Seloi Sibuti pagi tu ko ya. Okey, kaban kita hari bau tu Jessica Tan, selamat pagi. Tulis minta main ke lagu Kelalu Dalam. Lagu terbaik Rudy Peter dikenal berindang semua pendengar setia tak peminat YFM bah serata menua aku ya. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, adanya komen Ari Eri Mary, selamat pagi hari 6 di Jarbi, selamat berjalan ke penyewa kenuan. Terima kasih Richa Uno bagi si komen ke pagi tu. Selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyewa kenuan. Mana gerai kami bah jalai simpang semunjan tu lih minta main ke lagu rock lagu kaban sampai mati dikena merinang semua peninga ke pagi tu. Okey, jeleni sangun bagi si komen tu. Selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyewa. Rini Sabai, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyewa bah segmen penggerak pagi ku ya. Gaya hari di Serikai pagi tu panas, dah perinci yang mata panas ku ya. Salam hujung minggu ngagai semua ke menuninya ku ya. Okey, BBF Sadul, suara DJ, selamat berjalan ke pengawal kenuan wakil pagi tu. Minta main ke lagu Kelanjur Sayau. Kelanjur Sayau Suba, Ari Edmund Lim. Nyajak DJ, terima kasih. Luisa Lenguti, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawal. God bless you, amin ku ya. Okey. Agi komen ke Bukai ke pagi tu Wellington Imai, selamat pagi di JRB peminat setia Radio YFM Iban tu ko ya. Selamat pagi DJ, pemegang selamat pagi ke semua peminat setia Radio YFM Iban. Selamat gawak ke pagi tu ko ya. Sesela kumit. Selamat pagi DJ, selamat jalan ke pengawak. Madah ke diri hari miri, manah ke hari di miri pagi tu ko ya. Okey, mami abah megap si komen, selamat pagi, selamat jalan ke pengawak DJ James Pangiran. Minta main ke lagu rock lagu kaban sampai mati. Juni Ben bagi si komen tu. Madah ke Gary Dimiri mana pagi tu ya. Any Tinggi selamat pagi minta main ke lagu Jacqueline Johnny Aman lagu Narai Gunang Tanagi. Terima kasih DJ. Okey, Induk Kenawit selamat pagi DJ. Selamat jalan ke pengawa Robert Ganja bagi si komen ngarap ke mujur dalam sub pengawa pagi tu DJ ku ya. Gal Sojo Sumarino Mega, selamat berjalan ke pengawal, selamat pagi ngagai semua ke Bruninya radio ke pagi tu. Jadinya sekedar rekomen ke BC Dian Jung bala peninga kita, bala kaban kita bala Facebook kami YFM Iban.
1: Y Dani Y. Oh Y Dani Y. Dani Y.

0: Okey, terima kasih dengar lah. Lagi terus segolai sejalan ini ke segmen pengerap pagi YFM. Okey, jadi ke benar ya, jam ke dia tu penghari kami Lucia Thomas Kasau hari YFM Sibu. Udah nyanti arus telepon kita. Kalau ya dekat kunci ngau kita berita berkawal ngau program Sarawakku Sayang ke benar datur di Sibu jam ke dia tu. Hello, selamat pagi Lucia.
1: Selamat pagi Jess.
0: Berita nuan.
1: Berita dari empu mana? Ya, hari di Sibu cukup panas. Pagi kita semua fresh yang mata panas
0: Okey, Lucia ngambil kena masa jam terusnya berita rinduan hari Sibu tu Lucia. Terus ke?
1: Terima kasih Jessie. Kondi WFM pemaka mereka sama pagi dengan kepala pelinga kebisik mandi yang kau report ke depan aku hari dataran Tuntung Ko Haji Bujang Pak Bagi Menua kita di Sibu alai cintik hari palan kendor ngatu program Sarawak Ku Sayang. Retinya Pak Sibu itu lokasi kelima. Jadi cari itu nanti di Sibu ini Pak hari kedua program Sarawak Ku Sayang diatur itu tadi dengan Nuan Puan Jisnya. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita ke dekat diatur muak ke pagi itu atau ke berenggah hari 10 pagi itu dia aku ngerawuk nak lama majlis ya. Maka wanggau anugerah perkhidmatan apa himatan setia udah mujur dia tu Pak menggautir ke sebilang di menua di Sibu kemari alai udah di pejadi premier menua Sarawak lalu ya bisa udah nyuak ke anugerahnya ngakai 212 ikut tidak menerima perkhidmatan setianya tadi nah nanti kita mendak kemarin dia dah tidak hari upis dan pelajar pemaduk mayuah menerima anugerahnya ngau penyampau sebuah 74 ditangkan ngau tidak hari upis pengerai bisa doa 37 ngasih dari Majlis Pembenaran Sibu Bisik 24 eh. Di antara upis perintah kemayu Bisik menerima anugerah perkhidmatan setia kemarin Bisik dari upis dan perintah kebukai Pak Pagi Menua di Sibu di tuan awak ajis ngebala peningam
0: okay.
1: Jadi nyak ngenang kemarin malam tadi pun sudah muncul datu sukaraya Pak Pangau Besai Pak Dataran Tuntung Kuah Haji Bujang cukup mayu orang datai di malam saja saya pun aku putus nanti boleh ngerimpang ke direk ya kemarin dah jis atang meh au ari live bala kita udah mendak ke penyampau tubuh tidak kedatai terima kasih orang Sibu lalu pagi tu minta kita sampau megak datai ngakai dataran Tuntungku Haji Bujang alai program Sarawak Ku Sayang dekat di pejadi pegak ke pagi tu inya di pejadi premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Oping ya orang yang pukul 10 atau lagi jadi penata ya dekat disimpulan bahawa tidak ada ukupis perintah kelimpas di balas wakil rakyat atau kepengari rakyat Pak Sita Azul Tengah Menua kita di Sarawak itu nah. Sampai datai dukung program tu lapan program tu mayuah kita tak pulai ke mana ngagai semua mensia datai kelimpah hari kita ti belandia ke tanya cabutan penasik tau ke tiket petuah tadi dah je jadi ada kita tu mayuah luar kita ngigak tau ke ngambil peluang kita nemu servis ke bisik disedia ke perintah ke bisik ngau pak pameran tau ke pengawak mandang ke servis eh. Habis 49 itu agensi pak bagi peluang kita di Sibu ke ngau ngambil pagi pak program Sarawak Ku Sayang dia kan jadi program berjadi ke program Sarawak Ku Sayang tu di pelabak ketemu orang yang pukul 2 ngali hari tu lagi tang dia tu nanti kita minta penyampau kereta di Sibu ujung ke jalan kuat tak ada je lepas ke nurung gawak angkanya sama belak nurun kian leban kuantan dua kita ngambil caputan tiket menasih tau kan kita register lagi pukul 2 dekat dibuka bisik 99 perayus dekat di break ngakai tidak ke tenyap petuah ok cari tu aja jadi ditampung pergilah deh jadi ke di pedak kemarin motosikal nyamai pemadu di ini yang orang Sibu tau je bisa 10 buah motosikal
0: 10 buah ni
1: ada rintai ku hadiah nak bisa pengingati deh
0: apa dari kau jauh nih lu sel itu lihat semak kau mesti
1: kau mesti kena nurun kerja pagi ini
0: betul
1: nya report ke depan aku lagi nanti udah berjadi ke program Sarawak Ku Sayang apa program kita tempo ngelat hari lagi berkunci baru ke jasnya
0: ya
1: lepas dia tu nyu belaknya dia akan direct ke program dekat jadi ke dawak ku sayangnya deh.
0: Ya.
1: Yeah, okay. Oh, jangan majes. Okay. Berita kedepan aku merek sampai pagi sekali lagi dengan Wan. Terima kasih merek sama berjalan ke Sarawak. Aw, Wan di Kelantan kah?
0: Aw, pemegang kita di. Pemegang kita di Sibu dia aw.
1: Ya, okey. Okay. Ya, bye. Boleh baru dengan Wan berkonti WFM.
0: Okey, terima kasih Lucia. Ya, nantinya tadi Lucia Thomas Kasau, pengarik kami hari WFM Sibu, dah berkongsi dengan kita berita berkawal dengan program Sarawak Sayang ke Benun Diatur di Sibu. Okey, bak dataran tuan-tuanku Bujang Sibu. Okey, terima kasih dengan Lucia. Okey, selamat kerja pengawal megak dengan semua kru, RTM kru, RTM Sibu, Sibu FM ke benua lokasi jam ke itu. Okey, ngarap ke semua pengawal sedaya mujur magang. Okey, jadi benda ribut je tadi ngujung ke segmen pengarap pagi WFM kita ke pagi itu pagi hari 6/11/7/2026. Jadi pukul 9 pagi kita dengar ke berita ke ditabur hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Udahnya pukul 9 pagi nyentuh ke pukul 12 tengah hari begulai gau Gaby dalam segmen Y912. Okey. Jadi kita ke diau ba ndur ke Bukai bakal di Suriaman, di Sibu, di Miri, di Limbang. Udah tu udah dengar ke berita lagi. Kita dengar ke program atau ke segmen dalam Jakub Melayu Hari Station kawasan. Jadi nanti kita ke bertemu baru bawa ke Bukai. Okey, jadi terima kasih dengar. Nanti kita ketemu baru, bye semua. Selamat hujung minggu. Agak kita semua.

0: quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina melawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Aku berpesan ke semua bala peninga. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pia mega ngi bala orang ku dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
2: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji, 60,000 SMS email dihantar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, sebanyak 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran dibuka serentak bermula pukul 8 pagi tadi. Proses pengundian yang melibatkan 2.7 juta pemilih berdaftar itu dijadualkan berlangsung hingga 6 petang ini selepas berakhirnya tempoh berkempen selama 14 hari pada tengah malam tadi. Terdapat beberapa pusat mengundi di kawasan dengan jumlah pengundi kecil akan ditutup lebih awal secara berperingkat bermula seawal pukul 11 pagi. Cuaca cerah mengiringi permulaan hari pengundian hari ini di kebanyakan kawasan di seluruh negeri kecuali di Muar yang dilanda hujan lebat sejak awal pagi. Dalam pada itu, PRN kali ini menyaksikan keseluruhan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN melibatkan pertembungan 4 penjuru di 12 kerusi, 3 penjuru di 27 kerusi dan saingan 1 lawan 1 di 14 kerusi. Untuk perkembangan selanjutnya, terus sahaja bersama wartawan Ain Najihah Ahmad Mazlan di Simpang Renggam. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Zamil. Ya, inilah dia hari yang dinanti-nantikan terutama buat warga Johor untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemilih bagi menentukan kerajaan negeri baharu dan bakal dilantik untuk mentadbir negeri Johor. Ketika ini kalau dapat saya kongsikan, saya sedang berada di Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam yang merupakan salah satu pusat mengundi di N26 Macap Keluang. Sebelum ini, N26 Macap ini dimenangi oleh penyandang adunya iaitu Dato' An Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Dan pada ketika ini pula, kerusi N26 Macap menyaksikan lagi sekali bekalan calon daripada Barisan Nasional iaitu Dato' An Hafiz Ghazi sendiri dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan yang juga bernama Hafiz atau nama sebenarnya Nora Hafiz Roslan. Sebentar saja tadi pukul 8 pagi, pusat pengundian ini telah pun dibuka dan kalau kita dapat lihat ramai pengundi telah mula hadir untuk menjalankan tanggungjawab di N26 Macap ini. Secara keseluruhan mempunyai 13 pusat mengundi antaranya di kawasan ini iaitu Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Rahman Andak serta Sekolah Kebangsaan Sungai Linau. Jadi pastikanlah anda sentiasa buat semakan terlebih dahulu di laman web SPR untuk penempatan undi yang sebenar. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan ketika ini. Seterusnya kita ke Don Layang-Layang bersama dengan wartawan Nurul Huda Abdullah. Silakan Nurul.
2: Terima kasih Ain. Baiklah, sekarang saya berada di SJKC Cincang Renggam, salah satu pusat pengundian. Bagi N27 Layang-Layang, kita akan menyaksikan pertembungan tiga penjuru. Tiga calon yang akan bertanding di kawasan ini ialah Guna Balakrishnan, Pakatan Harapan PH, Chua Jian Gun, Barisan Nasional PN dan Haji Abdul Muttalib yang mewakili Perikatan Nasional PN. Seramai 25,181 orang yang layak mengundi dan sebanyak 7 saluran dibuka di SJKC Cincang dan 16 pusat pengundian di N27 Layang-Layang. Pastikan pengundi yang akan keluar mengundi membawa dokumen pengenalan diri yang sah dan hadir pada waktu yang disarankan oleh pihak SPR dan patuhi segala peraturan dan arahan dari pihak berkuasa yang bertugas bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian hari ini. Yuk undi yang sahih di RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil.
0: Baik, terima kasih Nurul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
3: Election bukan janji, saya sama janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil, orang niaga. Kita ada duit sikit bagi Perdana Rahmah. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Hanya saya, mana ada negara boleh buat demi.
0: Dan Dato' Sri Anwar berucap pada program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Johor. Dalam majlis berasingan, Dato' Sri Anwar menegaskan penggunaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara yang menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan seperti kecerdasan buatan, teknologi digital dan pengkomputeran kuantum. Jelasnya, pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika tidak selari dengan keimanan dan benteng moral yang utuh. Kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei lalu mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan seramai 513,400 penganggur direkodkan pada Mei berbanding 511,800 orang pada April lalu, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Sektor perkhidmatan kekal menjadi pemacu utama pertumbuhan guna tenaga disokong aktiviti perdagangan borong dan runcit, penginapan, makanan dan minuman serta subsektor maklumat dan komunikasi. Khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji telah dihantar sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif tersebut bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Pengantar SMS dan email melibatkan dua kohort, iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. 14 akaun bank membabitkan anggaran 1.1 juta ringgit dibekukan serta pelbagai aset bernilai kira-kira 2.5 juta ringgit turut disita. Ia susulan siasatan terhadap sindikat yang dipercayai melibatkan pegawai penguatkuasa, penjawat awam, orang awam dan warga asing. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, 14 akaun yang dibekukan terdiri daripada 5 akaun syarikat dan 9 akaun individu. Tindakan diambil susulan siasatan ke atas 33 individu yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959-63 termasuk membabitkan warga asing yang berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah serta menyalahgunakan pasulatan sosial untuk bekerja.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain gantian Mikel Marino sekali lagi muncul wira Spanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California awal pagi tadi. Terdahulu Spanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Spanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-40 satu menerusi tandukan Charlie de Ketelari untuk gol penyamaan. Kemudian itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, Norway enggan dibuai kejayaan menyingkirkan Brazil dan tetap menganggap mereka pasukan bukan pilihan menjelang aksi suku akhir menentang England pagi esok. Penyerang sensasi Erling Haaland berkata, England masih memikul status pasukan pilihan dan tekanan berlebih besar untuk mara ke separuh akhir. Pertemuan itu turut mencuri tumpuan apabila Haaland yang sudah meledak 7 gol bakal berdepan Kapten England Harry Kane yang mengumpul 6 jaringan dalam perebutan kasut emas kejohanan. Pemenang perlawanan itu akan menempah tiket ke separuh akhir untuk bertemu sama ada Argentina atau Switzerland.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemulihan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. persediaan awal bakal jemaah haji 60,000 SMS email dihantar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Datang dari penerbangan pilihan kami YFM 101.3 MHz. Penerbangan kami 18 jam sehari, bas barang
2: 237.
1: Menu kita ke sehari itu pagi, program pilu, mulai tengah hari, tentang ngalih hari, sada lemai, ngapa pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
3: Bisa ngenah mandoa kita ujau.
4: Dek, kita banyak mau cinta, dek. Nak putih kerennya, orang. Nak mutin pagi cahit. Nak hidup bilu, dan nak ngacau ya, anak.
5: 9, 10, 11, 12. Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas.
6: Apu, para ayahku lama mainnya. 9, 10, 11, 12.
7: Hei, lepas di sangau. Nyau sam tambah kau mengucap. Nama ke 9, 10, 11, 12-nya.
6: Kai minun. Padahal di jam dia tuh pukul 9.
7: Senram namai aku ke pasar lagi. Pukul 12, mau? Nakak penglama. Tumbuh akar, tumbuh aku di pasar tuh lagi ngantai senram. Eh, nama tu sah. Dinga aja radio YFM Ban rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayu mega info dikunci ke DJ sangau.
6: Hai deh, hau, datuk aku ninga radio YFM ngena temu bincang aku tau.
8: Segmen rentak 912. Merindang kita ngau lagu-lagu serta ngatai ke mayu macam demo rentak 912 YFM.

Nak berasai jam kita 13 minit lepas pukul 9 pagi. Sama pagi dengan gaya balap peningat kita ke agik mendiang ke YFM. Kelebih agik kita ke mendiang ke Rajesh Sadiq bawa penggerak pagi. Terima kasih kawan ku Rajesh. Lapan kau dah bergulai dengan balap peningat kita. Ya, bawa penggerak pagi. Dia datang bawa aku GP dekat bergulai kita 9.12. Kalau aku lagi dekat berkongsi sekedar info ngau bala peningat kita kelimpah aku merenang kita ngau lagu-lagu kau dan dirintai aku buat playlist aku ya. Nama berita wai yang harap ke semua gerai magang ke pagi tau bisiknya bersapu ke orang ya. Inapeng tumu pagi kaban kunya bersapu ke ruai ku ya. Lalu mulai sempat pagi dengan Cecilia Melon ke seluruh nyukong YFM Robina ngopeninga-peninga kita ke bukai ke tumu pagi udah nebah radio ya Ana ya yeah. Selamat pagi ngaga Ana ya kena mungkawa Y912 kita ninga ke lagu ke di baik Richmond Allen

7 belah minit lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi Megang agak terasa santunan ya. Pelabak aku benar mendiang ke YFM ke pagi tau ngau peningat-peningat kita ke bukai. Baiknya kita ningat ke kami ngena radio atau ke RTM klik ke pagi tau. Jadi pagi tau peningat mayu Min Maliza. Yang kaya bisik ngau pengamak tau. Jadi ya terima kasih Min. Lapan ke udah berkongsi siti berita atau pengawak ya. Berkawa ngau pengawak berselimai ngau Majlis Peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026 ngau Kuching Dental Fun Run. Jadi pengawak ke bisik dia tua pagi tau. Berengkas 7.30 ngagai pukul 12.30 ngali hari ba MBKS Kuching. Ianya masa ngelik narai babaya. Pihak mereka merasa pengerai narai babaya. Lalu pihak mereka disaik lori wow. Wellness on wheel. KKRI KKM tau ya. Kelimpah harinya bisa buf pengerai ngelik ngau perubahan. Lalu pihak mereka bisa main kau aktiviti ke tau nari ati kau mayu macam prize ya ke udah disedia ke pengatul pengawak tu ya. Jadi ya bala peringat kita kena narai pengawak sari tu nak nemu kini kita tahu agai MBKS pagi tu ya berserimai ngau pengrami Peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026 ngau Kuching Dental Fun Run. Ada irau lapan waktu dekat tembok jam 12.30 tengah hari. Dari pagi tau agak kepala peningat kita gak bisa peluang datai bapala mayuah kia ya. Lapan mayu macam pengawak okai seminat berpesat pengerai datang megak munyi aku tadi bisa main dia. Kasih infonya Amin ya. Hanya sekedar pengawak ke bisa diatur di Bandar Raya Kuching. Cukup nyangkuang lah di Bandar Raya Kuching jam ke desa panas. Mana Hamad tul ngatul pengawak kau ke alai kita oleh merambu. Baik ke diri sendiri lihat ke kawan-kawan bakiah kita berjalan rawan kini ya lantang kati dan nanti sati kali lagi kita di rumah ya lantang kati kita ambil ke kita berperai ya ukai berperai buat tubuh dan berperai berperai buat mental kau kerundian kita ya anak ngembuan nanti ya ke papa anak ngembuan nanti ke bergedik kau pangan diri sikit nak disagi. Atang ngumuan hati siru kasih ke papa.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau eger face sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang belagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebarang. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Yang harap ke bala peningat kita jam kerja tu lebih lagi kita ke benun media sosial kini ya. Lebih jimat amat peningat lepas main Muhammad orang dah kena scam. Lepas tu nyadi baki aku bala peningat. Kalai tidak tu ngenyak-ngenyak utai ke sebarang bak sebelah titu aknya. Ngau bak Facebook. Mujang ke lumua telefon. Bala kaban dalam telefonnya ya. Pernah dikena bala scam bak ambil uliah ya. Nasib jam kedia tu mayuh orang udah sedal pengawaknya. Lalu pihak mega bala peningat kelebih lagi dunia AI tau. Macam-macam muntai boleh nyari. Ya. Yeah. Andu bala orang ke jai bambik boleh. Mereka yang ngancam kita ingau gambar. Atau ke macam-macam eh ya. Kelebih lagi. Lepas kita berpedak ke TikTok ke atau ke terbukai ke bisik mungkul atau ke ngelibat ke link yang nekannya. Oh. Lalu bisik sekedarnya lagi amat nyawut telefon ke nak dikelala pak handphone. Karena mudah tertipu. Lepas bisa utai dah nyadi kalai bala rempu ya. Ia tenyak ke pasal berkawa ngau minjau duit. Nak muka-mukai semua lumua dia dia mai urang ke jahitnya tadi. Lalu gancam dekat ngelmai ke gambar orang kenakan linknya. Lepas gambarnya dia ambil abang Facebook kau ke dini-dini abang TikTok kini ya. Gambar ya. Yang ngancam macam-macam mata di ke kermak ya. Tuak ke orang ke bisik dalam rumah telefon bisik dalam nyapan kena ancam enggak ya kena kerembak mereka dekat ngeremai ke gambar orangnya nanti nanti sidak ngai berunding ya nanti pasal berunding-berunding tentu orang jahitnya dekat berpinta ke duit nyak kebuah ya bala peningah. Pesan aku berjimat wai. Buat dunia kemayari tu mayu macam utai kena tentu utai ke ngasuh kita itu kesal ya. Ngasuh kita itu rugi. Jaga penglikuan kita ya. Kelebih lagi dah tahu nyom udah mayu haran sedar anjungai bersawet ke telipuan. Kelebih lagi lumua kena kelala. Sekejap mana amatnya berkenyak ya. Ya 37 minit lepas pukul 9 pagi.

0: Nak mamagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelaki ke industri, musik Iban.

berita mana ngagai kita ke sakit riman. Kalai palang perubat riman Sarawak dekat digagak berimai hospital Tunku Ati Sarawak di Kota Samarahan. Jadi hospital tu dekat nyedia ke 310 katil serta bisa nyedia ke servis ngagai orang ke sakit luar ngau orang ke sakit dalam. Pihak maka diagnostik radioterapi, kemoterapi, mindah ke sel steam ngau terapi selular ya. Angkat ke kapasiti perubat riman bersepadu untuk rakyat Sarawak ke bak siti palang. Projek tu digagak bak dua ke pemesaya 10.93 hektar di perjalai ke ngenak cara langkar ngau ngagak setipak ngau peminta ke udah ditetap ke upis menteri pengerai Malaysia KKM. Yang ambil ke bala peningan nemu projek tu berungkul lebih RM1 bilion. Dekat diperjalaikan dalam tempoh 60 bulan. Serta ditagak dekat berjalan ke pengawak. Pada tahun 2032 ilah ya. Lalu projek ngagak palan perubat riman Sarawak. Ngenak belanja perintah menua dulu. Sebab perintah besar maya ungkus yang baru bakal ke udah di persetuju sebenar itu. Yang berkawal ngau sakit riman ya. Ngagai bala peringat kita. Sitik berita mana rakyat

pemansang ya. Lalu nangkan kenyak pukul 11 hingga pukul 12 aku dekat muka line telefon. Kalai kita lagi dekat bergulai buat pesan lelengau ya. Jadi kakai bala peningat ke dekat berpesan ke lebih akhir kita ke diau di Semenanjung kini. Kita kuliah mendiang ke kami. Jam ke dia tu bersedia ya. Lepas kita dekat bergulai buat programnya pukul 11 hingga pukul 12. Pukul 12 kita dekat linga ke berita hari YFM. Lalu nangkan kenyak mulai ngopong-ngopong program kami awak ngelah tengah hari kau stesen-stesen kebukai.

0: jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Okey, selamat mai pendengar manyuh kita kali ini dengan kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM kelimpah guna RTM klik tau ke channel My TV. Ke lemah itu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program itu tak didengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari itu juga bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan siku mega ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program arah mansang untuk ya sehari itu. Kelemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuk Antu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuk Antu ya. Okey, kelemah itu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke dikangau inya pengulu pergi anak wow gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari pun dulu pengulu penatian wan gunsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tau kemai ya ti agi ingat.
1: Terima kasih ngagai wan DJ menjawab keudah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Arah Sarawak.
0: Iya.
1: Lalu pencen tahun 2021 aku dalu ciri ke jadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
0: Iya.
1: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, memakai kuasaan Batang Kari ke yang kaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah, ngau 4 buah rumah dari Bawi ulu mana.
0: Semua ya.
1: Ah, semua ya.
0: 15.
1: Ah, 15.
0: Awak tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke kalak megai tau ke ia kenyaga pilihan menua kita ke subak nyentuk ke dia tu ke dikingat nuan boleh berkongsi ke penerangan dulu tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke kalak megai kita ba
1: kira nak jawa higa aku ngepun hari pengari dun dun N34 batang air.
0: Iya. Yeah.
1: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Malcolm Musin Lama. Lalu ba peringkat Parlimen P203 Lubuk Antu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
0: aku. Yeah.
1: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau. YB juga Muyang sepenggal. Lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkui. Kelebih harinya tempat tu daerah Lubuk Antu.
0: Yeah.
1: Lalu dia tu Tuan D.O. kami ianya Akui Hijau.
0: Ya ke Benung Mangkuk Pengawal.
1: Oh, Benung. Ya.
0: Okey, jadi peringkat banyuh ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita akan mendak kami live mega. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wow bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ke dekat dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubuk Antu itu. Tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu. Tu menang senentang perkara pelajar dulu ne.
1: Tau.
0: Jadi anu biak ba pilihan menua kita di tu dini sidak ya bersekolah. Ya sidak ke sekolah primary. Dan yang nampu ngagai sekolah primary ba dini.
1: Jadi ba kuasaan Batang Kari. Di tu bisi dua itik sekolah primary.
0: Ya.
1: SK nang Sibu ngau SK Lubuk Panto.
0: Awa.
1: Ditu sudah belajar hari prasekolah ngagai parambi 6 tahun 6. Mm-hmm. Lepasnya sudah ngagai secondary.
0: Oh, secondary.
1: Secondary tahun 1 ngagai tahun tahun 3 tahu terus ngagai 5 bukannya. Kemayu ya ke SMK Lubuk Hantu.
0: Oh.
1: Lalu bisik sekedar kita pilih ya. Mm. Agai MRSM betul.
0: Mm-hmm.
1: Pum 4, pum 5.
0: Iya.
1: Bisik sekedar kita pilih ngagai sekolah sains dia tu.
0: Iya.
1: Berapa tahun tu bisik dicurum ke pum 1.
0: Anu biar kita pilih.
1: Lalu maya kagai pum 6. Mm. Biar dia tu sudah masuk lagi SMK Kelili,
0: yeah.
1: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisik ya, bukai terus dari pom 5,
0: yeah.
1: Masuk Politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tuh mayuh masuk IPG.
0: Mm-hmm.
1: Institute Peguran bukai de Kucing.
0: Oh.
1: De Batu Lintang. Waktu lintang ngau de Bentanggur.
0: Oh.
1: Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayuh ya masuk age tanya. Hmm. Universiti Unimas.
0: Oh.
1: UITM UPM kada Bentulu ke ke Tabukai. Ngau sekedar ke Bukai ke ngambil technical.
0: Oh.
1: Mayuh maka kuat simban ke Bukai.
0: Mm-hmm. Oh, sidak ke nampak pelajar berenggat secondary ketika setinggi harinya. Kiranya pula ngagai negeri kin.
1: Ya, negeri kin. Oh, semua ngagai negeri kin.
0: Oh, jadi ia sekedar hari penerang ke dikunci ke pengulu pagi ngau kita tentang perkara pelajar dan biar pilihan menua itu di menua negeri Lubuk Hantu itu.
2: Let's go!

0: lebuan tu tu laban nuan ke nyadi pengulu abak sita yeah. Ditu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi keratai ke bala manyu bagai nuan tu agi nampung sentang para pelajar tadi kau
1: oh ya ba ditu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan ke bagai ku mayu agi nya orang bertanam topi
0: iya
1: jadi penatainya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan
0: iya
1: jadi tapi sekolah kat tiap hari nurun oh. Jadi nya perlu ke belanja ba belanjanya kayak kurang ba kayak datai
0: oh.
1: Kelebih lagi lebuhnya ba primary kurang lagi masalah. Maya nyong ke secondary.
0: Banyak nyu pulang ke negeri nyu jauh lagi.
1: Laban dari benua ulu jauh amat ke pasar. Tengah tengah ai bisi 3 jam. Bayar motor ai sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa. Sekali trip ni.
1: Sekali trip. Dan nyap pulang. Bukannya muka ngah. Jalan balak ngena kereta. Nanti mayu apa kunci bayar lagi bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu
0: iya
1: keng keleli 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 tipe kunci lepuh lagi
0: iya
1: tiap yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah
0: amat
1: 2 minggu balan nembiak pulai
0: 2 minggu sekali
1: 2 minggu sekali Siti penanggul ke besai dikira mayan mia masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya, laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4000.
0: Iya, iya.
1: Guleng pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak?
0: Lebannya nyu mungkal
1: baru nanti. Rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita nemu laba benua tu ngak ke ulu engkari lubuan tu sikit benua ke jauh di lawak kita tebal lagi kami sebuat laban ke data dari benua Bandara Kuching dan nemu gitu kira-kira ubas jaga apa jauh penjauh pejalai ngagai benua di ulu engkari tu nah atau genang ngambil kenuan pu bercerita ngau lenak gigai bala menyuah kudu dengan kita ngau bala kebenung kita kita live penjauh benua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ni bahkan Wan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu manyuah ke dekat dikenang di tu Wan dengan manyuah bukan ni cara kita boleh ngenatai ke diri dengan benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan palsut dengan benggeri awak
1: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
0: awak
1: pengalaman nanti bukan nurun mudik kira 3 jam ongkos sudah aku sebut tadi dia tu mana mimit bisa jalai raya nama jalai raya tanya jalai bala jadi penanggul ya tu jalai bala konsesi bala 60 tahun orang ke kerja bala 2-3 tahun habis lama nunggu dah mulai baru 10 tahun nanti kayo ketua dalam mayanya nadai orang minta jalan
0: jalan nak dintu ni
1: nak dintu lalu ngarap ke kami rumah panjai ke mana bergempuang kini kita begitu ruyung tapi jalan dah 50 km nadai daya kami begitu ruyung hati ke tulang ke sejam dua jam sehari ke lebih harinya jalan aja rusak hari-hari lalu ingat aku dalam pengelama 8 tahun tu jalan hari jalan balak nyari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalah ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalah ada sapu larti jadinya kena usah kami
0: tu nyu nguyeng agi kenang serentang pemansang bak menua kita di tu atau bergulau bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding kengau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru ni nuanya udah mesti ubah mimiat kini tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke di Obat Menolong itu.
1: Ubah namanya ubah. Hmm. Tapi aku kan ngenang 10 tahun kelepas.
0: Iya.
1: Pedih ya. Pedih mimiat. Lebih pedih ya. Nama kebuah. Dulu peruntukan perintah lagi kurang.
0: Iya.
1: Nyari tusah nare berbagi kenya. Lalu ngarap kenya datai ge kami menua ulu. Besi tusah mimin. Nyalai suba. Besi nih nga cerita aja. Kadang-kadang ada di pada datai ba kami. Nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke tenya dulu. Mai mau ubah. Laban perintah nyoda besi ya. Peruntukan. Yeah, yeah. Maka jalai bala ke dia tu bisi pemanah hari perintah Sarawak.
0: Mm-hmm.
1: Perintah GPS. Tidakkah ngambil alih jalai bala.
0: Iya.
1: Yeah. Ya ke pengarap kami ngambil semua jalai bala ke semina jalai kuliah dikena kami. Ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah. Oleh damai perintah pulainya di jalai negeri.
0: Awal.
1: Kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk di itu.
0: Awal.
1: Mayuah package ya, beka dulu beka ngai kami itu ambil kebandingan jalai kami itu.
0: Ya.
1: 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi bala.
0: Ya.
1: Tanda itu jalan kancur bangsa kita tadi. Ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tu udah bisi peruntukan nengah. Ya, okay, neng itu jalan kok aku nengah.
0: Ya,
1: ya. Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR. Lalu nambahnya bisi RTP ke Debrek YB melalui YB.
0: Oh, dan
1: lalu dia tu megah. Baru dah Debrek YB Datuk Malcolm bisi 100,000 kena ngeripe jalai ke depan sak kata tadi ke tu dah.
0: Iya.
1: Nanti kan agak ada. Lalu lebih harinya mereka kami sebana, mereka sebelah WhatsApp group, mbak Facebook, jalai ceruk, YB, impi pun kena jangka pendek, sudah merek 5,000, kena ngerepenya ke 2-3 hari itu.
0: Oh, jalai ke barang rusak ya,
1: nih? Nanti RTP yang ke masuk. Nyalai, terima kasih, agak YB, doikonya, udah, ninggal sebana kami.
0: Iya.
1: Rakyat kerito, tang penanggol jalainya namanya,
0: aman.
1: Jalai ketusur, udah suah kok nganjuangnya. Jalai ketusur bisa pansah kata tadi, gambar tang nanti mah Maya hari ini hari JKR ke hari seda YB
0: agensi ke berkawal nih. Jadi peringat manyu balik kita ke lagi benda kami live. Bisa juga dikongsi ke sekedar hari klip video lebih kami sebuat ke data yang menua ulu hari itu video tak dapat balik kita untuk ya penjalai kami sebuat hari pasar lebuh antudin nyentuh kami melihat data yang agai menua ulu hari itu. Tua mengal dulu program kita akan tahu pemansang tu untuk titik lagu dulu lagi tua nampung baru balik kita lagi dengan kami. Terima kasih pemanyu dengan kami secara live di RTM Play Talk channel My TV. Terima kasih ya lagi tua baru.

0: Okey, program Randau Pemansang kita ke Lemai itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaim Nua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempam gak berandau gak temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemai itu. Program ke didengar kita enyak penghulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak orang dua tua itu penghulu projek pemansang ke benung di pejalai ke kerja itu nyengkam projek ke sudah dipinta kepala kita tadi itu ada ngelasa bimbit tentang projek jalai ini nyengkam si projek bukai
1: au mahu projek-projek sudah dan beri YB kami ikutnya. Ah, buka rumah, buka ngeripe rumah, buka atap,
0: yeah,
1: ceiling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari sesko penyokar datai, tajanya udah lama kami nganti, tiang udah lama berdiri 6 tahun kuda. Tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Oh. Oh. Jadi, otak kita pinta tadi nih. Otak kebenar kita pinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan kira titik lorong lah.
0: Oh.
1: Jembatan Valley Bridge apa?
0: Karena
1: nukar jembatan gantung kami nya. Pama agak perjalanannya tak kaya. Nanti perjalanan itu buah orang baik lagi, nanti baik barang berkari itu ke pasar main buah lada berguni-guni boleh di pasar berbeli baja beli utah bukai
0: itu sana berangkut di pedias
1: ngalai ngarap ke peminta jembatan ke sungai Engkari
0: berantau
1: ke manis itu boleh ada pujur ke tu udah datai ba MP lalu udah baik ya ngajai pak ngagai parlemen ngagai kementerian luar bandar. Nah mau kini ke pengujung ngarap kata oke mah. Lawan pedes narga kami menyemrai sungai.
0: Iya. Yeah. Bisa dipengkunci ke video begat sentang kami sebuat ke data iba menua tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nunda mata gantungnya. Ya segi. Maya tua ke ngenaknya tua ke berenggo barang segi pedes nih. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tunggak ke Ulu Engkari itu penghulu ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari perni jari baru tadi ke banyak benda lada ne kan oleh pekunci ke bibit
1: how jadi ia ke dia tu utai tu balak de kerja kami itu kayaknya berkebun lada beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimit. Bukan kita nak meda, buka jalan yang tadi sebiang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami berterima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam. Tiga tahun lepas tidak udah mesti nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup 3 tahun, sudah habis ke dulu. Tidak datai itu baru. Lalu sudah rindu benda pengerindu, pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai. Ngarap-ngarap. Mujur tahun tu kini ada tulung lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil Siti nyari ikan tagang kami sistem tagang sistem tagang kami nggak panjang cerita kami ngagak ke diri suah udah minta ngagai jabatan pertanian ngagai jabatan perikanan darat duri-duri itu bisa meminta ngagai forestry medah ngora dulu dia bisa. Forestry kayak gitu udah yang mereka tanya lalu dah nyari ya ke dia tu nyampau tulung hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah mampu mayaruh ke besai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun tu Maya nubuh ke sistem tagang. Minta ingat.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okey.
1: Ada tu nyuh sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari tu nyanyi di kami beli baja ke diri. Ngalaman lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari utai tanam tadi pengulu engkau ikan kari tupi kita sistem tegang tu engkau hari pengelandi ajari bala badi tu engkau bisa udah di dijual kita ba market luar. Lepas itu kita bitah bisi internet. Keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisi kini?
1: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengalik jari di tu amat hari dulu dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun 12 tahun dulu di tu tiap pintu orang agaknya ngagak buat kumbu lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang ingkari tu agak skim gempuru ada hidro dia sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Seriaman. Mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan pak kumbu sekali sedang ngaga 4 itiknya. Boleh jauh laju lagi kan. Ke lebih harinya utai kalau segi ini ngaga buat sungkit. Hanya mar ni. Ohnya sekedar bisa dijual. Ke sekedar anti minuman bisa peluang medak maya pengalami maya kata tai tiap ke laki tiap ke indo hanya baju sungkit serap sungkit kain sungkit ya maya ada kena kain kebat sekedar
0: sedang ke belajar ke pasal hasil pernah jarinya sehingga belajar di bala tua di tumbuh pernah nak tumbuh lah
1: nang belajar dari orang ketua lah. Sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia. Lepas dia tu orang yang ngerja mani, yang ngerja buri. Engau mayo tu bukai, nya sedai berjual kediri kiri. Nada pedanya orang online orang kayak utai. Nada ada peda. Dan sumpah ada peda. Baik berapa itu nurun pulai nada lagi. Udah beli.
0: Laku punya. Kedai tu lepas kita ada mesti internet sambung ya cukup mana. Yang kaum kami sebuah tadi buat sangkai pendaik tadi bahawa jematan tadi pun lain dari segi sudah kira kata aku baik kita cukup untuk kita yang datai ke berita ngagai benda luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar tadi ok berdekat banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemansam bila engkau perlu pergi anak wow hari peliliah menua di Engkari Lubuk Antun itu untuk pihak itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 tu kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkap yang masa depan ok nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai
1: tiap ikut tuai tidak enak mesti berniat niat ke pemujur niat ke pemansang tiap menua ke pegawai jadi bukan mengaku tiap ke aus sending dia tu jembatan jalai sebenarnya apa jalai mesti laban bekas jalan simpang kami nya 6 km. Kedai tu nya 100 meter kada kerja RTP. Nak 5 km udah ambil JKR ka ngeripeng nanti dah nya nanti dah. Dalam nak bulan tu bulan Rudi. Lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi. Ambil udah mujur udah meruan. Lalu kelebih harinya sekolah. Kula kasihan medak bala cikgu, kasihan medak bala nemia. Diau aduh itu sekolahnya dah sebut sekolah dah. Ya. Jadi perincangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke maya tu maya aku nyobado elak sekolah udah ada. Udah ada duk baru.
0: Oh.
1: Sekolah baru. Nah, kebesar lagi.
0: Oh.
1: Keselamat lagi. Lalu kenyamai lagi no nembiak belajar. No bala cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua boleh ke mana kemujur. Sekolah apa menapa.
0: Iya. Tu genang serentang sebana ngau peminta peranak badi tu pengulu labanuan kemegai kira dalam 15 buah tadi ni. Oh, okey. Bagaimana cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul atau ke serana ke diratai ke bala rakyat peranak kita di tu sekali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tau ke bagaimana ni tau ke berkongsi bimbit
1: jadi abad tu aku dalam kandang 3 tahun tu udah abad upis aku kerja bau pis jabat daerah Lubuk Hantu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala daerah rakyat dahulu tu tidak bisa peluang nurun kena. Laban yang maya sudah yang ambil anak. Tau kebanyakan anak ke sekolah. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup saya tak tahu ngubung aku dengan grup aku dah ngadu ke grup grup tuai-tuai rumah Batang Kari bisa semua bala tuai rumah bisa dia megang lebih harinya ke rakyat biasa bisa grup Batang Kari yang tadi tuai-tuai rumah Batang Kari kita hanya grup Batang Kari kalau lebih harinya saya tak tahu kontak aku ngubung dengan nomor 0139 856 5125.
0: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba screen itu bala kita engkau mesti usai ke dekat di kena tai dengan pengulu secara direct laban yang buat tadi madah nada rahsia jadi nombor di ayan ba screen TV kita di tu ne. Jangan mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu. Engkau mesti sekedar penerang bukai ke dekat di perkongsi ke Nuan. Oh, engkau mesti sekedar tanya yang ada di tanya aku.
1: Oh.
0: Ke dekat di perkongsi ke Nuan.
1: Oh, mana kanya?
0: Oh.
1: Laban, di itu kami 15 buah rumah.
0: Oh.
1: Nang mayu penanggul. Sedang, ya, mansa aku, dedinga pendiang aku, sedang melalui hari WhatsApp grup tadi hari minit itu yang saya dah kedanyuang 6 kali setahun lagi upis harinya aku medak nama penanggul nama kena bincang kelebih-lebih lagi maka dia tu semua rumah panjai malah dan kari itu udah berumah baru memegang tinggal 2 buah rumah lagi ianya rumah Nangga Mengka ngau rumah Nangga Hukum Kudangwa semua Tegal Tabak. Tabak kalau ada kerja, sudah siap. Jadi nangga Mengka tahun tu tadi sudah ada sungkur orang semena nembuk ke dalam. Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya ketemu YB, YB mana magang. Tidak nang bekerja ke pengawas tidak. Terima kasih akhirnya tahun. Lalu kami aku muka selalu berwasap, selalu nganjung. Peminta hari bala rakyat kadang-kadang terus lagi sida sekedar nanya hari sida asu anjung ke pusat khidmat nya selalu danjung lalu nya bidang otak kerja kerja aku ngelama tu nguji nolong bala rakyat mujur sida pemujur aku nya ngambil kagak-kagak kecengke udah ngatur udah minta nanti nyak bisa dia kerja kan. Nyalai. Hari nyak aja hari aku.
0: Oh.
1: ngarap ke kita boleh bertemu baru nyamai carai lantang senang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlimpah dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya. Jadi Randau kami dua pengulu pergi anak wow ke lemah itu kebenarnya kita itu beruainya rumah ngindang nih di Rantau ke Mayau Manis benua tunggak ke Engkari di lubuk tu itu. Jadi sudah ke berkenang ke sedar hari penerang dengan saya ke pengulu pergi tadi enggak peringat manyu bala kita tempat lagi kita ke dia berpilih benua lubuk antu atau terbegak kita nya berasai gagah hati sama kita itu dah ngasai kita sudah ubah pemansang sudah dibaik perintah kebagian benua kita di itu tempat lagi bak pengari rakyat kebagian kita hari cita dun dan hari cita parlimen. Jadi program ke lemah itu program Randau Pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching. Jadi ke kami sebuah tepung dulu enggak bala kru perbitan kita jadi hari ke kami sebuah hari RTM Kuching ke bega pengurus YFM ini Cik Monica Midi enggak bala kukai sama kita ba ulun kari dia tu ba rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Berbesar terima kasih ya bas sambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami ke datai nemu ai ngagai menua di tu di ulung kari lebuan tu. Berbu bagi kita ba awak bukai dalam program Randau Pemansang bawa awak bukai ngau kami seminat di YFM sebulai sejalai. Terima kasih.

0: Tadi by Johnny Aman ya, Mayu Temawai kena menindang bala peninggal kita ke agi mendiang ke YFM bakal ke pagi tau. Jadi munyi ke udah di semayang kaku ngau kita pukul 11 aku dekat nyawet kangau di bala peninggal ya. Jadi si tek line telefon nak boleh dikena laman lagi dekat dikena bala 4-5 6 session ya ke dekat bulai ba awak ngelatngan ya kita nguji nyawat kangau tau. Hello ngena nguna si tek ge lumo wayo antara 3-4 tau ke 3-3 bak belakangnya yang ada bala peninggal kita kita uji site antara nombor 01-82-258-634 atau ke 082-258-633. Kita uji nyawat kangau peninggal kita ya ke bisik telefon ngagai kita ya. Ya, kita nguji nyawat. Hello. Hello. Iya, engkau nak nak muncul peningan. Engkau bisa penangguh baru telefon kita. Nguji baru ya. Hello. Hello. Engkau bisa penangguh baru telefon ya. Lagi aku mendak dulu nama kini penanggul kita ke pagi tau. Ya, yeah, hello.
1: Hello. Hello.
0: Hello. Putus ya. Yeah. Okey, nguji baru ya. Peningat. Okay, kita terus nyawat kangau bisik kangau totang nak muncul. Hello. Hello. Kita nguji baru ya. Sitek lagi lumul 082-258-634. Ngagai bala peningat kita di serata anak menua ya. Hello. Nombor tok ke nak uliah. Kita nguji baru. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau aku beranau?
1: Jessica, selamat pagi DJ kesayangan.
0: Jessica, nuan ngena nu lumua berapa? Nombor telefon sitek ni Jessica?
1: 634 terang, 634.
0: Oh, 33 letinya dekat dikena bala ya. 5 session lagi.
1: Ya.
0: Ya, nama pengawak jam ke dia tu?
1: Baru dah berarti.
0: Oh, nama lawak kita ke tengari tu disedia kenuan Jessica?
1: Salai masuk
0: masak terong asam. Wah, lawa mende belawak ke salai. Salai jani pia. Ya?
1: Bukan, salai ikan.
0: Okey. Ya, okey pesan kita.
1: Okey, minta tebahkan lagu Nada Ganti Nuan dari penyanyi Wirly Ebert. Lagu tu lagi tujuan gay nuan pu DJ kesayangan kami.
0: Iya.
1: Utanya tujuan gay dari nyade aku bala ada ni Ipal, bala ada Isan, dengan ngau anak menantu, utanya peminat setia WM, grup Arang Bapantun, grup Cacat Tengalang, grup Menggam Semangat, lalu nuju siapa-siapa aja ke Bendung Nina Teredo baga ke dia tu
0: yeah.
1: Dan semua banyak siapa-siapa aja lah jadi ya ke Bendung Nina Teredo baga ke pagi tu ngarap ke semua gerai magang keluarga di Nguan Pudi je kesayangan bersampi ke non gerai.
0: Okay.
1: Okey,
0: ya,
1: Cak. Terima kasih.
0: Nyagarin pun, DJ. Ya, okey. Jessica, selamat hujung minggu. Hanya tadi Jessica Itan. Ya, nanti saya ningat tadi peningat, ya. Peninga kita pun bisa group atau ke Raban ke ngagak Raban arang berpantuan menyak nanggam semangat. Terima kasih ke suku kita. Retinya kita ninga ke Radio YFM ya. Terima kasih mayu-mayu ke sukung bala peninga kita peminat-peminat YFM. Jadi tok jadi ke pengelansi yang hati kami hari YFM kelebih lagi bala pengelola program kita ya. Ngap benar lagi ngangkat ke pemanah lagi radio kita ya. Ya, hello.
2: Hello, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa kau ke Beranau?
2: Itu Roy itu.
0: Hari ini dan Roy?
2: Hari Balai Ringin.
0: Ulang Balai Ringin. Nah, Roy musim buah kita jam ke dia di Balai Ringin.
2: Nah, jadi. Semua nak jadi musim panas itu.
0: Oh, bunga enak nyari ini.
2: Iya.
0: Oh, nanti aku ngau meh.
2: Ngau.
0: Kini gaya hari kita dia.
2: Matu panas terik tu dige.
0: Oh iya ne. Okey nada mindah sari to.
2: Nada.
0: Okey pesan kita wai Roy.
2: Kau tu pesan nada mayu wah tiga ku baka ban kedo. Pesan tiga kerinci. Lagi ini baka bomo boy dia. Jaga balik keterangan dia. Hanya aja lah harap sudah gerai nyamai dan senang anang irut hari itu.
0: Oh.
2: Oke, terima kasih DJ.
0: Iya, sama-sama. Nyak tadi peninggal kita ya. Iya, peninggal kita di Selatan Menua 0822586 34 ajak kena. Ada yang kena 33. Alapan lumurnya 0822586 33 lagi dekat dikena bala nama stesen lagi bawa awak Ninjau Sarawak ya. Kai Ninjau Sarawak bawa awak cata kenyalang. Pergilah Ninjau Sarawak begulai ngaku aw. Iya, begulai ngau peringat kita. Hello.
2: Hello.
0: Iya, siapa ngau ku Beranau?
2: Elek tu.
0: Elek. Elek Barau.
2: Elek Kai. Bong Elek tu. Hari baca tujuh.
0: Hari baca tujuh. Nama pengawatan Elek?
2: Ada air Elek ya.
0: Panas gaya hari ini Elek?
2: Nah, mana?
0: Nadai kak berjalan tu Elek?
2: Nadai lah. Nadai kena budak. Mesti di rumah macam.
0: Amatnya. Okey. Terus ngau pesan kita Elek?
2: Okey. Pesan aku. Nadai silanya DJ. Nah, pesan sepok ajak nyamai ringkas-ringkas.
0: Amat.
2: Pesan mutun atas no mutun baru. Orang pengelala laki rut.
0: Oh.
2: Banyak ya DJ.
0: Okey.
2: Yang minta dimain ke lagu Dayang Bintang lagi DJ.
0: Okey, Dayang Bintang. Okey. Okay. Nyak tadi peninggal kita.

0: 50 minit lagi kita sekolah sejalan ba lagu lagu pesan lelengau sebenarnya ya. Ngagai bala peningat kita lagi bisa telefon dari bala peningat. Hello. 50
1: minit lagi kita.
0: Hello.
1: Lagu
0: Hello.

0: selamat pagi DJ.
1: Selamat pagi. Siapa ngau ku beranau?
0: Umi to.
1: Anin me.
0: Ari Malehah dito.
1: Au nama pengawak kita di Malehah jam ke dia to?
0: Nandai duduk aja ngagak mana ya?
1: Ah, ngagak mana ya? Ngagak tangau. Tau ke Maria Modern.
0: Au, au, Modern.
1: Oh, okay. Pesan kita, Wai?
0: Aku pesannya aku beri sama aku minta DJ muta satu lagu.
1: Lagu?
0: Lagi muda dari
1: okay.
0: Nak mindang tuan kumpul anak aku agai ucuk aku dia mulai pinang kali tu maka dia pertama agai halo agai kita kumpulkan kau dia tidak dikeluar mau dia tidak kongsi agai semua kita lakukan dapat pintu dia terima
1: kasih. Okay, nyaja wai.
0: Okay.
1: Ya, putu-putu tadi ya. Angka bisa anak tentu mana lain ba Malehah dia tang rekawa ya. Ya kita berperinang.

0: Ianya tadi lagu Dayang Bintang ya, kena merindang peninga kita. Kaki sekolah selain kami bak jam ke penudi Y912 ya. Yang kita ke dekat telefon ngagai kami ke dekat ngatai ke pesan lelengau 0822588634. Harus telefon benung dibuka ngagai bala peninga kita di strata manua kita terus bergulai ngau peninga kita. Hello.
1: Hello Nen.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Thomas aja tu Nen dari Kapit.
0: Oh, Thomas, lama berita kita di Kapit.
1: Mana berita tu Nen? Mana mana hari itu? Belum kau tu Nen?
0: Oh, kata ke gaya ba Kapit lagi capuah kaku nya bisa pengalami.
1: Sampai bisa dah tu Nen, udah habis. Kalau aku sayang pada lama, sampai bisa.
0: Capua baru di ngaku dah tu safari, ne?
1: Tapi ame, kira ya tanggal 23, 24, 25, apa lah.
0: Berapa aku nuan bisa ngau?
1: Nada ya tu Nen, nada boleh ngau pindah tu Nen, tak kawa.
0: Amatnya, oke Thomas, pesan nuan.
1: Oke, okay, sebenarnya aku langsung dengan mutang ke aku lagu lagi, Nen. Utai orang lagi, Nen.
0: Utai orang, oke.
1: Sehingga kaya utai orang, Nen. Nana untuk buntung aku utai orang, Nen.
0: Aneng, aneng.
1: Sehingga udah aku orang. Orang lah, tapi aku, Nen.
0: Ngai mengkuah kena yang pangku.
1: Ya. Oke. Okay. Utai kena kakai orang kena penyapu, Nen.
0: Aman, oke.
1: Okay. Oke. Okay. Pesan ujung minggu tuh, anda tinggal aku megang lagi semua ke ngelaku, jauh atau ke Semak. Aku nak tinggal kuku megang agai ini Leo. Aku demi Ridian dia nyai ipal aku. Ini final megang kau menjadi aku apa final. Aku harap kesuai hari ini selalu demi Ri. Nak tinggal aku megang agai ini ngaji megang. Aku demi Ri megang kau apa yang ngaji. Nak tinggal aku megang agai semua balisan ku demi Ri. Jawa tau kesemua yang kena boleh sebut nama dalam dalam berdia tu. Okey, nak tinggal aku megang agai semua bala aku. Yang kenal aku di Sibu, di Kapit, di Kenawet, di Sibu, di Dik. Ini yang lain sudah ada diau. Aku harap kesian terpindah maya ujung minggu bekal ke minggu tau. Aku harap kesian yang lagi terpindah dengan lagu ke ekor pintar sudah ya. Hari itu tu Nen, hari kapir tu Nen, hari bini terumah kami pun tau.
0: Okey.
1: Hari tu hari bini terumah jaruap tau.
0: Aku
1: harap kesian nilai. Aku yang langsung menuan mutar ke lagu utai orang. Pihak aku ya.
0: Okey.
1: Okey, nanti kau kemukan lagi tuan pun bertugas hari itu Nen.
0: Okey, terima kasih Thomas.
1: Okey. Bye-bye Nen.
0: Ya, nyak tadi Thomas Tanjung. Peningat kita di kapir. Hello, orang kapir. Kelebih lagi kita bertamu-tamu. Kaban ku Mia. Hello, Mia. Tak pernah nak ngelala mua Mia. Nama ajak pamah mainlah Mia. Ya, 0822586034. Agai bala peninga kita kaki dekat menatai ke pesan lelengau ke pagi tau ya. Ya, ni bala peninga kita tau. Ya, hello.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa ngaku beranau?
2: Aku tu nak Cien.
0: Hari ni non wai.
2: Aku tu orang dari Cien.
0: Aha, nama berita cerita.
2: Amana cerita?
0: Mana minah kini kini?
2: Ana dah, aku tu bah satu bah Cien tu.
0: Kau pihak ne, dia orang cerita na.
2: Ya.
0: Okay, pesan kita wai.
2: Aku tak pesan, aku kan juga inaiku. Mbak inaiku tu dah lama lenyau. Hari aku gini aku bak. Sebab aku gini aku bak. Ya, lu ninggal aku lah. Tapi aku nak nemu dini tu enggak ya. Dah berpuluh-puluh tahun lah. Ada 37 tahun. Nanti ketemu-temu nilai kunya. Ya aku kan minta malah kita. Aku kan minta tolong malah kita. Tolong enggak ya lah. Sebabnya asal usul nilai ku orang serikai lah.
0: Orang serikai nih.
2: Ya nak minta tu lah DJ.
0: Siapa nama inai nuan?
2: Inai ku Tina anak maja. Nak nak manja. Nak nak minta tukang juga.
0: Ngau ngarap ke bisa ningal tau ka kawan melayan ke berimai peniau ngoyan eh bisa ningal.
2: Ah ya.
0: Radio bakal ke pagi tau.
2: Okay. Aku tak pesan lagu timut timutu lah. Kelepak kaca loya.
0: Okey.
2: Terima kasih DJ.
0: Sama-sama. Okey.
2: Bye pagi.
0: Okey, selamat pagi. Ya, nyak tadi peningat kita hari satu. Ya, ia pergi ke Inaya ya. Inaya hari Serikai ku ya. Ngarap ke bala peningat kita di Serikai jam ke dia tu ke ngelala Inaya tadi. Ada nampung berita tu ngagi Inaya. Ngarap ke berikut mana tu bertemu sama kita ya. Ya, 08225834 arus telefon agi dibuka ngagai bala peningat kita ya. Terus telefon ngagai kami di Konti. Sudah kita ningat ke berita pukul 12 tengah hari terlegi udahnya kita dekat bergulai ngau pengulah program kami DJ MA ya. Ke, udah bersedia pelawa aku tadi baru tamat Konti ya. Jadi ya lagi ya dekat bergulai kita. Ya kita lagi ya, ngantik bala pendengar kita telefon ngagai Konti 08225834. Nak ngira kita di Sarawak, di Semenanjung tau ke di Indonesia, di Serangalai kita boleh mendiang ke YFM bakal ke pagi tau. Ya nak telefon ngau kami ngena 08225833 nak ngau. Nak uliahnya, nak uliah ningan nyawa kita kau. Ya, 08225834 aja kena kita. Bukan 33 abak berakan, ya. Ya, kita mulai dengan peningat kita ke sekali itu. Baru saya telefon. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
2: Ini Cia.
0: Hari ini Cia.
2: Aku impuan pantuk dengan Banyul.
0: Urah pantuk, ne?
2: Impuan pantuk. Uang suang.
0: Okey, baru apa nyai dia?
2: Nah, aku biar diri.
0: Nau, pihak, ne? Sikit asal hari menuanya, ne?
2: Ha? Ketibas
0: tu nak? Oh, ketibas. Patut. Patut namanya Jakob nya nyoka ke kapit nya aku nanya tadi. Mai ko pantau pantau di tau.
2: Kai pan pantau nama lamat kami di tau nang Banyu di tau.
0: Oh, nama berita sana tau.
2: Mana? Mana kai kami di tau banget nak angat tu.
0: Oh, lain kita apa mana dengar aku terang
2: dia. Mana terang ya kau kena?
0: Oh, terang. Okey, pesan kita wei.
2: Terima kasih ando sama tengah hari gede dia ga. Pesan aku tu dituju aku guys. Sebab aku menanya berpesan aku minta dek main ke aku lagu menyadai akhir stepis nang kau no.
0: Menyadai.
2: Stepis. Pesan tu dituju aku oleh balam nyadaiku. Desung, tidak apa himun sendiri. Tidak buai sendiri. Gak tu. Mbak lama bahu dah meninggal apa ya sahinya. Tidak apa ya bahus. Nak tinggal aku. Ngagai balam nyadaiku si Budin. Ini beliin sendiri. Apa ya sendiri. Ngagai nek aku. Apa ya bujang sendiri. Semua jatuh si Bu magang. Nak tinggal aku megak ngagai. Nyadaiku sabah din. Apa ya baleng. Ini tu mi sebili, siapa barang sebili, agak. Ini aku sabah dia, tidak apa ika sebili. Tapi hanya mai Tuhan mekat kita nyeneknya, agak. Dalam nyadik kebukai, kena sebut di tau, delimeng. Dekat ilm, tidaknya, tidak wih, dekat ilm, adikku. Bak limeng, kita ngajai, saya kawan. Tiap agak nak tinggal ke aku, agak. Bala sama kerja aku, SK lebab dia semua. No ini sihan, no ini langi, madek ku ini nyam, nyadek ku ini aris, no ini sudah, semua cerita tu loe lubuk dia mage, eskel lubuk dia, nak tinggal ke, ki, de kihum mage, sana ke bala cigo dia, ga, Selamat bekerja ke sidak ya. Selamat hari enam sehari tau. Bisa dah pulai dah apa aku. Balai ipar aku deh. Sidak apa tak yang sebilik ada suang dia. Ini ke hutek. Sidak terhumah apa tawan sebilik. Rumah dia tak ada suang makan.
0: Auk.
2: Nya jangan lo.
0: Okey, selamat hujung minggu.
2: Selamat hujung minggu. Terima kasih agak dek auk.
0: Auk, sama-sama.
2: Auk, sebab main aku lagu menyadek lagi lo.
0: Okey. Nya tadi peningat kita ya di kapit ya. Ya kita lagi nyawet kangau ke kali itu sebelum aku nambah lagu ke pinta peninga kita. Hello.
3: Hello, selamat pagi DJ Nen.
0: Selamat pagi. Siapa ngau aku beranau tau?
3: Oh, hari batu ni ya. Tuh, bulan pengrindu.
0: Oh, bulan pengrindu. Okey. Alap kerindu rindu lama mana? Benuk lama.
3: Belum on the way pulai ke rumah tu tadi ngetuk lu tu si jalan ke telefon.
0: Ninga ke radio berlabuh hari pukul berapa tadi? Eh?
3: Pukul bakal keluar tanya ngetu tu deh ke pulai ke rumah pukul 11 tadi. Tanya kalau betul si jalai dulu tu telefon dulu.
0: Okey, nanti ngawaknya. Pesan kita wai.
3: Pesan bala lagu ke lagi tiga ke macam tu nyuka sempio mai.
0: Oh.
3: Tu bayar lagu tu di tujuh pun guys ke anak ke bosipu dia ke.
0: Mhm.
3: Yang apian tu bisa ninga ke. Kalau nuju ayam minggu setiap ke ke taman ini garden semelahan dia ke pembelayan ke bangkui ke manik di belayang ke jalan ni naik gigi di tipu ke lalu nuju ke kabang setia aku ke pakai mak pian di sulak petung dia jadi pias ngarap ke bisa ninga lalu angka lesis ke apa dah boleh ke baca madik tu ni jam jimat ke lalu nuju elek selangau ke pepentiak dia ngarap ke tidak ya rindu-rindu selalu meh kalau mau hujung minggu ke ngarap pengerai meh lepas kami di tu angat mai gempa hari tu ni je sejak pun bisa hujan
0: jangka aku selampu menua
3: angat ya ya udah hujan udah hujan lagi mah angat
0: ya meh jangka pengerai ya. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay

0: Ya, nya tadi lagu ke dipinta peningat kita ya. Peningat kita hari kapit tadi ya. Harap ke ya terperinang ngau lagu ke dipinta ya. Tinggal 15 minit lagi. Kita sekolah sejalan buat Y 9-12. Aku ngangkat ke diri. Nyalah ke penuduk aku ngagai MA ke udah tau ya. Perinang kita. Kita mulai ngopening kita ke sekali tau. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya, malam pagi.
1: Selamat pagi DJ Nancy.
0: Ya, siapa ngau ku meranau?
1: Ini Ara Tuari Suang.
0: Urang Suang. Oh, mana maknya? Lama berita kita di Suang.
1: Mana? Mana hari pun? Mana tadi to?
0: Bisa ayan buat dabai di Suang?
1: Buat dabai bisa tahu ke semua ke kebua ya?
0: Oh, aku ni ngah dabai hari Suang pemaruk nyamai kurang amat ni ditanya.
1: Engkau ambok aku amat ni ada pula.
0: Engkau nya lunak ke berkeni ke nya.
1: Ya tanya laban ya nak sama. Ya di Cina ante am dia dabai kak besai na.
0: Tau.
1: Ya ke Cina besai nya ya ke mana ya ke lemai ya. Ya ke miat nya mana ya menya tang. Ya tadi mel beritis ke grad ya.
0: Tau ni cak ke grad ya na. Apa aku harga ya pama mandia dah tau ne.
1: Tau pama. Nah. Jangan madai ke neba. Madai ke neba. Apa sih punya yang berabai.
0: Tak
1: bisa, tak bisa. Itu lah kita tahu. Kau semua nak baca tahun yang kemarin. Mai yang berabai, mai yang berian.
0: Au engkanya gayari kita ke begetau ke angat amatnya nak nyari bunga yang munyi ke peninga kita tadi.
1: Au.
0: Okey, pesan kita wai.
1: Au. Aku tahu ini arah Arisong. DJ, sebenarnya aku mau pesan dulu ada main jakung. Ika aku lagu dulu ya.
0: Lagu namanya?
1: Ukai dekat ke Intan aja, Ari Angela Lata Jua.
0: Okey.
1: Lagu tu ada tujuh ke aku ngagai. Josephine, ini mohon di Melayu Adin ya. Mary Ubon, Riva Davia Grace, Adam Olivia, Inara, Caroline Dami, Isan Serikai, Isan Nenek Dela di awal banget betul. Balaisan aku di sebangki panah ya. Inya uco aku arah elimina di Oksi Pera. Michelle and Fred, apa dia di semangat. Pesan aku harap ke semua belajar lama. Lalu selamat belak meh di ujung minggu itu. Lalu jaga meh pengerai kita semua.
0: Nyaja.
1: Okay. Oh, main kedai lagunya lagi ya.
0: Okey. Hanya tadi.
1: Terima kasih. Okay. Terima kasih DJ Nen.
0: Sama-sama. Hanya tadi peninga kita hari Suang ya. Amat dah ke. Anang amat ke dapat Suang nyamai. Hanya kau aku rimba

Ya peningat mayu ah di anak tu ajak ku sekolah sejalan ngau kita. Ba awak wai 9:12. Jadi ngatu rorok ga ku ah 8 jam ke serakat 82 lagu kita ke lagi ya. Jadi peningat mayu ah di serata menua terus mendiang ke kami ba YFM. Kami 24 jam merindang kita. Hari pagi nyentuk ke tengah malam, hari tengah malam nyentuk ke pagi baru. Ya. Terima kasih yang ke semua bala peningat ke udah sekulas jalan ngau kami. Lalu pihak mega pengelola program kami kebukai udah bersedia bergulai ngau kita. Ke kita ngau lagu Angela Latajura, lagu kerpinta peningat kita nya tadi ya hari suang. Pihak mereka peningat-peningat kita kebukai. Lalu nangkan kenya lagu Ria Engguang Eli. Untuk mumpuk laku, bye-bye.

0: Selamat tengah hari pendengar kita yang sama mending ke berita tengah hari. Hari kami di YFM Miban Kuching kena ke Saritori 6/11/7/2026. Semua 636 tiang communication dari baru fasa 1 pelin jalinan digital nasional jendela di Sarawak sudah aktif serta beroperasian penuh nakat 30 hari bulan 4 tu tadi. Upis Menteri Communication dengan saut secara bertulis bak portal Parlimen pada kesitak Parlimen Baram ngerikut pemandu manyu tiang ti aktif hari baru jendela fasa 1 ngau 109 tiang di Tangkan Hulu Rajang 59 Julau 46 Kapit 44 ngau Selangau 40 sekedar tiang ti laun di aktif ke sebab tu ke Tegal Penang Tanggul akses ngagai Palan Tabak bakal jalan alun ti rusak ngau gayari ti indak mana serta berguna ke permit ari orang ke bempu tanah. Penanggul bukai enyak pengawak ngena perengka pengangkut alternatif bakal bot ungku pengawak nganjung perengka nyedia ke sambung backhaul fiber optik ti berguna ke pemendar ngau pengawak masang infrastruktur bekal kuasa bak kandang endur ti jauh hari grid kuasa karan. Berbangganya semua 600 buah tiang communication dari baru inisiatif Smart 600 Perintah Sarawak sudah tembuk serta beroperasian nyengkaum 29 buah ke berpalan bak sita Parlimen Baram. Upis Menteri Communication berbulan gau community communication engkau multimedia Malaysia terus komited ngedegap kagi pengawak nyedia ke service communication engkau internet di Sarawak nyengkau disita Parlimen Baram. Itu dikena nentu ke rakyat ngasai ke bungkur ti luas serta servis ti berkualiti. Pengawak tu dibijalaikan dengan kerja sama strategik engkau Perintah Sarawak terlebih lagi Upis Menteri Utility engkau Telecommunication Upis Tanah engkau Survey engkau Sarawak Multimedia Authority. Bisi 85 buah sekolah ti balat repuak di Sarawak sudah mujur di kemana hari baru projek ngemansang ke baru sekolah repuak ngena agih belanja sepenyampau 1 bilion ringgit. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah inisiatif tu dah meri penguntung ngagai beribu ikut nembiak pelajar di serata negeri. Bak pelilih menua Selangau bisi 5 buah sekolah di Kemansang ke baru. Hari baru projek tu enya SK Datuk Penghulu Iman, SK Batu 36 SK DJ, SK Sungai Sepiring Gau SK Sangan Iban. Bekaul Gau SK Datuk Penghulu Iman ia madah ke projek keberungkus 8.4 juta ringgitnya mengukur penganggap blok akademik 12 buah kelas, sebuah blok pentadbiran, 4 unit kuartas pengajar ngau peringkah guna rumah agu. Projek itu peringkah dipejalai ke kena 27 hari bulan 10 tahun 2021 tembuk gagak kena ke 31 hari bulan 8 tahun 2023 lalu boleh sertifikat tembuk praktikal kena 25 hari bulan 9 tahun 2023. Ketua Ramban Bangsa Ngau Ketua Kaum KMKK mesti merti ke polisi ti diberi perintah nguasa teknologi digital serta ulih ngiring rakyat napik singkang ubah ke mayari. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah perkara tu berguna amat dikena nentu ke semua skim inisiatif ngau agenda perintah dikenatai ke ngau terang serta efektif ngagai peranak ke dijaga sidak. Pengawak KMKK Megak udah ngerembai berguna ke sidak ngayan ke pengurusi yang ti sikaragi. Standardnya diketuai mesti diangkat ke dikena napi peminta jeman baru ke dia tu tingayan ke ubah pemansang teknologi ti jampat ekonomi gadung ngau landscape pemansang dunia. Ia mansuk ke jakunya rambau pengerami makin lemai bergulai ngau raban KMKK ke dia tur berserimbai ngau pengerami Sarawakku Sayang di Sibu. Tiga buah gudang di Tuntung Penisah Angus sebab Taman Perindustrian Demak Laut tengah hari kemari. Penisahnya ngawul gudang tinyimpan kersa dikena ngasil ke aiskrim. Baja ngau kerban dikena nyampur cat. Palan operasyen bombang ke penyah penisah Sarawak ngerikut ke dua buah gudangnya. Ungkup logistik ngau produk pemakai megat napi pengerusak antara 10 ngagai 40%. Sidang di Makangau berkaul ngau penisah turun pukul 12.23 minit tengah hari. 52 ikut pemesai dari 4 buah upis bomba ngau penyah penisah bergulai ngau tim bomba sukarela baku udah dianjung kepalan penisah nyadi nyawup madam kapi. Tim bomba berjalan ke operation madam kapi tiagi hidup bak 2 buah gudangnya. Menyujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu ungkap ia hari 6/11/7/2026 berita di Tusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, YFM, segulai sejalai.

0: 2026. Hari 5, 10.07, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu, hari 6, 11.07, 2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.07, 2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: 24 iti lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
5: Watrog, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abang.
4: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Disadang Datai Mega. Yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
5: YFM Segulai Sejalai.

0: Lagu rancang Ricky and Rizengal, lagu yang ambil aku nyadi ke ganti lagu ke terbah ya. Ngelah tengah hari yang kebiasa itu ya, 11 hari bulan 7 tahun 2026. Bakal selama ngelah tengah hari, okey, hari 6, bergulang kau pengeluar program kita hebat. 5 Bengkah Station. Okey, boleh kau kami di Kuching. Tentunya kita bisi kawan di Limbang, Sri Aman, bab mini konti kita bab Palan, Sarawak ku sayang lagi. Pian megak di Bintulu ngau miri. Kita ngagai Dom dulu di Limbang. Hello Dom.
1: Hello Ame, selamat tengah hari.
0: Nama berita Dom.
1: Berita tu baka biasa, baka selama mana badas.
0: Awak gari kita je Dom.
1: Okay, hari sehari itu mana? Lepas aku datang ke konti tadi. Nak gitu panas juga. Bisi lelindap mimit bekau ke demalam. Bisi hujan di sekedar dua di Limbang. Okay, semua hujan. Nemu bertumpuk-tumpuk hujan dia tu.
0: Awak. Berbagi ni.
1: Nemu berbagi. Lepas aku ke hari UPS tu kemarin deh.
0: Awak.
1: Mulai pukul 5 hari UPS ATM tu. Lepas aku kena motosikal. Tak hujan. Datai berumah ku klien tu tadi. Dan tu jauh agaknya. Takkah berapa berapa satu kilometer baginya.
0: Rangkai tadi jalan.
1: Hujan ke dia?
0: Oh, rangkai jalan.
1: Rangkai jalan. Aku tu dah. Udah jemput tadi lah. Hari upiah tiam tu tadi. Datai upiah tu. Datai berumahnya. Dia rangkai jalan.
0: Iya. Okey, Dom. Tuang agak Sri Aman dulu. Hello, Sri Aman.
2: Halo, Kucing.
0: Nama berita.
2: Mana? Panas. Oh. Nyentuh ke datuk.
0: Okey. Jadi ini, Bin.
2: Tadi.
0: Awak. Okey, kita ngagai menua Miri dulu. Hello Miri.
3: Ya, hello MA.
0: Hello B.
3: Dom, Ben.
0: Awak.
2: Hello.
0: Di Miri dia bagi hari kita.
3: Namanya Dom.
1: Hello, hello. Iba hello, hello.
3: Oh, okay, gaya hari di Miri tu menyekut Dom tadi mana? Udahnya lebih maya kita tadi pun mana gaya hari kita di Miri tu MA?
0: Okay.
3: Malam tadi aja bisik hujan tang nak gebalat.
0: Sedang hujan nih.
3: Iya betul.
0: Kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
4: Hello.
0: Ui Yun.
4: Ui.
0: Nama berita Yun.
4: Mana?
0: Gairi kita ada Yun.
4: Panas kami itu.
0: Kita selampur Sarawak agak panas nih.
4: Ya.
0: Okay, kita nguji ngangau kaban kita itu bermini konti. Okay, bapalan Sarawak ku sayang. Pelabak ku ngau duiku darah bajak kita itu nyalusi yang ngau mar nih. Hello.
5: Hello.
0: Oh, orang sibu.
5: Hello.
0: Sini ngah.
5: Bisa.
0: Awak sedia aja bertugas bawa ini konti.
5: Ke dia tahu kami dua. Nanti nyemak ya bisa nambah lagi madah baru kan?
0: Ya ke dia tahu berapa ratus ikut bermuah sewa dia apa tahu?
5: Nyampau tu MA. Ya, nyampau. Nakak ke kemarin sebut orang kedatai.
6: Orang kedatai. Nakak ke kemarin tu. Dua hari tu ajak ke bandar ya. Lepas ke ngesal korang deh. Kan ngesal korang tau. Dua hari tu aja kira ke udah pecah rekod kita di kapit.
5: Boleh pecah ke rekod di kapit lah di Sibu PRT ku yang tadi MA deh.
6: Hari keterubah 21,326 ikut orang datai ngagai program Sarawak ku sayang lilim noa kita di Sibu di to MA. Ya, hari keterubahnya kemarin. Sari tu nak jam 12 tu 22743.
0: Ya.
5: Ya, mai sibu. Nak yang kaum kita nak kita lima lah.
0: Tapi kami doi bian kiannya nambah baru ke lima belakang ni.
5: Tahu nak patut tu yang kiri re no.
0: Datai ke dua bagi enam.
1: Mai kali yang.
5: Ya, mai kali yang nyampau ke ngemai ke biari miri. Nada nada lima
3: mbai hari. Cukup kena cuci matanya Luciane. Pemain.
5: Mau
1: okay, kita cuci mata. Bersih mata.
3: Licin lah ke mata.
6: Pasun lah kan.
5: Boleh nanya merai empat penyiru mata.
3: Ya.
0: Okay.
3: Bayar oleh perdana Lucia.
5: Bayar
1: lalu bayar.
3: Baik kalau licin mata.
6: Nyuli caw.
0: Aku tiap aku kia amat kau aku kia bak kau kau kanan meh bala berdia luso kau bak mengasuh way dia lapar.
5: Biasalah bayar bakal dia.
0: Aw langso lah mesti kan langso.
3: Aw alung ngap dia.
0: Okey, kita sebuat ronda minggu tu. Minggu tu idar dengan gay kita di Limbang tu dia kira kenuan jadi pemata ronda kita hari tu nah.
1: Okey, terima kasih Mbe. Jadi selamat tengah hari guys semua bala kita ke bisi nama tu barandau kita itu ke RMT kita ke minggu tu lalu di Sibu bisi dua ikut pengari ni Lusiang Gau Mar di Miri kita bisi Bi lalu di Sri Aman bisi Ibin lalu di Bintulu kita bisi Yon ne. Jadi topik kita ke hari itu ianya kita bergulai dalam program atau ke randau minggu itu. Jadi topik kita pilih Limbang ke minggu itu ianya cara kita ngetan ke main asal Iban itu fokus ke ngagai Iban main asal kita Iban baka ngajat pantun nyata kaku itu. Jadi main asal nunjuk ke seni budaya adat yang kaum tanah asal pesaka sesebengkah komuniti yang kawan TVT bakal main asal punya kena sebut aku tadi ambil kebandingan ngajat tabuah gendang literature lisan bakal berpantun ansera ngau pengap jadi ngau main asal ti udah diturun ke ari serak ngagai serak ia jadi identiti sesebengkah komuniti. Jadi sekedar batang kepenan main asal untuk komuniti Dayak di Sarawak yang kawam ke disebut baka pengap, timang, literica, lisan di, diturun ke hari renggat ke renggat atau keturun menurun. Jadi ajat asal ti dimain maya bisik pengerami inya ngajat atau ke dikenal nyambut temuai main asal pemerindang modern lagu ngau music asal dikena berami ngau mayuh main asal kebukai nya penerang ngau main penerang bekawul ngau main asal lalu topik ke minggu tu menyek aku tadi acara ngetan ke main asal kita Iban. Jadi awak ke kita ke sekali tu dikena ngepun ke lansa cerita kita ke minggu tu kita ningak ke nama tu penemu hari Miri bekawul ngau tentang topik cara ngetan ke main asal. Kita terus sebagai Miri bergulai ngabi di Miri FM.
3: Ya. Yeah. Oh, okey. Terima kasih Dom. Selamat tengah hari dengan semua balap dengan kita. Hanya di sekali lagi Merit besar. Terima kasih dengan Dom. Lama udah nyedia ke topik cukup mana kena randau kita ke minggu tu. Ini bakal ngau cara ngetan ke main asal Iban. Hanya di itu lebih lagi ngagai sidak ke nembiak rebah baru.
1: Memang mu tiga.
3: Hmm, namanya Dom.
1: Not on mic.
3: Jaga, nama nak terpedat Dom ni aneh.
5: Rin yang
3: menak tanya yang buahnya.
1: Aku menda nama tu pemutus CK, aku tak ada CK. Laban Limbang nombor tiga, Limbang tiga kan.
6: Dulu, temu mana? Pansu
3: ado. Dulu macam apa? Kau ngai nak temu orang
5: Dom? Laban dah. Ada rahsia lalu Dom.
3: Ba, ya. Dulu mantai ke ayam. Okay.
0: Nasib, nasib nama dah kena mon enam ni Dom.
1: Dom. Lepas kan mon enam sah. Bos Dom kenapa hati?
0: Awak.
1: Tengah awak lah. Okay muncit.
3: Nada yang ngaca. Kalau kau ino aja, Dom.
5: Iklan dulu. Nada yang hadiah kita beri MA. Nyak apa kau kena dah? Seru ni.
1: Nada
5: prize. Nada prize. Nama awak lah baca lah surat khabar.
0: Okay ga.
6: Ada tak baca tanya ke topik kita ga? Nama ni nama nada ni.
3: Okey. Sikit bakalnya malam ni kita bisi iklan lama. Ha munyi kudu nyutumu dah muka ayat. Okey nang acau kita terus ke ngau topik kita. Okey jadi hari Miri dekat fungsi ke ianya topik ianya cara ngetan ke main asal Iban ya. Jadi ke cuba tu dinya tanggung pengawak apa inai hanya di tok tadi apa inai ngembuan tanggung jawab tok tanggung pengawak ti pemaru berat hanya di contoh teladan pemega pengajar ti kecuba pengawak penyaga adat ngambil main asal bangsa Iban nak lenyau ditelan Jerman ila apa mega tu tuju ngagai sidak ke apa indai aku bagi ke bisi anak tu tadi deh bisi empat bengkah tanggungjawab besai apa indai jadi ke cuba tu peneka Jako Iban ngau betul jadi tu apa indai patut ngenak Jako Iban ati betul lebuh Jako ngau anak Arimit jadi Jako tu yang kaum leka Jako rambai Jako sempama ngau main asal ke bukai tangan nanti diperhati kata tadi bala peringa nanti kita benda hari media rama tu tadi bisik kena mit nak nemu Jako Iban bisik segera tadi munyi kurang rojak jadi nanti uliah anjeliah kenya nanti salah ke kita nanti berumah tu tadi tentu mayuh apa indai Jako bakal bisik Jako ribai Jako Melayu Jako Iban tang tu kira ke munyi ko dikunci aku tadi kena ke Jako Iban ngau betul tu tadi ni ke betul nitih ke cara kita berjako ke zaman dia tu meh anang kita nyu bisik campur Iban bisik campur ribai tu tadi neh jadi kedua tu inya ngelansa adat ngau main asal jadi tu kira ke ngau betul kagi serta merik penerang pasal adat kita Iban cara ngenak ngepan baka ke dia tu nyanya baju asal kita Iban tu tadi bisik ke baka ngepan batang rajang tu tadi asal sidak ya nemu meh laban setiap ngepan dikena kita tu tadi lain penatai ngepan asalnya tadi okey jadi tu pun pemega main music atau ke contoh ya baka tabuh ngau main angkrumung api mega ngau main asal ke bukai api mega kena nambah ke info tu tadi ulih ke nane nasalah nganjung nembia kemayar itu laban mayuh bengkah ke ngadu bengkel baka main asal kita Iban api mega bengkel cara Jako Iban ti lebih ke dalam ke okey jadi ketiga tu yang ngemai balana bak pengrami bisi mandang ke main asal. Hanya dia painai uliah mai anak ngulu pengrami ngena main asal baka gawai tau ke bepekit ngajat. Ngambil ke sidak terlebak sedar serta rindu meda kita impu nama tu tadi man asal kita Iban. Jadi ke penudi tu nya nusui sejarah tau ke cerita tuai. Baka ngelansak cerita pasal penurun, pelawan Iban, baka cerita rentam. Pemegat serta cerita tuai ngambil ke anak nemu asal-usul bangsa diri. Jadi nada masalah, nada salah kita kemari itu. Ukai semina apa indai, tangke bukai. Nanti semak, nanti nyemak tadi nembiak dia tu empai nemu. Penemu pasal kita asal Iban, ada adat kita Iban tu tadi. Nada salah ke kita ini dom. Nganjung info ngeregister berbengkel-bengkel kebisi ratur di pelilih menua Sarawak tu laban nanti baku aku pun sampai cukup penemu ilmu kita Iban tentang nana salah kita yang sama belak belajar ni adun kena ngetan ke penemu kelebihan kita bangsa kita Iban tu tadi jadi nanti kita dah nemu ila lusak kita pun mai ilmu tu tadi lalu berkongsi ngagai generasi ti dekat datai tu okey jadinya empat ti topik ke dikongsi kami di YFM Miri tu jadi terus mulai ngagai nuan baru adum di Limbang.
1: Okey, terima kasih BD Miri FM ngau penemu nuannya tadi. Jadi kita terus ke Bintulu nya tadi tanggungjawab apa indai atau ke tanggung pengawal apa indai dalam ngetan atau ke ngetan ke main asal kita Iban. Jadi kita terus ke Bintulu tanggungjawab pengajar Iban atau ke bersekolah tu. Gagai Bintulu.
7: Okey, terima kasih Dum. Jadi inti kami dari Bintulu nuan udah ngasuh kami berkongsi ke tanggung pengawal bala pengajar Iban ngau sekolah. Jadi pengajar ngau sekolah tentu yang megai tanggung pengawal kebesai. Nduar kita ingetan ke main asal Iban dengan cara ngerembai ke Jako dan yang ngajar bala nembiak tu mai, leka main serta ngatur aktiviti budaya. Lalu sidak tu meh ngiring ngembiang bala nembiak tu tadi ambil contoh ngau teladan ngagin nembiak ngambil ke pesaka tu tadi ndak nyau di telan Jeman. Jadi nanti buat pengajar, pengajar Jako Iban, tidak itu tadi nerenak ke penemu akademik, ngenak silibus tidak betul, dikenak ngajar Jako, lekat main, tanda ngau cara penghidup iban dalam kelas udahnya nemuai serta mantai ke penglandia ngatur aktiviti praktikal bakal ngagap buat kumbu udahnya ngajar tau ke betabuh ngena cara ke betul lalu ngepun ke kelab main asal ulihnya di penasehat bak kelab main asal tau ke tikas seni budaya bak renggat sekolah tu tanggung pengawak bala pengajar lebih gig pengajar bak jakut iban lalu sekolah pentadbiran sekolah tu tadi nyedia ke infrastruktur bebeli serta nyedia ke perengka guna main asal baka ngepan udahnya kerban muzik tau ke bub cerita rakyat iban serta ngemansang ke co-curriculum mendiang serta nyukung program hari baru gerempung apa indai ngau pengajar PIBG ngambil ke bisik pengerami kelebih lagi hari gawai bak sekolah. Lalu ngerembai ke jakut iban, kena tentu ke jakut iban cakah dikena bak kelas, ngajar leka main, bakal pantun ngau main asal kebukai serta nambah ke penemu nembiak berkawul ngau asal-usul bangsa iban serta ngemansang ke main asal, bakal ngatur aktiviti co-curriculum, bakal main asal, baka kuntau, ngajat, ngau craft tau ke hasil pelan diajari iban, dengah kelab serta gerempuang sekolah, tu megak uliah nyapai tikas pemandai akademik, nyendia ke pelajar teratur, dengah sukatan pelajar, baka jakut iban, ngambil ke nembia uliah ngembuan penemu tik cukup, berkawal ngau warisan bangsa diri. Jadi contoh raban bangsa, nunjuk ke pengelandia, bahasa serta penyiruk ngagai adat istiadat iban dengan cara nempak nembiak tik berpenemu serta ngembuan pelajar tik tinggi. Ya tadi dom hari Bintulu dom.
1: Okey terima hey, kasih Yon di Bintulu. Jadi mana nak penemu di baik nuan ke tengah hari tu. Jadi awak ke kita terus ngau topik kita ke lemai tu. Mayuh benar ya ukai ke disebut kita itu aja mayuh tanggungjawab tanggungjawab tu tadi tanggung pengawak kita ke bangsa ke lebih lagi kita ke gawak berdia untuk kebenaran nanti kita nguluk kursus ubah segi pelajar segi pengajar terbesar ngemai peninggal tu tadi nama teman tai ke jaku iban ngau betul. Jadi kita terus ke sibu nya bakawa ngau kene ke tanggungjawab bala intelektual iban dalam ngemansang ke main asal iban. Kita terus ke sibu gulai ngamar ngau Lucia di Kunti sibu.
6: Okey.
5: Kemudian ke Sarak Re sibu ne dua ngau bala peninga kita.
1: Ya labas dua ide dia. Mayo ge penemu dua ide pelabak ko.
5: Ya, kunci untai.
6: Kunci untai kami dua ini tahu.
5: Ya, kunci untai. Ante kau kita segrim si kau. Tua tu berdua, dua gerim si kau untai tu nak patut mimik nah.
6: Papa besainya.
0: Gaya ku kunci untai enggak selalu ada menyuh tapi.
5: Ane jili.
6: Ane pia, lagi ngagak pemutus lagi. Ante kunci untai nyamai ku mada ke kita.
5: Tua. Gaya kau ne.
0: Kalau menyuh
5: kau untai kau ini Ryan jalah.
0: Okey lah.
5: Aw, jom pulai ngagai tanggung pengawal bala intelektual iban dalam ngemansang kami asa iban tu kebenar ya mayu ah. Kita meda ari gerempuang kita bangsa dan lebih akit sidak ke ngemuan pemandai tu ke penglandi ya. Ambil ke bandi yang bakal dia tu orang ke landi antara di Jerman ya. Untuk agak ke documentation kita iban. Bakal buja berani semua. Aku ngambil contoh bah dalam tu pihak kita tu enya bala sida grup tau ke bala kumpulan ko kita itu tadi deh dum ngau bala peninga kita bala sida ke ngaga lalu nyerurek cerita bala yang bala nyabung
6: au tua ya berani nyebut tau laban tua yang pupan bisik ngau ya. Sida ya meda bekeni cara sida ya ngaturnya
5: lalu nyadi sebagai hari orang ke ngau ngaga uteto me tadi peninga deh nyadi pengawak tu ti di ketua ke yang berhormat tuan lidan mane asami nya kaban kunsi negeri CTN 62 Reti tu tadi bala sidak ke ngemuan pengelan dia atau ke sidak ke bisi penemu berkawang atau tu sidak yang berani ngemai cerita tu keluar atau ke kemuan ngambil ke ditemu deh. Ambil ke banding bakal cerita bujang berani baleng balenya buang ke dia tu ba ikas ni yang nyuka tembok
6: dia tu ba ikas yang kedua atau udah tembok ba ikas kedua atau ila bisi town hall kak digagak laban utainya munyi ke bala sidak ke nang ya berpelajar untuk membuat penemu penglandi penau buat perkara bekanya sida ia ngambil hari sukut utainya pansi ya.
5: Ya, au jadi nya senentang contoh ya tu tadi ne artinya orang kena sikit bisi penemu tu ba mamat ka bala nembi rebat baru nemu nama utek ke nyadi ke suba utek kena temu kita ke mai hari tu tadi ne nya cara ya sitek tanggung pengawat sida ya de ngau kita medak bala yayasan tunjuk ke tau ukai ta mimi bub kita abansa ke ditulis ambil ke pemadok baru aku bercontoh ke Dutur Patricia dan yang ya baru aja udah ngeluar ke site buku main nasa kita iban ya
6: main nasa buat pantun pihak mereka aku berarti ke site dah gay buat berkawal ngau main anemi
5: ya contoh orang ke bisa penemu berkawal tetau lalu ngagak buat berarti nya utetau ialah boleh ditampung kita nak terambil mayanya aja tak bisa dibaca bala anemia kita ke dua hari tu pun siti hari contoh begini orang ke ngembuan pengelani atau ke ngembuan pelajar ke tinggi bak pengawak begitu ngetan ke main nasal ngetan ke pengawak kita lebih lagi bak kita bangsa tu tadi hari bertulis ke bu udah nyak kita medak ba innovation berperasa ke penemu menua tu orang ke begagak ke garek kita deh
6: garek nanti kita medak ba garek bakal buriknya tadi diangkat ambil ke banding tu bakal ke dipedak diperhati ke ba program Sarawak ku sayang di Kapit Apin Lama hanya Mimi James ya keranjai Mimi James tu kita medak ya burik dan digagak ya diangkat ke di kemana ke lagi nyadi utainya uliah di baik pansut ngage menua luar ngage London ya
5: ya uliah di komersial ke baru ya nyadi kita tu namanya nyebut utai kena sige udah nyata di pedak kita utai tu uliah di baik lalu diterima ukai minat rakyat bermenua luar temaga orang badunya bukai dia orang putih kilek kena kilek kilek kita nama menua putih kilek
6: orang putih kilek
5: nama kulu kita kita banyak mang.
6: Nama kita kita di tahun kulu. Nah, nyak jakau pansut dari menua luar mana?
5: Ngau sitet lagi kita meda baju kuah contoh tu nah. Dia tahu kita meda siko inok kita kenal sige cakeh bergagak kata enya Doris James. Nyak pun cara yang ngayan ke baju kuah tu terbagi ia ba menua kita di Sarawak di tunggak ke barat artinya ke Seriaman. Jadi sida ya dia tahu ngangkat kenyak baru kita lalu ngelalau. Kita lalu meda udahnya utenya dia komersial ka udahnya utenya lalu dia kena kita bakal bas Sarawak ku sayang berbaji ya inok kita dia tahu ngena macam-macam pisin au
6: utainya antara utai ke uliah ngangkat ke ge main asal gare pakaian
5: ya, contoh ya nya sebagai nak nanti disebut mayuh ne pihak ko dedom ngau bi yon ibin ngotenya ngau sitia de age nya ngatu pengerami budaya to meh contoh ya Sarawak ku sayang malam tadi malam budaya mau di medak gare orang di pantai-pantai ke deh
6: ia kena kalak di pedak pan ayat
5: betul
6: ia ke pengawak pemandang di tau sidak ke mandang ke ambil ke banding pagi tau ke bisik di kerandau kami sebuat keringkam
5: ya sikau indok kita bangsa menanau ia bergagak ke keringkam nanti dia jual subak ke beratus ya keringkam ke nemu tau tak ke keringkam ya
2: nemu
5: ia ka bakal suyu ya teng ya bisi pisi entau kokia ya lain age ia dikena orang ante bakal subak munyi ko ya orang ke bangsawan orang ke bisi nama teng tanya udah di komersial ke baru dia tahu siapa-siapa boleh ngena kami doa boleh ngena tapi nan ada no nyangkut ke sangu tu
6: nah nemu dini no nyangkut di cau ke buak tu di tahu
5: ya nya antara ya nya tadi tinggal ngau sitik ke penudi hari kami doa de bak sarak tu mereka be puji ne di jeman dengan semua bala indok kita di Sarawak aku medak kita bakal ke berpikir secara positif mantai ke garek kemana-mana nah? Bakal boleh nanti subang anak sikit dia ada dia tahu dia ditancut ke menyu di deres ke
6: tanya nah? Di gagak mana ge me?
5: Ya, ngame tanya lawa ge pada bangsa bukai nya lah. Tua anu kada mau mah.
6: Ya, umah me tua.
5: Maja tua tua tahu tahu ya reto. Nah, udah berimpan cukup
6: ya. Nah, tanya tu pangan dere na uli ai agai agai. Nya nya kunse unte tadi me nya.
5: Ya, cerita kunse unte. Udah aku kami dua dua.
6: Ada ge entis dua yang nak ngepanya ne.
2: Oh. Pada dari mana ngajat mana?
6: Pencian dia.
5: Nibo ngajat. Ati dua, tanya nya yang mah bohma premier nya tadi. Nau. Siapa ba antara dua aku ya? Pilih aku tak kaya.
6: Aku tak kaya nya.
5: Aku tak kaya. Pulai dah.
0: Ini kelagu.
5: Pulai dah tahu ya mi ya.
6: Iya.
0: Awak. Terima kasih ya guys dua idea. Mar ngalus ya. Lalu pihak mega. Kira salam gay pengarah kita di belakang ya.
6: Oh,
5: kesalam Gorino, eh.
0: Okay, kesalam aku arah. Okay, Gorino. Okay, jadi penemu sedoi itu cukup mana tadi nih berkawal ngau dari segi nama tu orang ke berpenemu kemansang kemen asal kelebih lagi contoh ke diberi dua sedua dia tadi baka sida dutur tadi bergagak kebuk sida kelan dia bergagak pekayaan dia tadi nang cukup mana nama terpenemu ke dikunci ke sedua di Simu. Jadi kita terus ke Sri Aman inya tanggungjawab perintah dalam kemansang kemen asal Iban. Jadi kita terus lagi Iban nama kini penemu Iban buat perkara tu.
2: Ya, terima kasih Bos Dom, pihak mega. Selamat tengah hari guys semua kita ya, ke bisik sama ngemujur ke program to. Sebenarnya aku kunci ke infonya tadi, mai kita mendiang ke ayat kelan dulu.
8: Kah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestige kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint

Okey. Okey, mengkang kau YFM, kalau ke sekali itu YFM Seriaman dekat berkongsi ke info, nak kurang lebih getok ya ke disebut kutu lagi kau info ya ke berkongsi ke sidari sibu tadi. Jadi itu tanggung pengawal perintah dalam memansang kemain asal Iban. Jadi tanggung pengawal keterubah perintah dalam menjaga pihak megang laku kemain asal Iban to yang kaum aspek ngintu pihak megang laku ke engkau belajar ke ya. Jadi tuju ya, ianya dikena nentu ke pesaka budaya to. Nak lenyau dalam segang pemansang dunia pihak megang mengkang relevan ngagai rebak baru engkau semua community di menua kita Malaysia di to. Tanggung pengawal to di perjalai kenengah beberapa cara. Jadi kesatu ianya conservation engkau documentation. Jadi perintah megai tanggung pengawal berikut pihak megak ngagak documentation main baka bebatak lampuang

0: berwan di pedap. Lalu kalau nomor dua, ngatur program sekali kenyap pengerami main asal baka kena sebut sidak resibu tadi pihak mega pekit jadi agensi perintah suah bekerjasama ngau gerempuang budaya sekali kenyap main asal ngatur pekit tau ke pengerami bak renggat pelilih menua pihak mega bak renggat menua. Lalu ke nomor tiga, belajar kaya tau ke pelajar engkau penyedar nengah silibus sekolah engkau penumbuh kelab budaya perintah mantai ke nembiak rebak baru ngagai main asal iban ngambil sidak terlebak serta rindu ke main asal sidak dia perangsang belajar kaya main asal tik dikerindu ke sidak. Lalu ke nomor empat, geran engkau belanja jadi perintah ndang meruan nyendia kagai belanja ngagai gerempung-gerempung main asal di menua tok ngambil sidak uliah berjalai ke pengawak aktiviti ngintu engkau sekali kenyap pengawak mansia main asal ia kena pilih. Lalu ke nomor lima, promotion dagang temuai. Nengah upis ia kebukuasa, kelebih lagi upis menteri dagang temuai menua, meruan diatur pengawak ngangkat kemain pihak mega main asal. Jadi produk dagang temuai budaya ia kebergah. Tidak ditemu dan udah uliah. Nariat lagi mayuh temuai domestik engkau antara bangsa datai ngagai menua Malaysia. Okey, nya info kedip kongsi kaku dulu dalam program to RMT kita ngagai limbang baru ngagai bos dom.
1: Sudah berjurai ke penemu nuan di Seriaman tadi cukup manah penemu ke disebut nuan tadi di kongsi ke ngagai peninga kelebih lagi ninga ke program RMT kita nya di kita terus ke Kuching to enya bekaul ngau tanggungjawab ketua Eroban Bangsa Iban kita impo jadi terus lagi MA.
2: Terima kasih Dom di Limbang. Okey, kira ke Kuching pengujung ya randau minggu tu ngenang senentang tanggung pengawak ketua Eraban Bangsa Iban pu. Okey, jadi berkunci ke sekedar penerang aku dah disedia ke Dom ungkup ya randau minggu tu ya. Okey, ketua Eraban Bangsa baka bala tuai rumah pembesar adat ngau bala kaunselor megai tanggung pengawak ti pemandu berguna jadi pemisi pesaka jadi sidak jadi pemegai penemu adat pengatur pengerami ngau sukuang pengelandi ajari ngabi ke main asal bangsa kita Iban tu hendak lenyau hendak punas jadi tuai Raban Bangsa megap jalai ke tanggung pengawak dengah sekedar cara baka penyaga adat ngau ciri main asal jadi sidak nentu ke atur pengawak lama kita baka miring begawai gawai burung gawai dayak diatur ngau main asal ke bukannya diatur nitiah ke atur ke betul serta dijaga. Kedua, ianya penyambung penemu ngagai Raban Anembiak Redak jadi sidak jadi Raban Tinggiriang Bala Anembiak Belajar serta merangsang sidak tu rindu ke main asal bakal ngajat bertabuh ngau kuntau ngau main ke bukanya di penyaga pesaka seni sidak nentu ke Keraban Asal bakal puak kumbu baju ngepan, ngau pesaka bukannya dijaga ke mana serta dikena bak maya ti patut nyak sekedar hari kenang hari kami di Bandar Kuching biar baga nanti kita berkenang kesenentang main asal tu tu baga bak sekedar pelilih menua bisi dah muka kelab di rimpu atau ke kelas sendu kita belajar ke main asal nanti bak Bandar Kuching tebal lagi manyuh bala-bala kita ke udah ngambil bagi bak pengawak main asal tu ke disedia ke sedia neh ok setiap hari gerempuang NGO ke suah mantai ke main asal berkunci ke penemu antara dia kuntau ngajat laki ngau indu pencak gendang pampat ngau kelas bertabuh ya ok ke penemu mesti manyuh peningan manyuh kalai ngambil awak tu madah ke kalai kelas sedia kelas main asal disedia ke sedia siburan udah peringkat dibuka bulan tujuh atau tadi ya ungkap kepala kita ke penemu penerang kesilia tau telefon ngagai teacher Eric nombor aku 0138074957 teacher Yaya aku 0135784232 ngambil peluang tu merangsang bala kita nya sama belajar ke main asal kita Iban nya jadum boleh baru gaduan di Limbang.
1: Okay, terima kasih Hemes di sudah berjurai ke sekedar topik atau ke sekedar penemu di Kuching dan nanti kita nyebut bekau dengan topik tu segi sejam tu segi nak cukup dua jam pun nak cukup laban di Kuching semuanya tadinya segi landil.

0: Dia berjurai ke penemu sida ya ke setengah hari itu. Jadi ambil ke kitanya tadi ngetan ke main asal ukai sebina main asal tang jaku iban ngagai bala kita ke bisi anak main yang kawa kumpul peda-peda main anak kita ke selalu medak TikTok laban lah anak kumpul pun ambil ke bandiang tadi sida yang nyau nan nemu jaku iban nyau nyebut anti dalam jaku Jakub berumah dengan punya Jakub Indon Jakub gratis kaya nama tak gratis nya tadi patut dipeda kita patut di aman bunyi kita ben maka anak kumpulnya tadi
1: mobil
0: siapa mereka itu mobil ke kaban ku mereka gratis kaya namu Jakub Indon hari titoknya tadi punya tadi jadi nak tu topik kita ke minggu tu nih jadi pelabur aku kita terus ke Sleman ke dekat Lebah Lagu sebelum kita nutup lalu terus ngagai MA di Kuching.
2: Iya, lagu ke penudi kena kita nutup RMT ke sekali itu Rawing Syaris Jawa lagu Kerikumbai Sulu Kunci Rusuh.

0: Ya, kita sebuah bertemu untuk yang carta kenyalang minggu tu, ya, minggu 28 nya, ya. Okey.
1: Au.
0: Ibin.
2: Oi.
0: Berdoyan buat TV kita, Ibin.
2: Okey. Ya, ya.
0: Okey, berdoyan.
3: Ya, lawan starin ayan eh.
1: Au.
0: Siga ya.
1: Kami sibuk tu mo ayan tau.
0: Oh.
1: Kami tumo ayan.
2: Tadi untai.
1: Iya, kami dua tumo ayan tau. Lepas kami minta tumo me.
0: Oh.
3: Kami minta dulu deh.
0: Tidak ada salah.
2: Tidak ada salah.
3: Tidak ini kuda.
0: Namanya sedih apa lagu?
3: Oh, nada salah. Ante ginti atau ayah lagi deh.
0: Oh.
1: Kau hanya pedih ya.
3: Nama ama dia belagu deh. Sampai kalau nengah orang begau, nama kebuah tu seh lepas belagu.
1: Oh, iya. Mana kena nya? Belakang kira ame belagu.
4: Asal merame ne.
3: Aw asal ramai hati lantai yang orang tahu orang ramai ingat tiwan.
1: Sikit deh kau kita. Sikit deh anda aku be.
0: Sudah ya nyindir adiknya Yun.
3: Cek, jaga
1: betul tu kira dah ya. Betul tu kira. Baik.
5: Sudah aku terduduk atau di tu kira ya.
1: Mak. Nampu deh ente live. Kini kami sedih Yun, Yun.
4: Nanti dah tutup live tu lagi nya.
3: Tutup live. Padat. Kunci empat untuk kami empat.
1: Nah, lu tanya.
4: Empat geriam.
3: Empat geriam.
1: Karena nak main Yun. Empat geriam.
3: Mimin lah untuk. Kita masih mimin untuk kita.
1: Tahu nanya sida ke intelektualnya. Nama dua menolong kami nanya berapa ente untuk si kau.
4: Mau.
0: Kita bagi-bagi ini tu.
3: Ngai mereka kami.
0: Mai orang pun sih dan jangan bagi ketil lah.
1: Hanya kita laki kami no nak bekerja kami no.
4: Kami nak bercipta.
5: Tas kami.
0: Oh. Tidak hanya berganggar yang punya dua mengau ibu bapa paham lah. Tidak ke rumah dia sini ngau.
4: Nama hal orang rumah ni Lucia.
0: Bukan. Nada
1: nada nama nama.
0: Bukan. Oh, kenang kita induk dia berganggar yang punya mereka ke bapa dah segar yang dia tahu nih.
2: Tahu.
3: Nah, dah pun dah tadi ya bergage untek kami tu.
1: Ah, oh, untek kami empat geriam tu. Am kunci kita empat dah tu.
2: Dah masih dah dah bergabung ya ni.
0: Tahu ah. Aku tu lagi ngeranjai ke Katlinia Iun kau Katlinia B beda-beda temu aku lagi aku nukar kau.
4: Nang awak. Dah terlepas.
1: Nama ke baik Katlinia Maya tu.
0: Eh, pedak bertibinya nyulain untek kepada dia.
2: Mai.
4: Di mana tahu, flora tahu.
0: Lagi aku nukar juga. Awak, awak, siapa tengoknya
4: berapa? Nama dari Rusia, Naninga.
1: Awak.
2: Belum on baik tanya.
1: Nain.
2: Kamu ni buat tenggelam.
0: Kamu ni
1: Rusia.
0: Mana gua? Aku ngezoom sebentar dulu.
2: Zoom, zoom bersama.
1: Zoom kamera.
2: Kamu lagi marah, nah.
1: Ya.
0: Orang ngasih berjaku, kayak ngasih peace pada dia.
1: Ada pansut nyawa.
0: Nyawa ada miat ni saya.
2: Yari
3: apa? Yo, nama aku kita nak bertanya sabar peminat sabar nunggu ay.
2: Serius, serius. Baju dia, lain daripada lain baju dia. Okay, baju bukan rumahnya kenal.
0: Ya.
3: Oh, apa paham? Nanti baju nak sebakar ini oleh sebakar. Nala pilih dia kami dua lagi.
0: Okay.
3: Tahu dia dia tahu peluang kak coklat ke kak celum deh.
2: Nadai, nadai milih nama-nama.
1: Dua-dua aku dua.
2: Bebas, bebas.
3: Dua maha. Oh, bakam kita lagi yang milih kita luka ni Yun.
0: Kan jadi mana
2: lah tinggal di bawah
0: baju buhe itu.
3: Pada deh.
1: Kan jadi.
0: Okey.
3: Eh, bure malam tadi kenal mau deh.
2: Oh.
3: Nyau baru na.
1: Saleh saleh utai tanya dia.
3: Saleh tete kau re tuai gawa.
1: Biasanya.
0: Pala patu.
1: Ya kedua geria mana?
4: Ana madah lu si malam.
2: Pengujuang
3: ya. Oh, tuai ke bisa namanya bin. Mure namanya senior citizen kita. Ana jebu wangga mas.
1: Mana yang gay bunyi?
3: Mana yang gay bunyi komersial gay?
1: Komersial.
4: Profesional gay bunyi ne.
3: Ya, Evan gay deh.
1: Maka nama saintifiknya me.
3: Iya. Baka sentipi borian ngai derian kerejai munyi ya deh. Kene nama sentipi borian.
1: M tanya. Black tone ko ya.
3: Black tone.
1: Contohnya
3: ada nama. Iya nyarian tadi.
1: Ada dia nyadi nama orang putih lu mana ya?
3: Ya ne. Gagak kena mana mana punya Black Tone. Skalibur yan. Mau kau.
0: Engku cuk bila gagak aku nama janda.
3: Oh, lapa.
0: Bukan, nanti ya dah besar. Kan jadi
3: tua lah.
0: Bukan, nanti ya dah besar. Bala nanya, dah kini kapai sanut. Eh, dah berjalan dengan janda. Waktu dah begau dah.
3: Benar dah ngigap puyen. Sampai tahapnya aneh yang lah.
1: Aneh yang.
5: Kasih ya, ucok.
0: Nyamai dikingat namanya dia. Oh, janda. Kita janda. Ini begau orang malian dah. Sampai tengok satu minyak begulai korang.
3: Biasalah orang laki udah ngigap penyarut.
1: Au. Ngigap nadai kebuen. Ngigap kebuen.
3: Tak pernah. Ngigap medih.
0: Iya.
4: Ngigap layak, ngigap layak.
0: Nadai ga undang-undang bahan Malaysia. Mada kita nyanda oleh kena nama janda dah.
3: Nai uji ya.
2: Bisa ya, bisa udah.
3: Bisa nama. Bisa.
0: Oh, ilah aku ngigap manyau.
3: Dan sukan kapit bisa.
0: Oh, ngigap manyau. Lepas manyau aku ke bak rumahnya. Udah tua indah. Nyu gaguan. Nyu babo.
2: Kita jauh ngambil ke bandiang dah bas.
4: Nasib kena mau. Tadi tadi.
0: Ada gue lo.
3: Ada gue lang ya. Ada dom. Mau gue dek kan punya barang.
1: Nih pemutus dek. Kena mau pemutus tau. Nih tak kena sodom begau tadi.
0: Ya, bedak dia Ion sudah yang bedah kati dia barunya Ion.
3: Nah pedih. Segi adat kita berpikir menya.
0: Okey lah.
3: Positif. Sapa kala ya, na Ion.
1: Nama prayas deh.
0: Okey.
3: Tapi semua menyang nadai ke kala ya.
1: Mana Ion?
3: Tapi ane alah lama ke Ion.
1: Nah, positif ya kita.
3: Ngai ngai dia alah lama.
2: Dapat tuat Allah belama. Dapat tuat geng Allah sendiri belama.
3: Ngelak ke kita dulu, Ome.
1: Au, terus ke dia ke?
3: Nih, kan mau orang yang ngepetnya.
0: Okey, sudah?
4: Tang pemutusnya mana? Kan yang yun, 60 ke atas.
3: Lu pecah ya, berapa pansur pemutus ya? Nyau, rating tu lagi.
0: Okey, kita dengar ke pemutus minggu ni hari. Minggu 27, 4 hari bulan 7 tahun 2026.
2: Lagi berenang sedua ya.
4: Kita ngagai ya. Kami bawa pantai. Kami belago. Pernah kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lemah. Lepas hari itu kita kasih 2 kejutan.
2: Perina ya.
6: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
2: Ingat ke pengari kita di Limbang. Maka ke tengah hari itu.
6: Awal. Tukin ni.
3: Kalian minta undur empau.
6: Bisa ya bala tu. Tukin ni awal.
5: Sama Pak.
7: Kau jadi kira ke duit bocornya. Kira bisa orang pun.
4: Kita. Sirap Nora.
8: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban ni tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
9: Carta Kenyalang YFM.

0: Carta Kenyalang.
1: Ya, pemutus sudah didengar kita hingga pihak minggu nyian kemari, minggu 27/4/2007 tahun 2026. Ya, ya. Yun, nginjau nama macam pemutus kita ini.
2: Ulim se, ya. Okey, jadi ya pemutus carta kenyalang minggu ke 27/4/2007. Lumur 6, Patrick, asal Bintulu, lagu ngari ke Bintulu, ngau lagu yang antara dua. Lumur 5, Najib, asal lari miri, ngari ke Hawaii FM miri, ngau lagu yang redak 1000. Lumur 4, Haikal, betipun dari Johor, ya tu tadi, ngari ke saluran YFM Sibu, Nuan Tagang Apa Indai. Lumur 3, Victor, dari Limbang, ngena saluran Limbang Megak. Lagu Terpambar. Lumur 2, Romeo, dari Kuching, ngena saluran Sri Aman. Kaban Sampai Mati lagu ya. Lalu juara kita minggu ke 27 ianya Petrina dari Seratua ngari ke Kuching, Aik Mata Lelengau. Ya, tadi pemutus minggu ke 27 4/7.
1: Okey. Terima kasih Yun.
2: Sama-sama.
1: Darah bagi darah bagi hari 100 kira ke menang minggunya kemarin eh. Awak. Bala sudah DJ Fruji anak buah ya.
3: Untuk mewai ku mai DJ MA darah baji ya. Kita kemaya Yun.
2: Kemaya.
3: Buah lah ya nak boleh nyebut.
2: Kumai ku. Kumai ku yang kumai kita darah baji ya tadi. Nadai nadai dalam tanya Elias ya.
3: Sekali nyebut ane buah DJ Proji ku ape pulai kita wek ke aja sikit itu.
1: Lagi memuji yang gua dulu me.
3: Ngai, kami kan jadi penuh deh
2: mesti terubah. Terubah.
1: Bien so bien.
3: Ngai kau ngai pian. Milih mana?
1: Okey, Ibian di Sriaman bisi mengari Ibian.
4: Bisi dalam pejalai tidak ada penanggol dua.
1: Dua ikut nih.
2: Kau mai kota dalam pejalai tadi Ibian.
3: Kau mai kota Ibian dalam pejalai tadi.
4: AI.
1: Okey.
2: Kesal tinggal.
1: Nah, Sibu berapa pulau ikut dah nanti balua kemah eh?
3: Pulau lah teh katanya. Kami tu nak damai semua hari pulau hang juta enamnya. Siko ja
2: me tu. Siko pilih hati. Ngeranju ke seduayanya.
3: Pulau lah teh sebuat ya. Pulau. Kai ka bala iban ni berutai.
1: Kasih balas kada.
3: Ukai nak gunanya bisa menguna, mai free. Tau mai gawak siko ja lah.
2: Au siko.
1: Au siko nai. Ini mungkin saya datang baru lagi. Asal lagu baru juga.
3: Nah, saya nak nyanggung orang kelebihan dari tiga lagi. Minta.
2: Nah, nama kena lagi pengerain tau.
3: Ya. Biasalah rangka deh.
1: Di video dulu, Yun.
2: Nak kena tutup bedau.
1: Bedau nih, okey. Bi, Biri.
5: Biri bisa dua ikut, Eme.
3: Nah.
1: Udah buat konten nih.
3: Orang. Tuba siko, kurang kena guna dua.
5: Siko nya benong on the way.
1: Okay.
3: On the way bannya pergi lah nya.
1: Okay, Dum.
4: Limba siko, ke biasa, ke selama.
1: Okay lah.
5: Setia Dum ne.
4: Setia.
1: Kucing sih. Yeah. Oh, dia nak dapat nanggung siko lagi awak. Benong mbak orang tua yang lain.
3: Iya.
1: Oh, tidak sibuk tadi laban ke gaget hati kawak sehari itu buat bini konti kita. Minta
2: kaget kan mantai orang katanya.
3: Kaget me. Ni tadi nah. Udah bisa bamua kami dua di tau. Tapi gue sabar dulu kita meda nah. Tau antara pemayu orang kedatai hari 22,000 tadi nah di Jema.
2: Iya, 22,000 tadi. Siko dalam 22,000.
3: Tau boleh tua. Alah dek. Iya.
2: Atau tamat live dulu me kita. Tamat-tamat
3: sabar dulu.
2: Special minyak ni.
1: Bungai ke kumbang?
3: Lu biasa apa? Kita bisa merah.
2: Bisa kemara pandang ke dia lagi.
3: Nak muka ino buam. Karena ino geranya yang kini. Okey. Jadi kami dua atau orang kebaik. Bisa kena baju koprat. Nanti kemara yang nguyang ke kia. Ngagai tanya, ngagai penanya kami dua. Sabar dulu kita.
2: Cuma kasih sama ngagai Mr. Osmon kita ini.
3: Siti ya, tanya namanya kira ngelaku ke baju ya, kami tahu. Share guys, kita kemudian tanya, kemudian live Facebook.
2: kita tahu mega tamak ba live Facebook kami di Sibu FM.
3: Nang gua au. Ya ka ngemai lagu nama ne ke?
2: Ya ka mai lagu.
3: Lagu nama ba ne ke?
0: Siti Sumpah, Siti Janji.
5: Ya. Siapa nama tuan kita
4: nama itu? Bro.
0: Sama lemain nama aku Elias Celude, penata aku hari Kenawit.
3: Nya de, kamu mayo orang tetas dia gigak laki Kenawit kami.
2: Kami gigak laki Kenawit, mayo mayo pajak pan di sibu, gigak laki Kenawit. Nya,
3: mayo me laki serian mayo
5: wow. Kena main semua semak ni Lucia.
3: Ada,
5: mesti kaca jauh.
1: Siapa nama
3: mesti main jauh.
1: Elias ya.
0: Elias.
1: Wow, Elias.
2: Ada de ba baju we nya, ada de zoom ke de.
3: Zoom baju we nya.
4: De baju.
3: Ame bala de je nyepi. Sarawak ku sayang ko ya.
2: Ah, alu pada Sarawak ku sayangnya.
3: Nya bisik ke gambar tanya nya kenyalang nama tertulis dia mah.
2: Bersatu berusaha berbakti.
3: Kamu berdua adalah hati ku yang anu tua. Ya,
2: ke dalam nya dalam nya ke dalam hati nya.
5: Nya hati tidak kena oyat nya.
3: Sabar dulu, Yakob. Yakob dengan teh balat ni kena dia ke diri na. Okay, dah sedia?
0: Dah.
3: Aku dah sedia na. Aku tahu besai pengarah hati kami dua itu tegal kami dua ke rumah Wales tu deh. Anggap dulu mai tu mau tu dua tiga.
2: Agak ngantai dulu.
3: Ngantai sabar. Kita mesti kari ni.

0: Okey, terima kasih Welia. Steady lagu ini. Yes.
1: Welia kau tayar eh.
0: Wireless ya.
1: Wireless.
0: Wireless.
1: Ram kamar.
0: Wireless. Biasalah kami bagi kakling dia orang banyak nama deh. Kadang-kadangnya salah sebut. Salah kangau.
1: Will jak lah.
2: Kangau Will jak penulis.
0: Okey Will, steady lagu no Will. Feeling ni kau ya.
3: Tadi bujang kena wet.
0: Sikit terbab lagu ni, Will.
2: Sikit selalu ngau orang berpikir berlagu.
0: Medak gaya ya berlagu tadi pun dia cukup feel main lagunya.
3: Ngau kaji semua muat.
1: Bala hari Facebook tadi ni ada bisa amai terang amai nak biasa lah apa kami itu hari dataran bandar dataran Tuntungku Haji Bujang Sibu.
0: Ya, hari
1: studio kamamat.
0: Hari mini konti ni.
1: Hari mini konti
4: hari tada? Mini konti kita di tok tangnya meh. Terima kasih ya Mama Ella sudah datang di tok. Tang nemu meh kita nyawa yang dan cukup mana ya.
1: Ya, tadi ya gawa nyamu penatai premier nah. Ngau ora protokol. Tang ketegau kami dua bajian ne kuda. Bajian. Ya. Sanggup dah sanggup.
4: Apa mua di tau ya mana ya.
1: Antara premier gua kami dua dah deh premier.
4: Mula hai din. Ni tahu ngi pun tu ada lawa.
0: Rangkai nyawa dom dom. Balat me kesoi kun.
3: Nah, me ka ko.
1: Mayo ka komen bala tadi.
3: Balat kesoi kun.
1: Poin besar kita ada. Thank you, Wella. Gila, kita bertemu baru kan?
4: Terima kasih, Wella.
1: Terima kasih. Lagi kita berjalan ke pengawang lah.
0: Okay, terima kasih, Well.
3: Bye, Well. Bye Will.
1: Okay. Kasih ya. Dia tahu ya berjalan ke pengawal baru.
3: Semadi mana tinggal ke sebelah dia ni?
4: Semadi
1: menyenang awak 3 jam. Pukul 3 bawang baru.
4: Kami lagi bawang baru. Pukul 3. Udah nyebut Sibu Kitchen. Kau kami.
1: Nanti dengan Sibu Kitchen Sarawak Pavilion dia lagi.
4: Celap dia.
1: Mulia untuk sika.
4: Sika sika kami 3.
0: Banyak orang buat FB medahkan DJ Sibu serta baju andar kau kia.
1: Nai baru medah kami.
3: Tinggi gitu lah seluar ni.
5: Okey nama Lucia nama. Labannya Sarito aura kuat ge des dua ini.
1: Kuat lama.
3: Seorang tu nak rata.
1: Dan sudah baru sedang. Sudah yang empunya. Okey FBFB ane nyuwe kurang
0: ni. Dari segi amai adanya kaban kita. Kaban kita ke baru ngejong pesannya. Period asan amat cantik dua DJ hari sibuk tu. Okey.
1: Nah nemu kita ini cakap period ya.
3: Ingat dia.
4: Tapi Facebook kita pun disibuk.
3: Ambil kenyentuh ke besar pada apa sebuah dia.
0: Ya, siku ke muji dia dah gol-gol. Sikit amai bajet DJ Sibu. Perlu-perlu kuyuk kok ya. Ya. Nama
1: gila. Apa kau pau pasal malam kuyuk kok deh?
4: Pau pasal malam tua ya tadi.
1: Pau pasal malam ku madah kena dedu kau. Mesti pala patung perlu
4: pau. Nyulah pau ku ingat pau ni.
1: Besar pau kami di tau.
0: Sudah kami jual pau nya. Pau.
4: Mesti kita perlu nya pau lai pau lai. Pau. Pau kaya.
0: Kadang-kadang kami jual pau nya mai pau nya besar tang inti ya mimit.
1: Apa mai yo?
0: Manyuh ni.
4: Nyu melawut
3: nya tadi. Masih bu melawut. Dalam dia semak nyu melawut.
4: Okay, kan inti dia beleh ni. Nyu pansuk melawut.
1: Bukan lah. Nyu
3: melawut. Nyu kesal.
4: Nyu kesal.
3: Nyu kesal. Nyu kesal. Nyu kesal. Nampak mayu aja deh.
1: Mayu.
4: Lagi meh ngambil kita.
0: Skuti sudah yang nak menyadom kita ada benda.
3: Tak ini.
1: Ya. Ini kita ke Pau tu. Ini
3: ke Pau. Ada promosi Pau tu. Saya rasa. Nah. Rasa iyon lebih iyon lagi. Iyon lebih lagi.
5: Nunjuk kerja sesuai ya.
1: Bukti ini kau
5: bulat lagi deh.
3: Nih. Jadi tikau kita ke Pau ni. Ini lebih kami mendak pau seluar ini.
5: Menjauh minta pau.
3: Ini deh. Pau nama itu. Halal itu.
5: Halal non halal. Buboy.
1: Halal.
5: Buboy nya.
1: Kitchen.
4: Dengar deh.
5: Oh halal.
3: Buboy. Apa lapar ni bih.
1: Ini kekuni apa pahancit ni. Buka dah.
5: Oh. Apa melewat
3: lah. Apa.
1: Oh. Empai buka ni.
3: Namanya pau je. Ini tak melewat. Namanya mat deh.
1: Tajak
4: panya mayat pada kita bakal koyok kami dua ya. Tang
1: isi. Dah.
3: Nanti koyok apa ya? Apa? Biar koyok
6: dah lupa. Halo suap. Halo suap. Halo ngap ni ya.
3: Benda zom mulut Lucia nya. Oh, namanya Mai pada dah. Tahu. Kalau tegam dia Lucia pada.
4: Custard.
3: Pada itu sekuat lagi.
1: Terus kunian terus masin. Aku
4: nak mampir
5: dia. Ya, halu ngam ya.
3: Tanya kai ya. Kami peluang mas tuai makai dia. Nih. Pengarah pada pengarah ada dua ikut atau makai bas studio pengarah.
1: Nah, itu peminta.
3: Harinya makai sekliam sudah ya. Selalu itu makai pau.
4: Ya. Nanti. Itu peminta kita.
1: Mama mayu intai nyuai.
4: Nah, okay meluat.
3: Tanya kai ya. Senat lagi. Enak bian kapan dah tidak senat. Ada apa cia nya?
1: Nah dai no, apa kalau nyamai kanit mata makan.
3: Lai, lai kan tak pernah zoom ke mah kelanit mata.
1: Nama antu ke nyamai mesti kelanit ke mata.
3: Lai nemu dai. Dai ke nyebut ya.
0: Orang banyak telanya pelebaknya dia.
3: Oh ya.
1: Nai, tanya ada makan utai batu. Nana penerbang tu ada makan utai.
3: Nai, sampai ngelanet batu.
4: Nai,
1: amat kelanya ni, no?
4: Ketak nama
3: dah. Ia berdak kau mana?
4: Lapan esok sih kian aja.
1: Kau main dekat tuan tu. So hidup kau berdak hidup makian. Jadi kau sudah. Orang kau belaga.
0: Agi sih pengaruh kau sih udah dai.
1: Nadai, tuan nak main
3: dekat
1: B, B kau sebut.
3: B kau sebut.
1: B dua, B.
0: Tahu ah. Dua dari TV.
5: Udah tapi setuai baru ratai ke? Aku mari awak setuai sedia dulu, boleh?
0: Okey, kakek Nuan Dom sudah sedia Dom.
3: Ah, aku sudah sedia pengari limbang. Nangwai aku. Dah nah. Okey. Jadi kita kelalang kau pengari dari limbang. Nangwai ni tanya dulu. Aku mendak okey.
0: Suai ngumbai kuyuk suai jak perlu-perlunya kuyuk dom jak perlu-perlunya.
1: Nama ngasih apa perlu nak patut baka pau sibo ga.
3: Kuyuk laki lain baka kuyuk indo.
1: Wah, bisa orang
5: nyumpi. Wah, nama kebuahnya dua.
1: Mesti bantai butai dia tahu bapak putih mak ya.
3: Orang indo ya ada mu.
0: Ni dom.
3: Ni udah dah. Udah ka? Agi gambar aku ka?
5: Agi.
0: Agi mua konselor domnya dia. Oh, lain lah bunyi tu.
4: Bunyi ramai seru lah.
0: Bunyi batas gunung ke dia tu.
1: Betul, meh. Tau lagi persembahan terbaik tu jai-jai lah kan.
4: Ngepun ke.
1: Kan ngepun ke.
0: Hari seduai bunyi tu lah.
4: Ya?
0: Oh, okey.
4: Ni tu dah. Ya. Tangkap tu dia.
0: Dah, ngedai ke bunyi.
1: Ngedai.
0: Oh. Signal hari seduai tadi. Oh, nyak ya itu baru. Dua. Hari dom tu.
1: Nadai. Nyeh. Dah sedekap jarang nak ngutu aja. Nak ngutu aja.
4: Nak si bau tu.
0: Medak signal seduai ke majak berapi.
4: Medak kami ke di studio mini itu.
0: Awak. Ni dom dah.
4: Ya.
1: Nyau medum tu. Nak dai penyadi. Udah perlu-perlu ntar.
3: Hari limbang ke tu?
0: Hari nuan dom.
4: Awak. Tanya
0: nukang. Nak buat dom?
4: Kita kebukai
0: kan? Gagai, saya buka dulu dom.
7: Nada siaran TV itu.
0: Oh.
1: Nyoba petayak sekalian.
0: Okey, aku ngalih dulu TV kita dom. Pulang lagi dua bi, kita dah ready.
5: Oh, pengari di miri sudah sedia. Okey. Mulai. Okey, jadi tu pengari Ari Miri. Okey, minta nombor dah ke diri dulu.
8: Okey, selamat ngali hari aku.
0: Ya, nama. Tuan Immigration kita tu ya.
7: Ya. Tuan pegawai penjara.
0: Oh, pegawai penjara.
5: Ya.
8: Ya.
5: Okey, madah ke bala peningan kita lagu ke baik cerita tuan.
8: Okey, aku ke main lagu hari rock. Kapan sampai mati?
5: Iya, kapan sampai mati?
7: Steady tuan.
8: Okey.
5: Okey, dah sedia non?
8: Okey dah.
5: Okey.

0: Okay, thank you.
1: Okay. Hanya
2: ya. Terima kasih Tuan Jana. Nada gawak sekali tu Tuan.
3: Off day sekali tu.
2: Off day neh.
1: Minggu tu kita nada bisi juri neh, MA.
2: Nada juri.
1: Tanah ngacau lagi kita so balap dengan kita boleh merek komen 10-10 Facebook rasmi kita di YFM Iban.
4: Ngai belala be 10-10.
1: Diam stay 10-10.
5: Lalu 10 ah.
1: Ana lala.
5: Ran kamat dan
1: dai. Laman kai nama ni nada juri jadi ke juri tu tadi kira ke balap dengan kita ngau kita pun neh.
4: Kita pun ya. Nama ngelowe are kita berapa tahun sih ke tahu udah nyari juri tiap minggu. Si Gio mana
5: dah lepak berapa tahunnya?
2: 6 yeah. tahun sih ke ya. Tahun tahun tujuh.
4: Tiap orang ngasuh kita nyari juri dia pilih lusa. Penlebak 6 tahun yeah. udah nyari juri sih ke.
1: Betulnya. Okay.
2: Tuan Jana. Kami minta tips nuan begini cara kita ngejil hati orang Indo.
1: Oh, lain nanya tuan.
3: Oh. Tahu lihat pada itu nya tuan.
2: Si caranya tuan.
3: Bisa tapi nak lihat pada itu sama
6: dia. DM.
2: Oh.
3: PM aja.
2: Oh, PM tapi lah. Ya.
1: Kira kah tuan yang mau lagi ni tuan. Hanya gaya tuan tadi. Tuan nak marah ngaku lagi ke mana ngi kita Yun, Lucia, Omar ke lagi.
2: Kami minta tips
4: tadi. Nak untuk guna tips.
1: Iya.
2: Kang Jel ati sida ke ba mini kontinya. Ngami kena tapawah me menyuh tai pedak ba dia deh.
4: Mu jilis ya wai.
2: Nade jilis.
1: Ni ko kami.
4: Ni kami kira nak guna dengan dengan nge premier nya untuk si kau biru nya.
5: Dia ba belakang kami
4: dia. Nya dia namang loe are nya.
5: Nya.
4: Dio, ringa semai-semai.
5: Semai ya, 10 itai.
4: Asuh yang depan tu aku marah ngai.
1: Nya.
4: Ngai ke den zoom balam dia.
2: Okay, jelam ikun.
4: Ada lah.
2: Ikun jelam. Okay, Tuan Jana, terima kasih.
1: Jadi ikut terus pengari kedua nih.
2: Okay, tahu bi.
1: Tukar kat klinik dulu.
7: Jadi berenang.
4: Bekerja tanya mia kerja keras mia dia.
5: Nau dua ke
4: panjang kita yang ambil dua wai.
5: Nah kami yang ambil si kau.
4: Di ni nau nyamai maka ketuci jari udah si kau ambil. Ida
5: di nyamai di bun ya ketua dua ni bun si kau.
4: Nya.
2: Ya gak kunci unta.
4: Ya gak kunci unta ya.
5: Dia makai.
4: Dia makai ni bapa nyamai jurus.
2: Pau pakai.
5: Pau deh kata deh beli dua lepas kunci unta ya.
4: Nya, ni kan kasih abi.
2: Siapa nama tu? Hari miri itu siapa nama?
8: Aku Alicia.
2: Alicia.
7: Alicia.
8: Ya, Alicia. Alicia.
1: Ya, biar aku dah mana nyawa ya.
8: Thank you.
1: Okay, uji, Anang. MA aku nguji music tu lah. Lepas dengar aku headset aku tadi. Sepiak aja bisik mengguni.
2: Ya, sepiak mute bunyi ya. Aku berdasar kenal lah
1: tadi. Anang aku nguji dulu.
4: Uji dulu, mabek.
1: Ya. Ini kena nak pilih yang lagu lagi.
4: Ya, baju dot-dot coklat.
2: Orang uji ke bunyi sedua yang berjaku. Ini kan ini.
1: Berkata, okey bunyi dah, MN eh, dah double.
2: Okey.
4: Okey.
2: Okay. Oh, signal lah dua-dua keluar. Okey, cun
1: okay.
2: B.
1: Okey. Okey, Alicia.
8: Okey.
1: Okey, okay. Pengari wife Miri, nama Alicia, dekat main lagu Florence Law, Ati Nuan Ati.
2: Ya, tu hari ini.
8: Asal dari Kuching ni.
2: Oh, Kuching.
8: Sikit menaik kerja di tu lah.
2: Okey, kau ada Miri ni?
8: Yes, correct.
2: Lama dah aku korek. Lama dah kau.
8: Masuk almost 2 years lah.
2: Okey.
8: Nyaga minyak.
2: Oh.
8: Lah jadi cashier aja. Nyaga minyak minyak.
2: Ya.
1: Okey. Okey, dah sedia Alicia? Okey, 3 2 1.

0: you so much.
1: Yeah.
2: Okay. Okay. Steady, Alicia.
1: Nak bunyi sikit, Alicia. Okay. Komen-komen juri dulu.
2: Angin jauh darah bajak kita. Komen. Maring kau, Alicia, dah.
3: Komen di jemaah dulu jadi ketua juri resibo.
1: Alu nak kunci unta.
3: Tentu asistennya ti seto.
1: Okay, pemilihan lagu
4: jaga
1: menyata dek. Tentu. Nai bekerja me ya. Nai.
2: Ya, kita teruskan.
1: Bekerja me au. Bekerja au dah nak kerja me ya.
3: Nai, nadai juri me ya. Terus ke baru me ya.
2: Nanti bekerja aku main juri nadai tampuang kontrak minggu baru.
1: Nadai bekerja me ya nadai tampuang.
2: Okey, nuan Demar.
3: Demar.
1: Aku baru
2: pe. Demar, Lucia.
1: Oh, ya, tahu sarau kenyang.
3: Nyam kau kau, bukan ni menyam.
1: Baju dah kena sebaka
2: gitu. Iya, gak pemajak sebelah.
1: Bukan ni kenyang.
3: Pemilihan baju dah nak sama ketika. Okay, nak uliah mereka.
2: Iya, gak pemajaknya sebelah dah.
1: Pemajak buat nak sebelah.
3: Siapa jurinya kura balat mat? Nadainya. Oh, jadi cun menyam tadi 10/10 Mayu undian ba Facebook. Terima kasih Mayang.
1: Terima kasih.
3: Menjadi nak besar pun, wah orang jaga minyak dunia.
1: Oh, ini. Kita tak ada minyak. Nah, saya kena lurus kawak.
4: Kira ya, keterubah dengan orang tu, ne?
1: Yes.
2: Selalu ni dengan cerita kenyalang, Alicia?
0: Baru gitu. Baru expose dia dari DJ Bena lah.
2: Okay.
3: Tengah deh, B. Indo nuju Indo, mesti support Indo.
4: Iya, betul. Nata nunjuk orang bukai, mesti nunjuk kita. Ya,
1: kanya kita be.
2: Laban di hari kucing, kerampu kucing lah be.
4: Oh, nana jangan.
1: Naci.
4: Ya, betul Lisa nya.
1: Anak kalau memang orang bukai.
4: Ya, Lisa naci.
1: Kau yang be.
3: Ante ku baka ME orang po ya udah nyebut ngai. Muai demu
1: muai. Laban sih. Si kucing ada ikin mereka pernah agak waktu perang
4: kan no.
2: Okay.
4: Okay, hanya dua ikut pengari di Wife and Mary tuan meh.
2: Aau.
4: Alicia ngau tuan Jana tadi.
2: Okay, terima kasih yang gay Jana ngau Alicia. Sedihnya yeah. Alicia. Dah tahu lagi kau baru nih.
0: Nah, dah
2: asal
0: off lah.
2: Off nih, okay. Dua hari lah tahu gajian baru sih ke steady nyawa.
0: Boleh.
2: Okay.
0: Thank you.
4: Okay. Ngagai panah meninggal kita, anang nak ingat. Tinggal ke komen kita 10-10 jana ngau Alicia, Ari Wife and Mary.
2: Okay lah.
4: Okay, aku nganyong sedua ya dulu, Eme.
2: Okay, terima kasih. Ungkup bala kita kagi dengan kami. Cerita kenyalang, nak ke dia tu, Enya Miri ingau sibu dah. Kita ngagai limbang baru tu dong. Untuk dah sedia.
1: Ya.
2: Dong?
5: Limbang baru?
2: Oh, nguji baru dong. Oh, ngarok kena ada berbunyinya lagi lah dong ni.
5: Ya. Yang main nama temunyinya tadi. Selalu yang nantai gak bunyi.
2: Tau
5: lah. Itu matinya.
3: Ada yang ngerau dari kodo.
5: Nah aku nak. Ya. Nenggoy.
2: Ya.
6: Bisa minyak.
3: Biasa me kita semak sempadan dunia. Nak kore duam.
1: Maya ya nak.
5: Nenggoy dulu. Bisa penanggul tu. Nanti aku ngalih ke kamera ya. Ngagai. Nya tadi ia berbunyi. Nya aku baru perasan. Ngawak ke Ibian dulu.
2: Oh, Ibian kan? Sudah sedia Ibian?
6: Sudah.
1: Ibian dulu ke?
6: Ya, ngelak TV dulu.
3: Di ini. Kalian ke dulu, Mel?
6: Di muat tadi.
2: Ni muat itu, Ben.
6: Ya.
3: Ulingi ga.
6: Beranau dulu.
3: Kira kau udah
2: nak. Oh, mbak lala.
6: Jaga Ren kita.
2: Okey. Apa cerita Ren?
7: Mana?
2: Oh, lama ada minda deh nih.
7: Ya, lama.
2: Oh. Nadai minda cerita Ren.
7: Nadai.
2: Oh.
7: Itu meh.

0: Okay, lagu nama ni?
1: Sarito aku dekat mic lagu Udah Terlebak dari Harry Francis.
0: Oh, Udah Terlebak.
1: Ya.
0: Bersih balam dah ke audio kita FB live nya lagi mute punya ni. Tambah konti dia tu di monitor sigi sampai mirah mimit dah keluar
2: sigi. Ya, ba radio ya mana tambah Facebook tu lah kita beranal ke line deh.
0: Ya, wow, betul.
2: Ya. Boleh line deh ya clear. Nak boleh line kita ya, ya kurang. Kita nemu teto live Facebook, okay, live radio.
3: Ya, nak boleh ya, ya. Bisa tanggul mimit meh. Nanti bakal tai kira ke masang radio lu mendak live deh.
2: Ya. Ya, nak boleh perfect bakal audio ba radio ke ya Facebook Japan ya.
0: Ya. Okey. Dah sedia Ben?
4: Udah.
0: Okey. Ya. Okay.
4: Ya. Yeah.

0: Okey. Aaron, kau lagu yang sudah terlepas ni. Saya lagu nuan Aaron minggu tu. Laban ba lebuh nuan ke mic lagu ia ke low note tadi. Bisa ke tergelincir mimin eh?
1: Ya.
0: Terbukanya mana magang tang ba part ia ke low note nya. Bisa ke labuh mimin. Oh, tiun. Dengar aku lah nemu juri bukai.
1: Yun. Berasa juri. Pama juri ni.
0: Oh,
1: Arif, Arif pun tadi ni. Hari pun tadi kalau baru.
2: Ini Dewan berawas bawah.
3: Tau.
2: Angka muda hospital
3: mana dia? Jaga kota. Wan kota kita.
0: Kini gaya dengan Wan Yun.
3: Ni.
0: Awak dengan Wan.
3: Punya kau nuanya tadi meh.
0: Awak. Awak nyampe kopi pes saja ni Yun.
3: Tahu kopi pes saja.
2: So sepi ya. Guna Yun menambah kopi pes.
0: Okay.
3: Kalau sepi. Ambai.
0: Dom dah.
1: Jadi ya kita tadinya amai menyata de iba low note tadi ke mula-mula cerita ripuan ni ke belagu jadi bisik kelalunya baru ah jadi bisik ba nama tadi nah ba koros ka ya bisik bisik kelincir
3: mimpi ya nang awak Aaron uliah
0: ya lah awak
1: ya uliah ya
3: uliah tu baru ni Aaron.
0: Oh, tenunda ya.
1: Juri-juri.
0: Oh, tenunda ya. Erennya segi tanya nya kini kita ngomanya selalunya di juara kita ni. Juara juara mingguan kita.
2: Iya, lupa mesti kelinci yang muda bala indok huruf baji. Aduh, keren.
3: Ini gitu.
2: Ya mai na muji di rempoh na muta.
1: Makanya apa kita muji. Orang na muji kita ya muji.
3: Temu amat deh. Muji rempoh.
1: Oh. Kita ngigai.
2: Nadainya.
0: Ya kita pada ada Aaron nya marga lesia baja ge Aaron.
2: Ayo.
0: Jawab secara jujur lah.
3: Siapa ge bean siapa ge kabla
1: ben? Ni bagi anti ke baja. Antara dua ku anti.
3: Anti baja. Anti baja ya mai.
1: Dua-dua lah.
0: Ye.
3: Ya.
2: Sawat bala bala. Kita boleh milih si kau.
3: Boleh milih si kau.
1: Enggak ikut tarik buat doa lagi.
0: Jawapan jawapan untuk selamatnya deh.
3: Selamat.
1: Ya jawapan untuk selamat.
2: Nyau lagi deh.
0: Padah gemar baje lagi Lucia agak nyembi diri bati yang keluar tadi. Au.
2: Au.
0: Padah ke Lucia baje lagi mar enggak makai pau lagi.
2: Nah tu awak dah kunci untai ya.
1: Kunci lagi.
3: Nama dia padah kita.
2: Puji raya baka aku banyak.
0: Au terima kasih Aaron au.
1: Okay.
0: Ya, aku dah join CK kita minggu tu. Terima kasih. Yeah. Okay, dengan Manyuh kita akan beri poin 10 hari bala Manyuh di FB kita, 80 hari bala penyampai-penyampai kita. Ya, ya, pengelola program.
1: Okay, kita ingatkan ya ke kedua hari Suriaman.
0: Okay.
1: Ya, yeah. Mr. Roy, hari betul.
0: Roy ni.
1: Okay, berandang Mr. Roy.
2: Tau pun selalu ngau kita Roy itu kan?
1: Kedua, ketiga saya kau. Kedua.
2: Kedua.
4: Kedua. Kedua nak jadi itu.
1: Serinya nak jadi.
4: Ya.
0: Yeah. Oh. Banyak ke bisi problem tanya nih sistem kita.
1: Oh, yeah. Minggu ni kemari.
0: Oh.
4: Minggu ni kemari.
0: Ya, betul. Banyak insian nih.
4: Ya, banyak insian.
0: Okey. Hari betuang. Suriaman lagu nama Sari Tok Roy.
4: Nuan meruan di hati aku.
0: Oh, lagu minggu ni tadi nih.
4: Ya.
0: Awa.
1: Berdiri dulu, bos.
0: Okay. Okay, terima kasih ya. Kita uji ke dulu. Uji ke dulu tu, bahau.
1: Okay. Uji dia apa ni? Ben.
0: Nama tu tak tebo.
1: Nama tak lah. Ngelara je lah.
0: Oh. Ya ya dom, lama udah nemu kemisian.
1: Ada bunyinya.
0: Oke. Oke, oke nah.
4: Oke.
0: Oke. Terus ngomong Mr. Roy. Main lagu Nuan Merwan di hati aku.

0: Feeling dengar lagunya Roy.
1: Ya, nomor one di atas. Untung mama orang impun ya nakore.
0: Ya apa nak?
1: Ya. Sikit ada orang buka apa nyudah nyadi lagu ya nya.
2: Ya.
1: Jawab bati kore.
2: Oh ya ya.
0: Siapa kemeruan bati Roy?
2: Belah anakku. Single daddy.
3: Single daddy.
4: Nak tampak mainnya bakal single daddy-nya Roy.
2: Ya. Iya, single daddy.
0: Nak dengar wak Roy ni.
4: Ya.
2: Okey.
5: Terima kasih ya, Mr. Roy.
0: Oh, lagi baru mah kita tanduk nombor baru Roy. FB kita pada tu balanti nun tadi awak ke nuan.
1: Balanti masalah.
0: Okey Roy, jadi Roy, kau lagunya tadi ni. Okey, awak terpantup gati lah berminggunya kemarin tak sempat kau kita isi ke ni.
2: Ya.
0: Awak jadi lagunya. Sikit siti antara lagu kau dikerinduk.
1: Ya, puin pun besar. Berit bala ke meda Facebook nah.
0: Awak. Oh. Sedoi, sedoi bu, dah berapa puan?
1: Ini boleh pada ya. Nak sih, tadi ada nerima dia lagi. Dia ada panangin sih.
6: Keputusan hakim adalah mutamat.
0: Ya.
5: Betul.
0: Okey. Ila lu satu John baru ke Roy.
2: Ya.
0: Maya ke bisi lepas dah. John kita buat kunti. Terima kasih, Hao.
4: Ya.
0: Okay. Nada itu komen buka lagunya pencun. Gak dipilih ya. Sini.
1: Ngakun kau nyawa ya.
4: Nyawa yeah. Klasik.
0: Ya.
1: Yeah. Dek bakal aku kena nemu tu. Nada ke ngiga ngaku naman nyanyi.
0: Baju pun ngam gak benda aku curah.
6: Datang aku nemu nama lagu ngakun ke ya. Cemeh lah. Ante semak meh. Ante semak kita
1: nah, kita udah kongsi ya. Unte ada nama mana korupai.
6: Tapi aku nanya buatnya. Nakanya aja meh.
0: Nama lagu emar.
6: Tendang ya kaki ku dia tau dah. Nakanya aja meh.
5: Cing. Pedih mah.
0: Tidak bisa jenak kaki. Oke. PM tepi ke lagi emar. Lagi aku nembah lagu ya.
5: Eh, mainnya.
0: Las lagi
5: las. Pelantian antian kedua ya.
0: Kalau
5: lu melayak dulu, dua ya dek.
0: Kalau lu kau
5: itu perayaan
0: nanti. Okey. Boleh baru kedua dom. Nanti nadek penanggul lagi.
5: Oh, jadi ngarap kena
0: baru.
5: Penanggul berdua tu.
0: Oh, okey. Okey, terima kasih Al. Ngagai sempat tadi Roy. Udah join kita. Okey, thank you tuan.
5: No.
0: Al. Okey, tu aku ngalih TV ngagai dom dulu.
5: Kau kenyang dua dulu.
0: Dah. Okey.
5: Bye bye. Banyak yang. Okey, jadi awak ke kita. Nada bunyi gini eh?
0: Oh, nada.
5: Oh, sikit kameranya tadi. Kameranya tadi labannya MC Amada mic kameranya on
4: tutup. Ke.
6: Nangkap.
5: Nangkap okay, boleh saya nangkap kamera pun mau nangkap.
6: Jakob kita yang menyenangkap. Kena kemungan dia ke Jakob
5: tadi ke. Lawannya tadi kamera tu, kamera baru dia kena. Okay, ke kena ngelamak tu sikit dah.
6: Kamera baru.
4: Kamera ke kamera baru lah.
5: Kamera tu lama, tang baru dia kena. Kaku okay, baru dia kena sikit. Okay. Masal okey ga lah aku.
1: Nanti tadi okey agak bau Cina lah. Nama nanti baru sudah aja.
4: Oh, siapa nama pengari kita di Limbang?
7: Hai, selamat lumai. Nama aku Petrus Anak Siong.
0: Petrus.
4: Petrus.
7: Yes.
0: Okey.
4: Kenapa tadi ini Limbang?
7: Sigi menua Limbang bu.
4: Oh, okay. Menua Limbang.
0: Lagu nama baik sekarang itu Petrus?
7: Midang Belalai by Alex Wan.
0: Alex Wan.
5: Alex Wan. Okay. Alex, apa nama tadi Petrus ni?
0: Yeah, oh, Petrus.
5: Iban Culin kah?
7: Iban campur Bisaya. Iban kumpul Daddy. Bisaya kumpul Indai.
5: Nama jauh ke Iban ni, Petrus?
7: Boleh, dua-dua
5: boleh. Dua-dua boleh. Okey kah? Dia berdiri ke duduk lagu?
7: Berdiri.
5: Oh. Pasal ngejas, tanya lah kamera dulu.
0: Iban campur ngabi sayaknya. Kini kita nyampur nyabian. Oh, Iban nganjong tetamu ni. Isaya.
5: Iban kita tanya. Iban nganjong tetamu.
0: Oh.
5: Okay. Ngam kamera tu. Nengwai. Ngejas kamera dulu.
4: Nama lagu tadi, Dun?
0: Bidang belalai.
4: Oh, bidang belalai.
0: Bidang belalai. Okay. Oh, nanti nyawa ya steady lagi. Ya kira ke Alex tu lah hari limbang ni. Lepas Alex buat dia kucing.
4: Nama kamera dia kena dom.
0: Dia ke langit ya.
5: Mereka kau lunggar tu.
0: Sehingga ya, ya orang baru transfer ke unit TV.
5: Kejap, oh, kejap.
4: Okay.
5: Kau bisa soalan mukai? Ada soalan mukai?
0: Keterubah kau kita di sikian eh Petrus. Ya ya. Tu bakal rasa gigak na bulan dom.
1: Ya benar nerupuang
4: kau. Awak.
0: Awak.
4: Awak bapa umur apa Petrus?
7: 32.
4: Oh, 3.
5: Ada belalai ya. Ada belalainya be.
1: Patah baru gak kamera na.
4: Ya.
5: Nang gua.
6: Mau aku kan ya benar lemet oleh yang kamera. Iya, kita kena ngetan kayaknya deh. Mau
1: ya,
0: ya. Ya baru ya, dikenal, ya. Baru dikenal malu-malu, mai tu dah ya.
1: Tenuna ya baru bukanya mau deh pengetan.
0: Nggak jadi
5: kai. Ia baru dikenal sih. Majak, majak, baru kenal. Okey, jadi ya pak ke Petrus sudah bersedia dengan lagu bidang melalai. Okey, kita terus dengan Petrus nih.

0: Okay, nyat tadi pengari Petrus dari Limbang ni. Mesti komen juri.
1: Okay, aku maca komen dari bala penyanyi kita Madah Mua ya. Mesti kebaka Dino nyat ke diperhati aku. Mesti kebaka Dino penyanyi kita Bedayu hanya ni.
0: Mesti kabe kabe ni.
1: Iya.
0: Mesti dengarlah Dino kah?
2: Tak.
1: Iya, penyanyi Bedayu kita tanya selalu enggak main lagu Limbang.
0: Ila di search by YouTube.
1: Dino. Pada by YouTube mesti. Di FC Show Bakucing yang selalu main lagu dandut.
3: Ya, betul. Lagu dandut ni bagi ya.
1: Menyuh lagu dandut ya.
3: Enggaknya semut merah.
1: Sida semut merah yang main lagu ya. Lagu sida penasaran. Nanti ya. Lagu baju ya biasa yang si api. Kelip-kelip.
0: Yang dah kilau lah.
4: Lain baju.
0: Juri aja. Nyajak ke juri. Lebih kepada gamal tadi. Ya.
1: Okay. aku dengar ya berlagu tadi laban ya Kang Uji mai cara tersendiri mai lagu Midang Belalai ni. Kira ke bab part ya ke vocal improvise teknik ya baku perlu berhati-hati lah. Laban dia akan mai cara yang putang bak sekedar part yang tadi laban lagu Midang Belalai tu ya bersambung sambung ya bak alun-alun. Bak siti part tadi lebuh ya ke neran nyawa ya nekan nyawa ya yang ngacau sistem nafas ya. Ngujung ke bapak vokal lebih sih ke tenggelam mimin.
0: Ya, ni bang ngok juri kita
3: dah tonton dia.
1: Tapi steady laban laban dia kan uji jadi Alex tu deh steady tangnya lah perlu hati-hati bapak ya ke improvise vokal teknik ya.
5: Iban Petrus tu
1: boleh faham.
0: Iban bisa ya.
4: Boleh
3: tak
0: bahasa
3: Iban. Nama orang jago
4: Iban.
3: Cara ini nama orang dunia atau kita tau. Agak
4: Israel atau agak
3: Israel
1: atau. Mendaya ke campur Bisaya ngek ke nada nama rugi juri dah meri tanya tadi penjelasan.
3: Dua translate lagi.
0: Lagi kau translate ke ya Musa.
3: Okay. Dua udah bisa subtitle.
1: Overall okay Petrus jadi lepas nuan berani nguji ngau sike bah kira episode keterubah nuan lah neh.
4: Petrus kalau ngau orang peket seberapa tu Petrus?
2: Bedau kalah.
4: Bedau kalah keterubah neh. Nada yang jauh tidak nguji baru.
2: Langsung tidak.
1: Ya. Udahnya part yang kebelagu muka yang pun kesalnya lagi besi nyata di dengar bah headphone lah. Nebuskan.
3: Ya. Okeylah, kira-kira ujung lagi curi belagu lah.
4: Curi belagu.
1: Pengari kami bagu ciang lah benda belagu.
0: Okay, thank you Petrus. Terima kasih ya.
5: Terima kasih Petrus. Terus belajar kerja kuiban Petrus.
0: Okay. Nanti misi maya lah. Aku nggak tahu kerja baru lah. Anak nggak ada tay deh lah. Terjadi ada dia hari ini.
1: Okay,
0: Petrus. Terima kasih Petrus.
4: Bye bye.
1: Okay. Thank you Dom.
0: Okay, kini kita dah tahu deh.
1: Okay, kucing.
5: Kucing.
1: Hari Limbang kita nurun ke Kucing. Jalan dah cukup mana Pemberunio.
4: Anak ingat orang ni ya, MA.
1: Oh, MA ni ya lagi lah. Kucing dah standby tu.
4: Okay.
1: Punya yang namanya ciri-ciri bisa pangkat bayar MA. Oh, jadi kaitan nama. Ila bukan nama aku jadi bayar MA, ni boleh jadi DJ.
3: Boleh jadi dukun cinta lagi. Makanya, tinggal deh. Orang nanya buat derempu bayar. Derempu
1: ngomel. Orang kemana? Minggu lepas follow nya bayar belum bangang
3: aku. Ya, nikah pangkatnya hari dukun cinta jadi bayar. Tinggi status bayar.
1: Apa nih?
3: Oh ya, gila nama. Tapi sebab kebayar TC aja udah berapa harga?
1: Ya, tapi nengawa
3: berapa nya?
1: Tapi nengawa kami bayar handsome, okay lah.
3: Bukan handsome, selalu ya bayar. Tapi temu Rita, ya kena tu handsome aje yang kaya. Baik, ya bergerau menjadi. Lapa selalu kita muda. You saw on the sea god, ko.
1: Ila saya seru ada sifat ngau tanya.
3: Ngau ikut el.
1: Ya, ngau ikut.
3: Nada takut sekali biar tua kulit bayau.
1: Bulat nak pergi yang mata kena sifat sifat ikut.
5: Ngelaniat
1: ngelaniat mata.
3: Iya, ante pedenang lanit ku ya pun tadi.
1: Okey, nya ya pengari kami dah bersedia. Suah ngak kita ba si Ken eh.
5: Oh, bos Chris
1: temu kita. Ah, beranda dulu enggak ya?
5: Nama berita bos.
6: Mana DJ? Nama berita semua DJ.
4: Sampai mana?
0: Mana itu?
4: Nah, ya, itu guru depan mai. Depan nanya bayarnya. Kaji di mana? Jaku manis bayar anak anak mudah percaya.
3: Ya, persatuan ya, sama persatuan.
1: Nadek awak ya, ya laki laki.
5: Rasa Yun.
3: Besi kerempuang sedaya.
4: Ya. Anak lah jaku bayar.
1: Ila aku mendidik ya agak. Laban lagi baru kira aku buaya bayar kenyulung meh. Tagi baru dah. Kami itu dah bergeru, dah menjadi pengalaman. Ini bergeru.
3: Kita sudah banyaknya gagak kebaya. Gagak kebaya dah berga kalau bala bergeru. Bagaknya, nyutinya nyuliat.
5: Eh kebaya, kena orang ngai ketua. Boleh pelaku.
1: Ya biasa dua ke ngena kulihat bayarnya. Ganti kau kamu buat pasti anak ngena lagi. Okey. Udah sedoi. Lagi biar aku nak. Oh mang.
3: Nama kenanya kami dah.
1: Bukan, udah sedoi kaki pipu-piput badi amin kaki kami jaku.
3: Nadai ini badi aku kami kan ingat Chris Bagau.
1: Oh. Okey ga. Nadai ge mang. Oh mang baju.
3: Anak lah antai nadai kami tau nanti kalau kami kan ingat Chris Bagau.
1: Oh, aku mesum, aku mesum.
3: Banyak nyulung Bagau.
1: Oh.
5: Kena gak Chris? Okey, tetap tias. Tanya harus kali kapan?
1: Lalu bisa lu gerak.
4: Karena dengan aku bayar Chris, nala nuna.
1: Gak emang kita nanya ini nama lagu di bayi ya, gawak kendak ya sehari itu. Aku sama orang Indo lawan nanya sih tidak mereka.
4: Hari nama, sih cuti deh.
1: Berandau,
4: sih cuti.
1: Berandau dulu
4: kita tu jam ni gawak.
1: Berapa kali dah nikik konti ko kita ngambil hati.
3: Sikit ngekiru lah.
1: Aku main motosikal dua helmet. Aman tak ada layan orang. Baik aku baru main helmetnya. Engkau berbakul kulai.
3: Bye-bye.
5: Siapa nak pembuat ke ya?
3: Aku sikit nak kapai kena helmetnya. Aku aneh kata angat. Angat. Bisa ihelik. Jadi tahu.
5: Patah ya buat.
1: Okey. Orang yang nanya di Christopher. Aku kena nanya nama lagu Pak Non.
5: Nuan Mungkin Janji.
1: Okey. Nuan Mungkin Janji. Nuan
4: Mungkin Janji.
5: Steady lagu.
1: Oh, lagi bau jual lagu lagi baru nama dah lah lagunya 7 gemar ke 7 galisia ne.
3: Okey. Okay. Okay. Malah nak ada berdagang yang ketua.
1: Stand by. Dah seru eh? Dah mang?
3: Tutup dia mic tu majlis. Tutup tu. Mulai tu okey. Terima kasih ya.
1: Okey.

0: Pengari kami hari kucing Christopher ngau lagu ya Lucia Mungkir Janji.
1: Janji.
2: Nyai, lalu ni tahu. Nama nyari ke mangkok lah.
3: Ya, jauh-jauh menua mesti kaki tahu.
2: Oh.
0: Ya Lucia Marga Mungkir Janji. Lagi nutup semara kami lenguai.
2: Oh.
0: Beranda dulu ngau Christopher ngau si kumien hari seduai Mar. Mang banjir kita.
3: Lagu Mina ke nanya setuju dengan siapa lagunya tadi?
2: Oh, Christopher. Setuju dengan siapa, Christopher?
3: Luan mungkin janji.
1: Setuju dengan DJ Duiko.
2: Siapa DJ Duiko, Chris?
1: Mangau DJ Julusia.
2: Reti ya dia tahu, Christopher naya udah masuk tim gerbong sida tahu.
3: Gerbong sida bayar.
2: Deh, mana belajar?
4: Udah halah bulu laban jaku bayar ya dah.
5: Makin bayar kenyuluang.
0: Kristina diberi pilihan tu Chris ni bagi ke di pilihan wan ya, ke baju kak pira-piranya ke baju celum buat teluk dia.
1: Baju celum,
0: baju celum ni.
2: Ada ni. Lepas ni bisa
3: pilihan. Ati ya kajo kajo nyebut.
2: Ati ya kajo kajo tadi. Lepas tadi sudah ningan teh milih dua-dua. Kau ya kumar bayar lagi.
3: Ya kan.
0: Baik kedua agak keris ni.
2: Lepas aku kaki lagi bespie.
3: Nah, dua perahu ni. Lepas dua perahu.
0: Nah, baik kedua agak. Pada ada orang mana kau wa orang manzak kepai
1: kepai
3: okay nak ke mana pun laku tu okay lah setakat jam ko 2:30 tu
2: awak tak cepat udah peluah tu ni tau
3: awak bye bye
2: dah orang manzak bye bye mak kita
0: okay lah
3: saya juga jari tu nak kepai kukut udah gercat
2: ngai kita pedak
1: ngai pedak
0: bisa komen ngai Christopher kita ibian kasi kak dia sebut nama ben.
1: Nuan ila ente bisa peluang ke main lagu ya ke Haiki ke. Lalu belajar ke Nuan lagu Haiki. Kak ninga ya.
4: Boleh nyari juri magang sih dah.
1: Pasti di juri itu. Ya Christopher tu bisa bisa suara sangat sah Christopher.
0: Ya.
2: Bisa ke mana? 8 penelpak 6 tahun ni Ben.
1: Ya. Tua tahun jang kau.
2: Uliannya.
6: Nama yo aku Ben, baru setahun kau Ben.
0: 6 tahun penlebak.
2: Oh,
0: Bian.
2: Okay, CJ. Berapa,
0: Mbak? 6 tahun ke penlebak neliah kati kita lelaki.
4: Ada kaitan.
0: Okay, B.
1: Ya. Oh, siapa nak?
0: Udah ready bala kita, B. Hari Miri. Siku dah, Gek. Terima kasih, Aw, Chris.
6: Okay. Agi bisa, Bian.
0: Okay.
6: Bapak Miri.
0: Aw, siku, Gek.
4: Iya. Lala kita ini, anak baik.
0: Ia tu selalu telefon ngagai kunti. Sari tu ia berpeluang Niki ngagai Jai Studio.
4: Jadi ia tu kira ke dua kali. Ya, dua kali ia telefon kita di program Cata Kenyalang. Okey, minta nombor anak diri dulu.
7: Nama aku Emilia. Aku asal Arini ya. Aku bisa peluang lah sari tu Niki kita lawan ke bisa orang Anjung aku sari tu tadi.
3: Nada orang Anjung nah.
7: Oh, nada meuk nanggu.
0: Nuan bejaku ba radio, nada kesal tu nuan live di kontinu kesal munyi nama ke buah.
7: Hah?
0: Bisa munyi kesal nama bejaku dah.
4: Nada pernah kesal pernah aku tu MA.
2: Udah terlepas.
4: Dah terlepas lagunya.
0: Okeylah.
4: Elisia kalau ngau pekit
7: kalau
4: kalau ni
7: kalau
4: berapa kali udah
3: satu belama lah saya ko
7: nanti bakal baru rumah bisa program selalu nak pekit lagu nanti kadang-kadang ku boleh nombor satu
4: Yun dua dah hutang mikulo Yun na Yun
0: tinuan baru rumah nampunya lagu nama selalu baik nuan tu Emilia
7: nari kalau lagu bukan lah lagu Florence Lompo
0: lagu ni
7: lagu Atinuan hati aku untuk selalu baik ko.
0: Okey. Sarito dah lagu nama?
7: Sarito lagu yang mega tapi aku main lagu Siti ya Tebelekak.
0: Oh Tebelekak.
4: Taban pengari Miri udah main lagu Atinuan hati aku jadi ya tukang ya Tebelekak lah. Jadi balap dengan kita ya tu kira kala telepon hari di WiFi Miri Suba. Jadi kita semua di Jepun ngasuh Nikit Konti jadi akhirnya ya Nikit Konti hari ni atau.
2: Ya. Hari ni. Ini ya.
7: Dia saya ya. Baru panjang
4: saya.
3: saya rumahnya mau
2: kami semua.
4: Okay, kira Alicia ngari ke stesen YFM Bintulu nih Yun. Okay, jadi sama-sama kita ini dengan pengari dari Bintulu, Alicia main lagu dari Florence Law, Terbelekak.

0: Ya, nyak ya.
1: Okay, Alicia. Steady, Emilia.
0: Awak. Alicia, aku, aku. Emilia.
1: Emilia. Awak sedap yang pun nyawa lebuh ya ke
0: main lagu. Oh, Yun.
2: Lawa.
1: Tebal lengkap.
0: Nah, berita Yun.
3: Mana?
1: Di impu Yun tak nak?
3: Impu aku. Yun lain lah, B itu.
0: Mana berita Yun?
3: Ikhlas, B.
0: Oh, ikhlas.
2: Mayuh ke B. Boleh kena sitik, Mayun.
1: Awak.
3: Sige, sige. Nya, sige, kami sige. Pesatuan Indo. Sige, mana? Kupangan
0: kami
3: nak
0: kena cipeng kami to itu. Mana irau sekali?
2: Biro-biro wanita.
0: Ya.
2: Oh, irau sekali. Irau sekali. Dua kali ke irau?
0: Dua kali.
1: Ya. Enggak sekali. Tujuh kali ini. Dom.
0: Irau. Minggu to mana magang pengari step station ne?
2: Ya, maga ko.
1: Bisi-bisi komen dong. Emilia.
2: Aku ke? Komen ya. Nanti nitya ke pedak ko lah. Aku ke. Ia empu ngemai lagu tu ngau perasaan penuh perasaan meh ngau
4: feeling
2: nama tu feeling empu lalu ngemai ngau cara empu ukai ngemai ari penyanyi asal deh hanya aja komen mari bu komen mukai
1: Nuan Dion
3: semua mana magang nade nade ke tanya
1: nade lah mentah nih
0: boleh nyari juri nade lah mentah
3: boleh
2: ni pun ngemai juri tahun depan ya ma ada ke pengurus
1: okay.
2: Jadi ke belanja kena kita tercing apa mama
3: nunda kena hotel buka
1: nunda aku marga enggak Lucia 6 tahun pun lebak
3: ini enggak
5: nah ini teh kerja tahu kenyalengnya me nepuan ke semua
2: kami doi kami dari Bian tu, nada 6 tahun tu, baru setahun aku tu.
3: Nada ngawal,
4: Mayu orang
5: kena Mayu.
4: Cengkok ya lawa tadi.
2: Cengkok ni.
4: Cengkok.
1: Ya Bian.
4: Yang mana mai lagu irama Malaysia punya tu.
1: Ya nyawa ini.
2: Oh.
1: Contoh lagu ni Bian.
4: Contoh lagu?
1: Awak. Lagu.
4: Korek Kendi. Lagu Melayu ke ni?
2: Oh. Udah bisa lagu Bian dia.
4: Lagu...
2: Lagu Melayu
4: yang bintang lah. Bedau ke kuninga ya baik baik Indo yang bintang. Tang mana ada yang bintang?
0: Nah ya ni.
1: Oh, bisa kan sedak kepada basi ke kita tu majority bala pemukimnya main lagu Florence Law nih majority ya.
3: Ya.
1: Manyo
3: ya.
2: Ya betul.
1: Oh. Dan mula angkanya minat fisiko kan nih.
4: Ya.
1: Ya. Aman. Okay, lagu Nubai dah bersedia. Angin Jauh Lucia, setiap lagu Nubai.
2: My God, eh.
3: Oh, minta jawapan
2: akhirnya. Apa?
0: Kira. Nada lagi komen nih, hari balik juri kita. Okay.
1: Terima kasih, Amelia.
5: Sama-sama.
2: Terima kasih, Amelia.
3: Terima kasih, Amelia.
1: Selamat tu ya telefon tu ya datang ke konti. Okay, terima kasih.
2: Pada orang nganjong, ya. Harap kau bisa nganjong ya, pada tu.
1: Oh,
3: ya. Bisa orang anjung ada ya. Ya, sige na minta anjung ro ino ke mana ke ante na ada opo.
5: Kita la ke kan mo.
3: Mo kita ante mo
2: pengadi ke bian hari selamat dengan anjung kemiri kan.
3: Jawab mak. Ini kan ada ini.
0: Lima semak ke lima.
3: Itu kita mesti.
1: Amai dom. Saya ke helmet ke pangai ban mari ni baru kenal orang dom.
2: Kumai dom. Kumai nyamai.
5: Kumai nyamai ke pangai.
1: Nira, Lucia.
3: Nadai kira ketemu nyuruh ke diri laban temuai kita jenjuk kenain bin Masron bisa udah datang ke studio amat toh
5: amat
3: amat ni kamera tadi ni mesti al zoom ke ni
5: temuai kami udah bisa itu
1: okey ka tutup
3: au kira ke dulu tu nutup neh nadai kita
1: awalah kira ke puntan mah ngasa di belagu tu neh
3: au ka pernah munyi na munyi urak cewa au lah
5: munyi urak cewa menyetang nade ngawa ngake bala peninga di luar din di Sibu ngarap kita tahu le datai age bisa awak tu dua kita datai ngagai program Sarawak ku sayang ba dataran tuntung ko bujang
3: ya okey terima kasih ngagai Wallace tadi jadi pengari ba sike bala peninga ke bisi udah meling ke program kita terima kasih minta ampun ke gagainya kelalu tadi nah jadi ya ke datai ngagai program Sarawak ku sayang nang kurang nyiro ai tu lebih hari angat tu
5: lebih ya
3: Okay, terima kasih ya hau nyaja. Minta ampun lah ngagai kita nyak tadi namanya kita lima. Suara mas tu degalau lah.
5: Suara mas tu degalau. Marah.
2: Suara mas ni.
1: Kalau benung nge-zoom sedawai itu, hai-hai lah ngagai bala manyua.
3: Oh, zoom ya.
2: Hai bala.
1: Oh, terima kasih Mang Baji.
3: Kita beneranannya. Kita dulu beneran gue. Beneran serapu saya.
5: Kita tahu, Madian.
3: Dengar, kami danyong ke peminat.
2: Oh, sedih ya.
5: Ya. Sarawak ku sayang, jaga Sarawak itu Sarawak.
3: Oh, bunyi katanya jam mereka kunci tadi premier kita madah. Dini ngiga dunia robot mengajar.
5: Dini.
3: Sawatnya?
2: Nanya siapa?
5: Nanya kita, meh.
2: Luai dia nanya siapa?
5: Kita semua.
2: Mesti ke siko tanya deh.
3: Nada, siapa nemu sawat lah? Ni buat di mana?
1: Masih buat di kami ya, di pandang apa dia?
3: Nada, apa menolak kita Sarawak?
5: Menolak kita Sarawak.
3: Pekerjaan.
4: Aku main hutan bos.
1: Iya.
3: Okey, nyajak nyuruh ke direk kami doa. Terima kasih semua. Bye.
5: Bye.
1: Okey, terima kasih Mang Baji Adwiko.
3: Nah, nyadek mah dua malai mah. Oh.
5: Buru gerempok pengerusi siapa sedaya chairman gerempok bayar.
3: MM dukun.
5: Ah, dukun ya tong bapak
1: ko. Udah bayar lagi ke berjakut ni.
4: Okey, berjakut jong ke
2: alai tadi. Au, rasai nyoba alai deh.
0: Nah, dia tidur dulunya.
2: Mandailah.
1: Okey, selamat bertugas. Okey, selamat bertugas. Okey, selamat bertugas. Okey, selamat bertugas. Okey, selamat bertugas. Okey, selamat bertugas. Okey, selamat bertugas.

0: MCR.
1: Kami dengan sibuk di tau.
2: Nak terlaban ke rumah dia sudah wai.
1: Nah, tengau ke? Tengau ke?
3: Tengau
1: ke? Saya tak nak caya kami di tau. Bising buan MCR, OP.
2: Anang
1: gua. Ratu pemaduk cap baji.
2: Aku nge-zoom me baru wau. Ni bagi teknikal kita tadi. Ni teknikal.
1: Dah lahir. Dah lahir. Dah lahir.
2: Dah lahir. Dah lahir. Dah lahir. Dah lahir. Dah lahir. Dah lahir. Dah
0: lahir. Dah bayar.
3: Ya, ya. Okay,
1: terima kasih ya.
3: Tahu bisa bayar duit kau tak?
0: Dah gaji
2: sudah dah bulan. Umbahnya gaji saya sudah penuh.
3: Udah buka penangkap je tadi. Pasok ke baru lo siapa?
1: Benar apa baik? Baru benar.
2: Okey. Ya ya, kira aku hutang lah lagu ri Lucia diminta pendengar kita tadi banyak orang kami minta nak hutang. Terima kasih semua.
3: Ingat ke MA?
1: Ya.
3: Terima kasih semua.
1: MA, aku dekat promo Mimit Bintang barang mereka tahu
2: boleh ke? Boleh. Okey, main dulu.
1: Boleh masa dulu.
2: Boleh. Okey.
1: Okay. Jadi ani boh laban promonya panjang jadi ku sebut itu. Angagai pengari kita tau ke Sarito balam dengar ke bisi menyang ke program macam terkenya lang jadi ngawak tu dekat promo Bintang Barang Berkata ada kat diatur ujung bulan tu 23 ngagai 24 hari bulan 7 di dataran Marudi hanya di cara-cara kita kan register diri tu tadi kita terus ngelawak kami di Facebook Min FM ianya boleh ngikat Google link dia atau ke scan QR code ke bisi bagi posternya jadi uji bakat berengkah hari jam 8 pagi ngagai 12:30 hari di Dewan Suara Baram udahnya separuh akhir bertujuh lemai berengkah di tujuh lemai ngagai 10 malam di dataran Marudi hanya di maya uji bakat tu pilihannya seminat 12 ikut di pasuk ke dalam separuh akhir udahnya 24 hari bulan 7 peringkat akhir tak ke grand final ianya berengkah di jam 7 lemai ngagai 10 malam di dataran Marudi hanya di nakat dato BC 30 ikut lebih udah register tu MA hanya di juara dekat mai pulai RM2,000 nombor 2 dekat mai pulai RM1,500 ngau ketiga dekat mai pulai RM1,000 ngau megak bisi persembahan terbaik dekat mai pulai wang tunai RM500 udahnya tempat ke 4 5 6 7 dekat mai pulai wang tunai RM500. Jadi anang lepas peluang jadi harapkan kita semua tau ke pengari-pengari kita sarito. Kita tau terus ngagai Facebook MFM tau ke pengari kebukai ke kalak ngau cata kenyalang tu anang lepas ke peluang. Jadi maya tu meh kita kira ke bisi nama tu tadi laban kami di YFM Miripen bisi ngau program Barang Regata sepemanjai 5 hari. Pihak mengat bisi mini studio ialah berdia MA.
2: Okay. Okay, terima kasih Bi hingga penderang kau dah dikenatai kenuannya tadi nih.
1: Iya.
2: Jadi Ben nuan masang lagu last kita Ben. Kena nguji ke tung sistem. Sang. Oh, jadi.
4: Oh, sistem oleh ya.
3: Uji dia Ben.
2: Oh,
1: tidak dia lagu. Miri tu tahu me kedung dah sedia setiap lagu tu MA.
2: Oh, laban Miri me. Laban Bi Ben kami tak nguji ke sistem tadi. Oh, okay, Ben nih.
4: Mesej tadinya bos.
2: Oh, tadi ya.
4: Tadinya.
1: Sebedau
3: habis ternyata tadi
1: RNT.
2: Oh, paduh. Baru masuk Ben.
1: Oh, mak babo.
3: Udah sepayat WhatsApp
1: ni. Jika ke Sungai Serawak tipon mak babonya yunakan.
2: Lain-lain Pak Puntin ada kuat.
4: Siapa tu rumah kita gagal kita punya.
2: Okay,
3: kasih ya. Tapi enak muka bawa lain kan.
1: Okay, kasih. Nah,
2: laban kelalu jujur ngau ibian bagi peluang masalah lagu. Padahalnya meses tadi.
3: Meses tadi.
2: 34 serah nyawa lagi hari bintulu nih Yuan ya.
1: Ya.
2: Okay, kira ke beri peluang ke Dom bye bye ngagai peringat kita Dom.
3: Okey, terima kasih ngagai pala peningati udah begulayung kita CK tadi lalu terima kasih ngagai Petrus. Terima kasih ngagai bala juri-juri kita 6 bukan 6 tadi 7 kata tadi 8 ngau Mar. Di udah juri kita ke minggu tu jadi minggu bukai maya bukai kita bertemu baru ba program ke bukai. Bye bye.
2: Okey, Nambi.
1: Dan aja aku bukai terima kasih semua pengari tadi kebagi Ari Amiri Jana Ngau Alicia pemaga ngagai Emilia tadi udah ngari ke Bintulu jadi harap ke bertemu baru kita pergila Ninjau Sarawak.
2: Okey Nuan Yun di Bintulu Yun.
5: Okey, terima kasih guys semua pendengar. Aku udah ngau kita. Terima kasih Emilia, aku udah ngari ke Bintulu, tajak penian dikit ke Kunti Miri. Lagi kita bertemu baru buat program 34 je. Ana mindah kini-kini.
2: Ya ya. Lagi nuan tu DJ Kiot kita Ibian.
4: Terima kasih bos.

0: Selamat hari Minggu semua. Terima kasih menggagai pengari kita di Sri Aman tadi, Aaron Gawa, Tuan Roy tadi. Jadi kita bertemu baru pagi lah, tidak ada Penanggul.
1: Okay, terima kasih semua. Kita kedah nyukung, kita kedah mudah. Kami live di FB Carta Penyalang Minggu tu, Minggu 28. Nangkan kita lagi mending ke 34 Serang Nyawa. Hari bin tulu tu lagu kena kami sebuat ngangkat ke diri au utai di gagak petara. Untuk bila kita ke dia di sibu sama ngelau anggai palan Sarawak, aku sayang kita kemudian diatur nyentuk ke pagi lah. Bye bye semua.
0: Bye bye.
1: Okay.

segulai senyalai Gawa FM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau gau balatin lah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Demban Baadan. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Bintulu 97.5 FM.

0: Segulai Sejalai Gawai FM bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ngau balati ladia ba industri music. Pengladiak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.
1: Ya, terima kasih ya, agak berlewa kami bawa ke sekali itu. Jadi bakal selama jam ke Datuk kita boleh buat program 34 Seranyawa Nemban Badan. Jadi minggu tu gitir kami hari Bintulu mai ke kita temuai. Siapa nak temuai kami ke Sarito. Jadi udah buat itu. Jadi hello.
2: Hello.
1: Awak minta nuan madah ke diri Natai asal nuan. Okay. Awak ke Peninga ke Benua madah kita live ke jam ke Datuk ngelala nuan ngau semak ke.
2: Okay, nama aku Gary Entili anak Josh. Berasal dari Selangau muka. Indai ku tadi orang Selangau lah. Dia apa ku orang muka. Dia tu aku ngagak sitik bisnes lah. Macam surprise delivery. Gubahan bunga lah tadi. And then kliennya macam decoration. Macam ngagak buke lah untuk surprise birthday, Valentine Day, apa-apa berkaitan bungai lah.
1: Jadi kemaya nuan berengkah ngagak bungai tu tadi mengubah bunga lah punya koran eh.
2: Lebu mayanya maya PKP. Maya PKP laban ada pengawak bukai dah. And then kita kat berjalan pun dah boleh. So hari dia mayanya bisa birthday kawan. So aku ngagak buke yang biasa-biasa ajak lah, yang budget-budget ajak lah. Untuk break ke kaban dah. Dan yang tadi di posting ku apa-apa semua. So utai yang tadi alo kenima dah. Ya alo di okay, sikut kawan tu je. Klien pun ke.
1: Alu berpadah mata tadi?
2: Alu berpadah-padah tadi. Ya tu dia pun ngagak tu. Ya. So hari dia lah aku tadi alu mula ke bisnes bunga itu tadi dah.
1: Kini kok nyak tadi penatai surprise delivery itu tadi. Nah, jadi uliah nuan berkongsi lah. Bagaimana tadi madan nuan bisik kedai? Kini nuan uliah perjalanan nuan buka kedai itu tadi?
2: Perjalai ku muka kedai. Mula ku subak memang hari rumah lah. Ya pun ada modal. Bisa modal kena ke bantuan bujang subak dah. Yang 500 tu nak silap ku. So utainya tadi kena ku beli modal lah. Lah bagi dia orang apa indai pak. Utai apa indai semua melanja dah. So untuk modal aku kena ia ke duit bantuannya tadi lah. Untuk mengeluarkan modal dulu. Udahnya tadi dah start okay. Posting ku tadi. So makin mayu orang lala dah. Jadi hari dia lah aku lalu muka kedai. Mula-mula aku muka ngau nanti kita nemu ya Coach Liza. Ya bisa ngagak akademi lah. Bak sitenya. So aku nyewa ngau ya lah. Udah ya pindah ke Kuching. So aku mutus hati muka kedirik lah kedainya tadi.
1: Buat dua kesebakan tadi?
2: Tak. Dia tu ke muka kedai ba Commerce Square Bintulu Park City. Buat dia.
1: Jadi cukup pintar itu tadi hari bantuan.
2: Hari bantuan.
1: Hari bantuan tu tadi yang rembai ke modal yang tadi.
2: Ya.
1: Itu akhirnya tu tadi mujur muka kedai kediri. Tu nembiak rebak baru tu tadi mana anda pejalai pejalai yang ngigak modal ngigak belanja terimpu. Jadi tiap kita kengepun ke bisnes tu tadi tentu ya bisik pemar cabaran tau.
2: Ya, jadi
1: tapi kita tu tadi. Jadi bak nuan pu nama pemar ke di tapi nuan.
2: Cabarannya semestinya modal tadi lah. Kita perlu kengigak dia bisa modal dan kita perlu kak rolling modal yang tadi dah. Kena beli yang tayang ke baru. And then ngikut trend lah. Bakal skill sidak wrapping, sidak bungai. Apa-apa yang berkaitan kena ngagak tenyak lah. And then apa lagi, oh, cabaran yang kedua, kena kita ikat dikelala orang. So hari seginya posting dia mesti di top, iklan dia mesti agak ialah setiap hari lah. Subak lah dia, subak memang tiap-tiap hari. Apa-apa bila bisa customer order, tekalanya terus post gambar ya. Tekalanya ngagak video apa semua. So harinya tadik lah, cabarannya tadik lah.
1: Semuanya nuan kediri, nadai orang nulung?
2: Nadai, memang kediri.
1: Kreatif lah bunyi korang tu tadi. Jadi tadi nuan madan nuan berengkah di rumah, denya alu mupuak muka kedai tu tadi. Berapa lama nuan nuan ke hari rumah, nuan beralih lah bunyi korang mindah ngagai kedai?
2: Dalam 2-3 tahun kenyak ah. Lama direk kat ngumpul modal ya tadi dah. Dalam 2-3 tahun kenyak lah untuk hari rumah ngagai kedai. Dia kedai miat ngagai kedai besar ke. Kenyak lah.
1: Kedai miat sebab apa ni?
2: Kedai miat sebab pun ba area Park City nemu ba the chef nya ka, the chef baruhnya. Batas ko sebab.
1: Oh batas. Oh,
2: nak tu dekat
1: orang lah. Oh,
2: nentu. Memang nada customer walk in. Memang hari online aja. Ba dia cuma ko ngagak bungai. Ngau nyimpan barang stok-stok ko lah.
1: Banyak nuan lalu mindah ngagai luar ke.
2: Mindah ngagai au, ya betul.
1: Dia tentu nyamai gate lah banyak.
2: Nyamai. Boleh.
1: Kira bakal drive through banyak nah.
2: Ya, pansak jalai dah.
1: Pansak jalai. Okey, jadi pulai baru ngagai topik kita ke sarito ni bekaul ngebungai atau kegubahan bungai. Kati nuan sigi rindu ngubah bungai tu tadi tau ke bekeninya tadi.
2: Aku sebab ukai bidang aku, aku pun sebab belajar welding. So arinya tadi lah, ari apa namanya, ari ke merek kawan birthday tadi dah. Ari dia aku ngagak utai ke ulir di gagak aku deh, macam kreativiti aku kumpul lah. Arinya aku rindu medak, oh mana agak tergagak aku tu tadi nah. Oh, tanya tadi ulir di pujuh kaget pak.
1: Jadi tentu ya bapak pengawak tu tadi bisik orang merangsang orang belakang tadi. Siapa ke Mayu Gek merangsang nah?
2: Mayu Gek merangsang memang family lah, family aku kumpul ianya, terutamanya apa indah aku. And then kedua bisik advisor kumpul lah. Yang beri pendapat ianya Azizi Nawawi lah.
1: Kira tukang kritik
2: ya. Ya. Apa-apa tergagak konten namanya. Oh namanya aku ya. Oh, perlu ke buka baru, gagak baru. And then dia pun memang bisa pengalaman gagak bungai apa. So apa-apa yang utai yang aku nak ada idea, yang meraih idea and then dia ngagak, aku rapping.
1: Cukup untung. Nuan cukup beruntung lah bisa orang buat belakangnya tadi. Jadi tukang kritik tu tadi.
2: Ya, betul.
1: Oh, jadi pengelandik ke berketuk, tergagak aku tergetuk. Nuan belajar cara formal atau ke nuan meda hari bela TikTok atau ke video-video?
2: Sebab aku memang meda hari TikTok. Mula-mula memang hari YouTube lah. YouTube mayu hage apa namanya, mayu hage trend yang terbaru lah. And then apabila aku dah meda tanya TikTok pun paling mayu hage. Ya macam gubahan-gubahan unik lah ni tadi. Hari dia lah aku belajar. And then bisa ke engkau kelas Aris Menanjung kelas online. Mainnya pun PKP juga. Yang ajar aku kini cara ngagak princess bouquet. Princess bouquet yang memang besar and then dia bulat and then bisa crown lagi ke dalamnya.
1: Oh tu tadi maya PKP tu tadi PJJ lah. Okey. Kreatif hari hari pengawak welding.
2: Hari pengawak welding ngagai ke pengawak bungai tu tadi.
1: Tukar ngagai bidang ngagak bungai. Tok nyamai ge tu tadi ni. Riwiak ge. Okey, jadi ba penemu nuan tu, penemu nuan pu. Nama ciri-ciri gubahan bungai tinarit ati.
2: Gubahan tinarit ati customer adalah sitek yang memang kekemasan lah. Kekemasan ngak kualiti. Dia mesti ke dempo yang puas hati sebab customer puas hati. Baru tanya tadi menjadi.
1: Tahu. Jadi selalu ya idea tak tadi hari ni?
2: Hari biasa ya memang hari YouTube dan Facebook. Kita di tiap trend-trend yang terbaru lah. Hari dia kita boleh bisa idea dan bisa tambah tokok kita pun lah tadi.
1: Jadi trend kreatif berkeni?
2: trend kira tu ya moto macam Korean bouquet.
1: Korean bouquet.
2: Ya simple tapi ya macam nampak mewah dah.
1: Jadi dalam mayu-mayu bunga itu tadi, ulih nuan berkongsi ke berapa contoh tu tadi? Berapa lama nuan ngagak bakal munyi ke nuan tadi princess bouquet tu berapa lama nuan ngagak? Korean bouquet tu tadi berapa lama ngagak?
2: Dalam untuk sebuah bouquet lah, ia depend kau size bouquet dan kena utai ke dekat customer. Contoh tadi bakal princess bouquetnya memang ambil masa dalam 30 minit.
1: Nyampat lah. 30 minit. Kumai kota sehari-hari.
2: Ya, nucuk bunga dan dia wrapping.
1: Besar je ke?
2: Besar direct lah. Besar. Besar lah.
1: Besar ni?
2: Tang besar.
1: Princess bouquet. Bunga yang dalamnya, bunga yang kena kena kita?
2: Biasa ya selalu rose lah. Nama dia bunga sabun.
1: Oh, nama?
2: Bunga dia perbuat sabunnya. Bunga yang lah selalu dikenal orang.
1: Jadi bunga sabunnya tadi hari ni, nama boleh?
2: Hari supplier.
1: Okey, gagak nampu.
2: Okey.
1: Kaya ni hari supplier.
2: Tanya memang hari supplier nampu lah.
1: Bunga Korea tu tadi, Korea bouquet kini kau berapa lama
2: Korea bouquet. Korea bouquet, ya nak datang setengah jam lah dalam 20 minit kena untuk site bouquet. Lebih ya simple. And then wrapping pun nak kalau mayu wrapping.
1: Ya, mana agak simple kan. Mayu orang pelabak aku rindu ke simple.
2: Ya, betul.
1: Jadi nama bangsa atur tak ke jenis gubahan ti pemaduk di kerindu bala customer nuan.
2: Bekeni?
1: Hari pedak nuan. Ya ke paling mayu ke dibeli banyak tadi jenis ya.
2: Jenis ya selalu ya bouquet coklat, fresh flower. Bunga sabunnya tadi utainya memang sentiasa permintaan dari customer lah.
1: Jadi bunga sabun nama kita bisa ke snack
2: coklat ngau fresh flower.
1: Bisa kalau ngagak ke duit ke main tariknya?
2: Kalak jua.
1: Kalak lah.
2: Udah tariknya pun kalak.
1: Jadi duitnya tu sudah empunya dia kan ya. Bekeni kita sudah bank in kita nukar duit tau ke sudah
2: ya. Ya betul. Ya bisa keto, bisa customer yang memang dah ready cash. Yang nganyo ngagai kedai dan dia ngasuh kita ngagak gubahan lah. Bisa customer tu tadi yang ngagai kiro, so ya terus bank in kita empun nukar.
1: Kita empun menukar ya.
2: Ya.
1: Nuan bisa belajar ngagak bunganya, bunga hari duitnya bekeni.
2: Bunganya ya ikut permintaan customer. Bisa ke ngasuh bunganya, bisa jadi bungai duitnya tadi. Bisa ke ngasuh jadi bunga rama-rama. Bisa ke ngasuh jadi macam-macam.
1: Saya aku kena duitnya.
2: Tapi kami yang memang dilipat lah antik ya bungai. Ya ke duitnya jadi bungai yang nak boleh dibalut ngau kertas balut ngau plastik.
1: Nama punya bunganya. Okey, jadi tiap itik atur ke digagak ni tiap ke penekak pelanggan nuan tak ke nuan bisik beri idea.
2: Ya sebedar aku nanya customer aku kak nanya ya untuk apa tau. Contoh tadi yang ada untuk pangan aku kak mereka kata ulih dia mereka pendapat. Aku akan madahnya bajet dia berapa lagi kami akan ngatur lah. Contoh tadi ya ke bajet-bajet kata kami ngadu ya berkenyak lah.
1: Nah, jadi nanti kita benda hari curak tak ke warna tu tadi berguna amat lebih kita kengagaknya. Bekeni nuan milih kombinasi warnanya tadi.
2: Milih kombinasi warna kita ngikut apa namanya acara ya lah. Contoh tadi Valentine Day kami akan ngena bunga yang romantik lah. Contoh tadi bunga warna merah, warna hitam. Combine kau bunga yang tadi warna merah and then wrapping yang tadi warna hitam. So ia nampak romantik lah. Contoh tadi ia kak yang color-color lembut. Nanti color-color lembut yang macam induk yang tadi manja. So color-color lembut ia warna pink, soft-soft pink kena. Itu ke kesesuaian and kehendak pelanggan lah.
1: Jadi kalau nak nuan napik penanggul buah nuan ke ngagak gubahan kadang-kadang untuk tadi ngagak gam ngai lekat kini utai ke bukannya
2: utainya pun kalak juga mengalami ya. Aku rasa memang semua kalak yang mengalami utai gamnya tadi lah. Sampai jari dia melecur pun kalak
1: kan?
2: Kena gelugannya tadi and then cabaran ke adalah customer yang last minute. Ya kak delivery terkalanya. So Aku madang ya, ulih dia mereka masang agak tok, and then ya okay, so proceed order terus.
1: Bisa extra charge kini nanti ya?
2: Ya memang bisa lah.
1: Bisa ni aneh.
2: Labakan gerumban kemasa ya
1: dah. Masih juga nuan tu pelabak aku bisa nyimpan stok ya?
2: Stok ready stok memang bisa lah, memang bisa setiap hari.
1: Jadi nama peminta ke unik dari klien tu tadi gubahan ke unik?
2: Gubahan yang unik mostly ya bungai duitnya tadi lah.
1: Bungai duit.
2: Ya katnya di bentuk kek. Hutannya tadi ya kak simpan lama.
1: Nak kena punya.
2: Di pedak mata apa? Ya memang nak caw duitnya aku ya. So dia mesti kang ado ya kene mada. Ya macam dingkah dalam frame box keknya tadi lah. Dihias dia duitnya jadi kek ya kak kenyak. So kita perlu kak nitiah customer lah.
1: Jadi gubahan ke pemadu mar ke kalak digagak nuan.
2: Gubahan pemadu mar semestinya mani bukel lah. Laban setiap keping duitnya tadi kita perlukan ngulung, perlukan lipat ya, and then perlukan nuka duit gay bank. Ya nak tahu duit kirim ada? Ya tu nak tahu duit tukang lagi kedai kenyak lah. Takut lagi bisa ke duit cari ya, apa semua.
1: Ya
2: risiko ya. Sitek ke?
1: Pelabak aku tu agak sensitif lah soalan tu.
2: Okay.
1: Berapa ulian nuan berkongsi ke rega buket ke dijual nuan hari ke paling murah ni tu aku penghabis mal.
2: Setakat tu. Setakat tu paling murah beringgit pun bisa.
1: Beringgit bisa. Ni aja peningat siapa.
2: Beringgit pun bisa tapi small pun buket lah.
1: Berapa?
2: Dalam RM8 kena untuk sitik kuntung bungai. And then ya wrapping biasa aja lah. Ya selalu ya maya hari cikgu. Sabar student kamera dengan gaya cikgu dah. Ya ke paling mahal beratus lah. Beratus. Nak kalah datai beribu nak kalah. Kecuali ya cash money lah. Ya ke cash money bukan pun. Nak kalah lah datai beribu.
1: Jadi bak penemu nuan pu tu tadi lebuh ke nama kebuah pengawak merik bungai lebih lagi surprise delivery tu tadi merik empas lah ngagai orang ke nerima
2: kini tadi
1: kini ke nama kebuah tadi tiba kan nuan tu tadi merik aku bungai.
2: Okay.
1: Aku tu tadi tersentuh hati meh namanya kesan emosinya tadi berkeninya
2: boleh merik empas emosi. Bungainya simbolik kasih sayang, peringatan, ngau ingatan kita lah, and then memori penghargaan apa semuanya tadi lah. Hari dia tadi oleh kini mana kita tu dihargai,
1: oleh ingat
2: dihargai orang lah tadi. Contoh dari kumpre dia bungai, dia akan madah keto. Dia nemu menghargai aku kena sebagai persahabatan.
1: Okay, bakal aku pun lagi dah temuk tu lagi. Aku main dengan meja aku. Bala kulit aku dia tu nemu ya. Bawa meja aku temuk yang bungai.
2: Bisa bungai. Bisa,
1: bala nak nganyu. Bala.
2: So, contohnya tadi macam hari ibu. Anniversary. Valentine Day. Utanya memang. Mostly memang kepada bungai lah.
1: Betul. Jadi orang bakal aku tu. Sige rindu. Sige bisa sedia aku pasu.
2: Sige rindu ke bungai lah.
1: Sige rindu ke bungai. Okey, jadi kan nuan boleh berkongsi namanya bangsa bungai kedigagak tu. Tentu bisa simbolik bakal bungai ros tu, simbolik kan nama.
2: Okey, untuk bungai, aku merik contoh ros lah. Okey, untuk bungai ros, entik ya setiap kuntung bungai ya bisa masuk. Color ya pun main peranan juga. And then untuk ros, untuk sitik kuntung ros adalah maksud ya cinta pandang pertama.
1: Sitik ros yang tadi. Baru aku tak nak kalau boleh sitik ros.
2: Denya ya kedua aku ngau de. Cinta tu ajak lah. Ya untuk dua kuntum ros. Tiga kuntum ros maksud ya I love you.
1: Setiap itiknya bisa
2: maksud magiang. Bisa maksud magiang. And then entek de ke minta maaf ngau orangnya 15 kuntum ros.
1: Nama arti 15 itiknya deh.
2: Minta maaf.
1: Minta maaf.
2: Selalu ya customer order yang ternyatlah 3, 5, 15, semua bisa maksud.
1: Itu 5 tadi nama tadi?
2: 5, aku dah pasti bedau ternyata tadi. 15 untuk minta maaf. Mm-hmm. 3 untuk
1: I love you.
2: I love you. 5 jarang ku dapat untuk
1: lagi,
2: 5.
1: Lagi ku Google ya nanya. Au.
2: Dinyata deh untuk 21 komitmen seseorang yang agak deh lah.
1: Komitmen kenyanya?
2: Komitmen macam contoh tadi suami dia tadi yang macam komitmen break komitmen agak deh lah. Belanja apa semua lah.
1: Serti magane setiap itik.
2: Kalau yang pun bisa. Okay. Contoh kalau mirah tu tadi memang untuk cinta lah. Kalau kuning untuk kawan-kawan, persahabatan.
1: Kuning merah untuk cinta, kuning untuk persahabatan. Bungai bukai, bisa?
2: Bungai bukai selalu ya macam bungai lili. Bungai lili ya selalu kena orang macam orang masuk wat lah, macam sakit. So berik bunga, laba bungai lili tu kan ya bau ya semerbak bau ya. Tapi di dalam siti bilik ya memang bau bungai lilinya.
1: Bisa cerita tak bungai ke bau ya kuatnya baby kini kau nama
2: baby breath. Nya bungai kesucian ke kita.
1: Okay. Laban kalah terima bungainya. Agi kuat bau ya. Bapa hari kuat bau ya.
2: Kuat.
1: Okay. Bungai bukai bisa kini.
2: Bungai bukai selalu ya bungai condolence lah macam bungai ketua. Selalu baik orang ke kubur lah. Hanya pun selalu permintaan ramai lah. Macam contoh hari Minggu tadi bisa customer kat ke kubur dah. Ya kat ngemaik bungai untuk orang ke disayau ya lah.
1: Okay, jadi berkeni nuan nulung customer nuan milih atur ke betul lah bungai tu tadi. Nuan pun madak sedak ya. Kayak salah pilih bungai. Bungai sepatut anjung lagi setiap tu.
2: Utanya tadi selalu ya kami akan ingat pendapat customer lah. Nanti yang dah pasti baru kami advise bungai apa yang sesuai untuk acaranya tadi lah. Depends lah engkau acara apa yang kedekat ya.
1: Nah, jadi tadi nuan madah nuan agak surprise delivery. Ya, bisa dua ya. Sitiknya nuan nganjung kenyak aja. Sitiknya tadi surprise delivery. Nama beda ya. Lubuh nuan ke nganjung lagi orang.
2: Beda ya untuk surprise. Untuk delivery kita yang nganjung barang kenyak aja lah. Antek ya surprise delivery yang macam kejutan.
1: Kejutan lah.
2: Untuk penerimaan tadi dah. Mereka agak ambil video. Laba bisik. Customer tu tadi aku kat surprise delivery. Okay. Dari seginya tadi kita ngambil video kena reaksi. Muai apabila yang nerima bungai. Nyaklah beza antara delivery atau surprise delivery.
1: Kalak kini nak mujur kantoi kini.
2: Utanya kalak juak lah. Kalak. Laban ante birthday. Then the modern pun birthday. Tentu nama ha tiba-tiba aku tu nada ngoda barang. Nama runner tu call aku. Hari dia tadi kantoi lah.
1: Kantoi
2: hari dia tadi nemu utai yang tadi surprise.
1: Kalak. Nah, nemu dari kadanya orang bahaya tu. Jadi sepemanja nuan kengagak surprise delivery tu. Kalak kena nuan baka imo beda orang kenerima bungai. Kalak ni.
2: Maksud de sentuhan tidak impulah. Sekali ke aku rasa. Ya tu tadi ngoda bungai. And then break ya detail. Tapi detail tadi yang pau. So tadi pelik lah aku tadi. Nama tu kain nombor kain nombor penerima nama tu orang yang sama tadi ngoda bungai dah. Aku tadi meli untuk self reward kompo. Sorrynya tadi. Sedih lah tadi laba yang menghargai diri yang pau bah. Ia nak mengharapkan siapa-siapa mereka. Kenyak tu tadi.
1: Anjung kini, anjung kupis?
2: Anjung ke rumah ya.
1: Anjung ke rumah.
2: And then dari dia sidak ya. Ia ngudah bungai, kek sekali. So hari utanya tadi, celebrate ngau family yang pun lah. Ia beli bungai untuk edi rempo.
1: Baru ya aku nengah. Lama tu, suah mada tai real, belah TikTok semua.
2: Ya.
1: Tuk tai ke
2: selalu ya. orang ke jauh-jauh kenyak dah pun bisa ke sentuhan hati. Macam orang tadi buat semenanjung, ia kan udah untuk kawannya buat bintu lo tu pun tersentuh hati bah. Orang yang ngau aku sekali lah tersentuh hati.
1: Jadi tentu ya bak, kadang-kadang musim tu tarik bisik nuan nak sibuk punya kurang. Bisik megak musim sibuk. Ni maya musim sibuk nuan ke gagak dekor tu tarik.
2: Paling sibuk adalah Valentine Day.
1: Valentine Day.
2: Sangat-sangat sibuk. And then orang kelas minit order pun bisik kan.
1: Bisik kan.
2: Pasal dia ngambil lah ni kuliah dek. Danya Mother's Day. Mother's Day pun sangat busy. Ngau Sol Day. Nyak memang tiga musim nyak memang busy lah.
1: Bunga itu tadi order dari luar, bunga hidup ke berkeni?
2: Bunga hidup, ngau bunga depends ngau permintaan customer lah. Tapi mostly memang aku agak bunga hidup lah.
1: Bunga hidup.
2: Memang ngambil supplier dari bunga hidup pula.
1: Berapa lama bunga hidup ya tan gini?
2: Ya depends ngau penjagaan kita tempo. Ya boleh datang 2 minggu, 3 minggu boleh. Ya ada masalah. Asalkan ia nak kena matahari. And then dia selalu nukar-nukar apa namanya?
1: Air.
2: Spannya. And then selalu kat putung ujung ujung batang.
1: Mesti putung ambil nak buruk lah.
2: Putung dia and then kek air yang bersih.
1: Tukar-tukar lah putung tukar. Ingatnya kita ke selalu nerima bunga dari pangan tu tadi. Atau antara tips ke diberi Mr. Gary tu tadi.
2: Laban bukanya kan fresh flower. Apabila dia dah di-wrapping dek, bunga yang tadi boleh cabut bah. Boleh dengkah dia dalam pasu baru. Sorinya dia buka bunganya, putung yang po ujung and then airnya sentiasa tukar.
1: Tadi na ai amat nga.
2: Ai amat ulia.
1: Ai payep.
2: Ai payep.
1: Ai payep. Ni buat tepuk kita dalam icebox ni.
2: Nanti dia tahan, ia ke tahan lagi perlu ke? Nanti dia ke ngasuh ia tahan lagi. Ya suhu-suhu bilik aircon pun okey ke?
1: Dia suhu kebiasa ke tu. Pelabak aku jampat buruk kan.
2: Jampat buruk. Ya nak tahu utai hangat lah. Ya memang nak tahu untuk panas.
1: Okey, dalam maya-maya bunga itu tadi. Ni bunga ke mayu lagi di pinta bala customer?
2: Paling mayu bunga pinta customer adalah rose.
1: Rose.
2: Memang sentiasa. Memang kelima dah. Hari-hari memang kak rose je. And then si gege jibra. Ia kebakar bunga daisy kurangnya. Ia kebakar bunga matahari. Ia pun famous lah. Ba area Bintulo.
1: Ba Bintulo. Kita nak madah area Bukai tu Bintulo.
2: Tu ya, antara bunga-bunga yang famous lah.
1: Okey, jadi nama perambu tok ke julu ati tik pemaduk besai nuan ba pengawak dagang tu.
2: Julu ati ku dalam pengawak besai tu aku kak memang of course ku kak GE surprise delivery tu tampak Rita lah. Memang dikenali orang. And then aku perlukan agak servis yang tip top lah. Aku dah ngira kualiti. Aku dah ngira kuantiti. Aku ngira kualiti. Kualiti adalah penting untuk kita mansang ke depan.
1: Bisa repeat customer?
2: Mayuh lah. Sangat mayuh.
1: Sangat mayuh.
2: Sampai hari luar negara pun kalah.
1: Hari ni?
2: Hari Thailand. Kau kalah nerima hari Thailand. Ngau dini ke sitik menuanya ni? Oversimple lah.
1: Arti ya GE delivery kena kena nama tu tadi.
2: GE delivery
1: udah ratai bak luar.
2: Ya betul.
1: Ratai bak luar negara.
2: Laban bisa yang laki si dia ditok po dia apa? Gawak ditok. So si dia ngiga hari Google apa semua. So tertemu kaku. So kami berdeal lah. Kena cara pembayaran dia.
1: Market kini bayar.
2: Tapi nak boleh transfer online bekal kita biasa. Perlu ke ngena Western Union kenyak ke? Asal ke kenyak lah. Cara maya kita.
1: Udah ya duitnya datai baikkan baru nuan.
2: Baru ku ngagak ya.
1: Okey. Banyak tadi jauh yang po namanya customer ya. Luar negara bukan kaleng-kaleng punya korang eh. Okey, jadi kati cara engkau bisik orang ke benua medak kita tu tadi, benua ninga kita tu tadi, engkau laki sedak ditok kini, bini sedak ditok kini, sedak tu tadi jauh lah. Amunnya kenuan dari luar negara kini.
2: Yeah.
1: Orang ditompo, orang lokal pun sidak akan ngigak nuan. Kini cara sidak ngigak nuan.
2: Okay, siapa-siapa ke order bungai dari GE Surprise Delivery tak ngigak dari FB, TikTok. Nanti FB aku adalah GE Surprise Delivery-nya tadi lah. GE Surprise Delivery Bintulu. Sama megak ngau TikTok ngau FB lah. Instagram pun bisa.
1: And then, semua sama nama?
2: Semua sama nama.
1: Oh,
2: GE Surprise Delivery Bintulu. Nanti kau terus WhatsApp. Tau WhatsApp ngagai nombor 011-988-1505.
1: Ulang baru tanduk.
2: 011-988-1505. Ya nombor WhatsApp lah, memang nombor bisnes.
1: Hanya ngagai kita ke engkau kak merek pemerik Surprise Delivery atau uji servis ketiga kak Gary tu tadi. Jadi Gary, tentu ya dalam kita tu ngagak bisnes tu tadi, bisik julu hati. Bak mampu nama julu hati nuan.
2: Nanti aku julu hati ku dekat medak bisnes tempatan terus maju lah. Boleh muka lebih mayuh peluang. Pengawak ngau ngangkat seni gubahan bungai bak Sarawak tu lah. Ngambil ke uli lebih dikenali orang ramai.
1: Jadi jakut lalau ke debrek nuan ngagai bala lebih ke orang ke bakar bak nuan tu tadi engka sidak tu ka nguji masuk dalam industri begagak ke bungai tu.
2: Okey, jakut lalang aku anan takut berengkah hari mit. Belajar terus, rajin selalu praktis lah. Nang awak yang salah, kita boleh ngubah ya jadi mana baru. And then kau selalu ngagak utaya perlu ke kini pada rasa kasih sayang. Baru utaya akan menjadi. Ia memang akan slow-slow dulu. Baru akan menjadi lebih cantik agak lah. Tergagak kita.
1: Maka nuan pun tadi munyi ke nuan tadi hari nama welding.
2: Hari welding. Gagai ke bungai. Jauh lari jauh.
1: Jauh beda ya. Tang ia lebih nyulut bak pengawak. Bergagak ke bungai itu tadi lebih mengenatai hasil banyak tadi. Jadi pengharap hati nuan ba industri itu.
2: Pengharap hati ba industri. Aku ngarap industri gubahan bungai ngau Surprise Delivery dekat terus berkembang lah. Makin mayu orang dekat ngelala nilai. Hadiah ti digagak ngau hati ukai seminar ga ia tang megak pengasih ngau memori ti di baik kita.
1: Okey, jadi seberapa tua ngujuang kerana tu engka bisi utai kena ingat tanya aku tu nak ingat dilansak aku tu nama kini Jakob beransang ke dekat ditinggal kenuan ngagai orang kemedak kita buat live Facebook ngau live radio jam ke dia tu.
2: So aku kat berterima kasih ngau Bintulu FM labu dah menjemput aku datang kita tu adalah pengalaman pertama aku lah di interview orang berkata. Terima kasih megak ngagai semua pelanggan ku serta keluarga aku yang selalu jadi tulang belakang aku.
1: Jadi pengkritik gak? Merek moral support na ngagai bala namanya
2: sidak
1: kita diri sebili ya ke merek moral support ngagai Gary tu tadi. Jadi ngarap ke nuan terus mujur bak pengawak nuan bak perambu ke dekat gagak nuan bak mua tu ilak. Jadi pelabak kunyak jak randau kami dua Mr. Gary bak serak tu ngonyak boleh baru kita ngagai konti YFM Iban Kucing. Terima kasih.
0: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa. Nid yang hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam hari pukul 3 ngale hari ngagai pukul 4 lemai. Radau ga balati ladia ba industri music. Pengladia jari ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, nebat.

Bis mimpi kaknya di penanyi, tau meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan go. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ini.

Okeylah, Gori The Crew pergi YFM segala sejalan rentak dengan hari 11 hari bulan 7 2026. So itu bergelangga aku Daniel Stephen. Terima kasih Yon bergelangga kita bak 34 Seranyawa hari YFM Bintulu tadi dengan mengat temu ayah kebesin di Kangau untuk minggu tu 34 Seranyawa mengat boleh dengar kita bak jam kesama pergilah pukul 3 nyentuk dengan pukul 4 ngalih hari. Okey, terus bergelangga kami bak YFM lagu kita ke sekolah itu Wheels of Versa Lelengau.

2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/11/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 R26.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Dubai hari Josephine Jalin merindang kita ba YFM segulai sejalai rentang hari kita begulai sore itu ba hari 6/11/7/2026. Okey, dalam bagi pekit main bol Yande ASEAN Cup 2026 dekat diatur World Cup dah temu diatur tang untuk pekit main bol ke diatur tunggak ke ASEAN itu. Jadi bisi dua pemain Kuching City FC ti dikangau ke bermain ianya dua-dua pemain defender Jimmy Raymond ngau Ronnie Kelvin tu ke dekat dikangau ngari ke Malaysia ba kemembol Yande ASEAN Cup 2026. Okey, pemain kebukai ke bisi dipilih hanya untuk Kuching City FC nya membukai ke terubah di kangau ke bermain yang ke Wan Kuzen di bermain ba Liga Main Bol di Amerika. Richard Chin bermain di ngari ke sebengkah klub di Scotland megak ba Division 2. Okey, ni ayah kebesi di kangau ke bermain ba pekin main bol Yande ASEAN Cup 2026 dalam tempoh lebih kurang 2 minggu dah agi. Okey, terus bergulai dengan kami ba YFM tu meh YFM ba jam kedua kita bergulai ba segmen rentak ngalih hari.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tingrino kati, di dekat diatur. Baka prau kayu ngau powerboard, pekit prau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang pekit lumba prau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Selulai sejalai seminat bawai FM.

Kategori Heli Danji Sungai Lemana Sarito 11.7.2026 PRN Johor. Sida di Johor benungun di mai tu. Okey, kalau nak pukul 3 ngalih hari tadi bisi 56.77% orang ke Nurun Ngundi. Sama ngau 1,500,000 lebih ribu meh ya ke bisi Nurun Ngundi. Tidak banding ke ngau 2.6 juta ikut orang ke Patut Ngundi nya tadi. Jadi sebenarnya lebih setengah mimit ngau ke mai lagi meh orang ke Nurun Ngundi. Kembali jam dia tu nya tadi nyau udah ke ujung ya 4.40 ngali hari itu tadi kira ke ujung-ujung. Lepas tebal lagi ya ke mimit orang pengundinya tadi sigi udah ditutup palan oleh ngundi ya ke mayu orangnya nyak baru akhirnya ke pukul 5 lemai selalu ya dekat ditutup. Okey, jadi nak lama lagi dekat ambis alai timpuh sida ke ngundi ba PRN Johor ke 16. Okey, terus ninggal ke YFM Olivia C sekali tu dunia empu aku.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgit semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgit semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamua, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: YFM Bak Serian 107.9.

0: Okay, lagu hari Six Division Nganti Nuan SKS Sarawak Ku Sayang Penuh Diatur Di Sibu. Nanti kita dekat nombor penerang ke sini. Aku bisa kaban dekat musik ke kita. Nama utai ke penuh diatur Ba Sibu berkawan dengan SKS. Hello Mar.
1: Hello Neil. Selamat lemai.
0: Gerai Mar. Nangat ya.
1: Gerai. Gerai hari kita di Sibu. Angat. Mana yang banyak saya hujan pedih gay gede
0: lelasam gambar kita dia ne
1: lelasam tu ne tang agak on point dah saya ngasai aja ne
0: on point ne
1: agak
0: hari satu borot gan ne
1: bisa no borot dia tau ne
0: bisa ne nganyo dari kia ada lagi
1: tadi udah mansang kia mada agak bisa urem mulai baru laban tadi ke nama tegawak ngelak tengah hari deh.
0: Okay, Mar, terus ke terus ke tu sih tu bukan nama ke bisa berdia Mar.
1: Oh, kan nama tak ke bisa di tahun ni ya. Okay, terima kasih ni. Jadi meri sama lemai ngakai semua bala peningan kita ke bisa mendiang ke rentak kali hari lemai tu. Aku menggerita rumah mai ke kita report dengan program Sarawak Ku Sayang bagi belilah menua kita di Sibu. Hari yang kedua, sehari tu kalai pagi tu udah mujur mendar pengawal berjadi ke program Sarawak Ku Sayang. Tentu ya, tuai kedua

0: convoy datang di Simbona. Ini Premier kita, Premier Sarawak, Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Tohari bin Tun Abang Haji Openg sudah mujur berjadi ke program Sarawak Kusayang di bagi pilihan menurut kita di Sipo. Jadi sebentar terus ke report aku dulu aku madah ke pengagal hati semakin hati meh. Lepas kita di Sipo di taut sudah ngeluik target ke dipagak ke datai ngagai program Sarawak Kusayang di Sipo. Ianya bari kedua sudah bisik 44,000 datai. Lepas kemarin bisa 22 lebih ribu. Sehari itu nambah baru 22 lebih ribu. Bedau datai lemai report kepada aku yang tahu ke statistiknya. Semua nakak pukul 12 tengah hari itu tadi, Daniel. Sudah 44 ribu meh. Dua hari ke udah datu itu. Jadi, ngenang pengawal nyuak ke perayis tidak kebuliah i peraduan mereka sudah diperjalai ke dia bahawa Sarawak Pavilion Go Services ke lemai itu tadi 8 mayuan deh bisa 53 itik cabut i peraduan yang kebuah tumuh berengkah tadi pukul 3 lalu tentu ya barik penudi pergila asyitekan mau siapa boleh belas itik motosikal sebenarnya 10 itik motosikal lalu sitik enya e-scooter mana ramai ni ya belas yang kira ke belakang bini konti kita emangnya cukup mana lalu malam tu lagi ngakai kita menyangkanya bisa kadatai singgah sibu tau ke orang sibu ke benar menil ke radio kita malam tu bisa pentas konsert rakyat banggau besai kita ibadi tu. Jadi sampai datai 8 malam tu konsert rakyat dia kita dekat di Pindang Bob Yusuf, Jad Ali, Bisi Megam Lisa Francis, Bisi Chen Eng, Bisi Iwan Dazri, Yadi, Gau Ben di Jaksa, dia Megam Fir Afandi, Gau Dayang Fazilah ke dekat Merindam Park konsert rakyat malam tu pukul 8 malam. Ini rau ke parking lepas hari diperhati kaku parking ya cukup besar seberai dataran tutup ke bujang tu ianya berpes 2 nyamai dia parking lantang mereka bisa orang nyaga ngau beritanya tadi Neil ujung ke report aku hari dataran tutup ke bujang dengan program Sarawak Kusayang bagi pilih menua kita di Sibu. Engkaunya jaga Sarawak into Sarawak. Pulai baru ni yang ngakai nuan di WFM Kucing.
1: Ya, terima kasih Ma. Selamat mulai ke diri udah tu lagi.
0: Halo. Salam jalan ke pengawal ni.
1: Ya, okey. Margaret Armel hari WFM Sibu kena tai ke info Sarawak Kusayang. Pihak premier misi nemuai ngakai market Sibu. Market Sibu buat puak negeri ni dah. Misi nemuai kia. Misi mengda offer manuak RM16 siku manuak tuai. Ngarau ke offernya. Alu datai pergilah lusa. Alu datai jemahilah mana. Okey. Kita dekat dengan ke berita udah terlebih pukul 5 lemai ditangkan kengau program Dandut Popo Bansa.
2: World Cup 2026 hari 5/10/2026 quarterfinals France melawan Morocco pukul 4 dini hari Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026 Norway bertemu dengan England Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Hai Sam.
4: Hai Si.
3: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
4: Konti tengah hari kalau ke si nak ada ikut off sari tu.
3: Oh, aku mai ikut off.
4: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
3: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotar ingka meeting kini.
4: Wah, jam baru. Lawa mak jam dah si.
3: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
4: Cina.
3: Version.
4: Patut office tu bau Cina.
3: Baru nak nemu. Anak mana orang?
4: nomad

0: PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 5 petang. Peratusan keluar mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 setakat 4 petang tadi mencecah 63.13% atau lebih 1.69 juta daftar pemilih telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Dun Semarang mencatatkan peratusan keluar mengundi tertinggi iaitu 72.6%, diikuti Dun Sri Medan 71.6% dan Dun Sedili 70.5%. Untuk perkembangan proses mengundi yang akan berakhir pukul 6 petang nanti, kita bersama wartawan Ain Najihah, DN26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Ketika ini saya masih lagi berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi Dewan Undangan Negeri DUN N26 Macap. Walaupun kini sudah memasuki waktu petang, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kekal komited menjalankan tugas bagi memastikan urusan pengundian berlangsung dengan teratur. Perhatian turut diberikan kepada golongan warga emas dan orang kurang upaya OKU bagi membantu mereka sepanjang proses mengundi. Untuk perkembangan terkini, berdasarkan rekod SPR, peratusan keluar mengundi di DUN N26 Macap setakat pukul 4 petang ialah 67.99%. Sebagai rekod, DUN N26 Macap mempunyai seramai 35,206 pengundi berdaftar. Para pengundi yang masih belum menunaikan tanggungjawab mereka disaran hadir lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan pada saat-saat akhir. Selepas tamat tempoh pengundian, semua peti undi akan dibawa ke Dewan Muafakat Majlis Daerah Siparenggam untuk proses penyubelahan undi. DUN N26 Macap menyaksikan pertandingan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan dan calon Barisan Nasional Dato' On Hafiz Ghazi. Keputusan rasmi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dijangka akan diketahui malam ini. Seterusnya, kita bersama dengan Taufik Salimin, DN41 Puteri Wangsa. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ain. Kurang satu jam lagi, pintu pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara akan ditutup dan sehingga saat ini masih ada lagi pengundi yang terus melaksanakan tanggungjawab sebagai daftar pemilih bagi kerusi N41 Puteri Wangsa. Situasi hampir sama berlaku di lokasi pertama tadi, iaitu di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Funyu 5 apabila kehadiran pengundi muda cukup ramai mendominasi suasana di pusat mengundi. Meskipun hujan seketika pada jam 2 petang tadi, namun semangat anak-anak muda untuk hadir mengundi tidak luntur dan wajar dihormati. Selepas ini saya akan bergerak ke Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On yang dijadikan pusat penjumlahan rasmi undi bagi N41 Puteri Wangsa. Keputusan penuh bagi kerusi panas ini akan diketahui malam nanti sebaik semua 208 saluran di 27 pusat mengundi bagi N41 ditutup sepenuhnya 6 petang nanti. Sekian saja laporan saya, perkembangan lanjut bagi N15 Semarang ini bersama Muhammad Najib. Silakan.
3: Baik Taufik. Berbaki kurang satu jam sebelum pintu ditutup, N15 Maharani menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SJKC Chong Hua ketiga hari ini dengan 9 saluran mengundi dibuka. Baik data yang diperoleh oleh SPR setakat 4 petang tadi, sebanyak 57% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di DUN ini sahaja. Saudara, situasi pada ketika ini sama seperti sebelah awal pagi dan tengah hari tadi, namun cuaca pada ketika ini dilihat semakin baik. Tiada hujan direkodkan sejak pukul 3 petang tadi, namun pergerakan pengundi agak sedikit perlahan. Walau bagaimanapun, 72 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi dapat berjalan dengan lancar. Saudara, tepat pukul 6 petang nanti, semua pintu pusat mengundi akan ditutup serentak sekaligus akan bermulanya proses kiraan undi sebelum diumumkan secara rasmi penyandangnya pada malam ini. Sekian laporan saya, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Terima kasih Najib. SPR dalam peri itu kekal optimis sasaran 70% peratusan keluar mengundi mampu dicapai meskipun hujan melanda beberapa kawasan pada sebelah pagi. Pengurusnya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, SPR menjangkakan tren kehadiran pengundi akan terus meningkat pada sebelah petang. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses pengundian di pusat mengundi bagi Dun Perling. Sebanyak 90 laporan polis diterima sepanjang tempoh berkempen PRN Johor yang berakhir semalam. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, sebanyak 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuk perbuatan khianat.
4: Dan kebanyakan kes-kes ni kita siasat adalah lebih kepada kes-kes khianat di mana ada beberapa individu tertentu yang tenang kita siasat dan mengambil tindakan untuk mencabut ataupun cuba orang kata merosakkan bendera dan sebagainya dan juga beberapa benda perkara yang berkaitan. Ada juga tindakan yang membuat membakar bendera dan sebagainya. Semuanya kita telah buka kertas siasatan dan setakat ini masih lagi dalam proses mencari mereka-mereka yang terlibat.
0: Tan Sri Muhammad Khalid berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Kementerian Kewangan MOF menyasarkan pelaksanaan 10 program penunaian sumbangan tunai ramah STR khusus untuk masyarakat orang asli di kawasan pedalaman di seluruh Semenanjung. Ketua Setiausaha Perbendaharaan MOF Tan Sri Johan Muhammad Amerikan berkata, pelaksanaan itu bagi memastikan bantuan kerajaan dapat disampaikan kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada menikmati bantuan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Thomas Tuchel mahu England menunjukkan keberanian dan menamatkan aksi suku akhir Piala Dunia menentang Norway tanpa sebarang kesesalan. Cuaca panas, kelembapan tinggi serta tugas penting untuk mengekang Erling Haaland adalah antara cabaran yang menanti pasukan itu di Miami, di mana pengenali dari Jerman tersebut mahu para pemainnya melonjakkan prestasi ke satu tahap yang lebih tinggi. England membawa pulang Piala Dunia ketika skuad The Three Lions itu dibimbing Alf Ramsey pada tahun 1966 dengan menumpaskan Jerman Barat di Stadium Wembley. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Norway Ståle Solbakken berkata pasukannya perlu kekal setia dengan corak permainan mereka pada aksi suku akhir menentang Erling England nanti. Norway julung kali akan beraksi dalam suku akhir Piala Dunia manakala England mara ke peringkat itu buat kali ketiga berturut-turut. Solbakken mengakui kualiti skuad England sambil memberi tempuan kepada Jude Bellingham dan Harry Kane. Apabila ditanya mengenai pertarungan individu antara Kane dan Erling Haaland, Solbakken lebih fokus kepada usaha pasukan. Dalam satu lagi perlawanan suku akhir, Kapten Switzerland Granit Xhaka percaya pasukannya mampu memberikan cabaran kepada juara bertahan Argentina dalam usaha mereka untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir Piala Dunia buat julung kalinya. Xhaka merupakan sebahagian daripada pasukan Switzerland yang tewas 0-1 kepada Argentina dalam pusingan 16 pada Piala Dunia 2014. Ketua Jurulatih Murat Yakin berkata Switzerland telah merangka pelan sendiri untuk mengekang Lionel Messi. Walaupun beliau menegaskan menyekat Kapten Argentina itu memerlukan usaha kolektif.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, serangan Rusia yang menyasarkan ibu kota Ukraine Kiev mencederakan 10 orang termasuk seorang kanak-kanak dan merosakkan infrastruktur kediaman. Menurut kenyataan Perkhidmatan Kecemasan Negara Ukraine, kakitangan kecemasan telah membawa 5 daripada mangsa yang cedera termasuk kanak-kanak berkenaan ke hospital. Pengumuman itu mencetuskan kebakaran di beberapa bangunan yang disasarkan dan meninggalkan kawah besar di jalan raya. Taufan Bavi tiba di Timur Laut Taiwan mengakibatkan pembatalan penerbangan di Taipei dan Taichung serta penangguhan kerja dan persekolahan di kebanyakan kawasan di seluruh pulau itu. Maklumat terkini menunjukkan angin dan hujan semakin kuat di seluruh Taiwan dengan laporan kerosakan termasuk bekalan elektrik terputus dan tanah runtuh. Pihak berkuasa cuaca menasihatkan orang ramai mengelak pergi ke pantai kerana ombak tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Matthew Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamua, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
3: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita, merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
4: Ladies and gentlemen, WiFM
5: renta dangdut pupu bansa.

Okay, lagu ke Serubah Dandut Pupu Bangsa kita ke minggu tu. Lagunya tadi Ari Ju Yaya Ngapung Lalu Aku. Lagi ninga ke kami YFM. Lagu kita ke sekali tu. Kita dekat ninga ke Tok Sigi Legend Tok Malaysia hari tu. Lagu Cemek Molek Ari M. Daud Kilau.

Euro 2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilah. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Okey, lagu hari kini di dalam anda bermain dengan hati lagu Badandut Pupu Bangsa. Okey, kita ngelansar Mimit. Kau dengan World Cup 2026. Tadi sudah dia Spain main berlawan dengan Belgium quarter finals. Kalau Spain ngalah ke Belgium 2-1. Tunggu jom ke Spain nyingkang agar enggak semifinals. Okey, sudah tu. Pukul 5 dini hari, dah ke 5 pagi pergilah Norway ngelawan England. Rengat quarter final, lalu Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Okey, semua mainnya oleh daripada kita BarTM Klik. Sekali ke Bar Channel Sukan Plus, dengan mega channel TV OK. Lalu Bar City Semifinals, kemudian ditemu kita France dekat bersatu dengan Spain. Okey, nyari itu main dekat diatur kena 15 hari bulan 7 2026 pukul 3 dini hari. Lalu main semifinal City lagi tu antara Norway dengan England dengan mega Argentina ngelaban Switzerland. Nyak tidak dekat berebut ke City slot atau kedua lagi slot dekat bermain bareng dengan semifinals. Okey, nyak bukan dengan World Cups 2026.

0: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Okay, PRN Johor 2026 neka pukul 5 lemai tadi 67.44%. Bisa niki tau ke bisa nambah orang ke nurun ngundi ianya hari 67% tu lebih kurang 1,800,000 lebih ribu orang ke nurun ngundi hari 2,600,000 lebih ribu pengundi ya ke berregister. Okay, jadi pengawal ngundi tau ke semua palan undi dekat ditutup berengkah pukul 6 lemai terlegi dalam lebih kurang 12 minit atau ke 10 minit lagi palan ngundi dekat ditutup ya ke penundi nanya PRN Johor 2026 kira ke mayuh banyak 67% nama bisi lebih 60% ni tadi kira ke mayuh orang ke nurun ngundi. Okey, dekat 2 jam pukulang aku Daniel Stephen bersaiman rentak ngelari 11.7 2026. Selamat ujung minggu ngagai kita semua. Selamat belalak. Bye-bye.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 11.7 dalam tahun 2002, stadium tertutup Datuk Kawada Tayo Yuden Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba memain setan lantang Kediri, kedingkup kengagai orang tijawak bak kompeninya, dikenal nentu ke sida meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang, bala pengerja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengerja pengawati ransing, taluk lurusati setangkun dalam pengawak, dan reta ti pemadu berga. Nambah kenyamegak gaya politik ditegap, serta penatai pemisi ti mansang, udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai, datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari munaji pun, Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company itu ianya Tayo Yuden Sarawak. Kedatai Arim Noji pun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri nadai besekat semajaya itu dan luar ke kapasitas ceramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Nak pamagi dekat di tebu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.
2: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Click tau ke MyTV.

Lagu Riesna Nala Selipa Jepun lagu kena mungkal sedalamai hari tu kena 11 hari bulan 7 2026. Selamat lemai ngagai kita semua ke bergulang kami buat YFM. Terima kasih laban milih YFM nyadi ke Siti Alistation Pemerindang kita bersari-sari. Lalu kita ke baru mendiang ke YFM selama bergulang kami anang nguyen ke frekuensi kita terus bergulang kami nyantuk ngagai pengujung program kami buat YFM FM. Oh, jadi 11 hari bulan 7 2026, kita bergulang dengan aku Nancy Tambun Mentaka Isi Basah Dalam Mai. Jadi tusun program bagi berkeselamatan ada berubah. Kalau nanti yang hari 6 pukul 6.30 tu lagi dia nanti ada penangguh lagi dia kita dekat bergulang dengan pengeluar program kami nanti segi ya, ngelatai ke berita ya hari kapit lagi pukul 6.30. Jadi pukul 7.30 dia kita dekat mendiang ke berita tu ditambah terus hari konti YFM di Kuching di tu. Lalu pukul 8 malam tu lagi dia kita dekat bergulang gau Min Meliza buat program Nembiak Min. Jadi sehari tu mendiang ke tanduk program Nembiak Min hari sekolah merdang. Ya, tusun program kita bawa sedelumai sehari tu harap ke semua pengawal kita kerja-kerja sehari tu mujur magang kanya udah mupu berserumpuk kini makai lemai selamat makai lemai ngagai kita. Jadi tu lagu ke dipilih kena merindang kita ke benar mendiang ke YFM sedelumai lagu hari Andrewson Ngalai Nuan Mungkin Janji.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang belagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengan kena smartphone, download RTM Klik buat app.

0: 26, hari 5, 10.07, 2026, quarter finals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.07, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.07, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi ngerami tu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
1: Ya, dia tu data buat untuk kita ningat ke berita frekuensi ke Menteri Sigi hari Kapit. Buat hello wai Kapit. Selamat lemai, Ti.
2: Selamat lemai. Selamat jalan ke pengawal.
1: Selamat jalan ke pengawal. Megak dengan kawan. Nama berita hari itu mana?
2: Ya, berita dari Rempoh mana? Di hari kami di Kapit pan sepanjang hari itu. Berlapor pagi tadi. Mana? Cukup mana?
1: Bisa pengerami berkapit mana tu? Nadai?
2: Oh, pengerami Nadai bukan nama ni. Jangan aku laman orang asuh kami dulu ke Sibu deh. Akunya. Ngau muda selaku sayang.
1: Ya, nyawuk sedak ya Din ke tuan ne?
2: Nyawuk sedak ya Din. Aku nak nanti ku nurun, aku jadi tengah deh, jadi pengunjung orang ke datai. Boleh aku ngau orang i peraduan. Ni mau boleh untuk sikal Din.
1: Pamo meh, baik pulai kapit ne.
2: Iya, sebelah siteknya, sitek aku. Kau ikut mayu wahnya. Tuntunya ne.
1: Iya, amat. Agi bisa awak ke ne?
2: Ya, lagi untuk kepengelak laban pengelak entah dah salah aku sudah i peraduan kepenudi pukul 3 lemai sudah ya. Entah dah salah aku. Kami di kafe sarenya pukul 4.
1: Pukul 4 kepenudi ni.
2: Pukul 4. Ya, sudah ya pukul 3. Jadi ingat kita ketika kafe tu kami nak kumpul meh bala kebukai. Jaka aku bisa ke udah nurun kemarin sana sempat. Nurun ngambil meda sidak ke namanya pengerami Sarawak ku sayang ke bisa diatur bersibu aku nak ngau nyangkung-nyangkung meh ku kitai
1: amat kau pendek nyangkung-nyangkung mau punya kenuan
2: ya nyameh ngarap ke berjimat lebih betulnya ke jalan pihak aku ne letuknya mai deh ni barang mai rembus sikit rembus nurun ke sibu bukainya menangi bakal subak pihak aku kena ke ekspres dia tu ente nurun maya tu pendatai ente ngasai kerana pun mata lansia kaku ne
1: aman
2: boleh boleh terima maya malam hari kaku
1: ya asal berani je mai
2: betul
1: pengangkut leban aku ngupan leban kapit leban ke kalau kian ke hati jalai berbukit kenuan kadang nangis ke kita nanti malam aman.
2: Ya, au nyak meh namanya ente bakal aku tu deh. Laban ke nantu mendak meh malam ku deh. Nare mata malam deh.
1: Nare mata malam. Kau pepedil nangis.
2: Nadai, aku sikit nak uliah deh. Ya, ente bakal maya tu sekali ni bos sekali mah pulai pia. Nare ne. Au jadi nyak meh kita ke nyangka nyak bertanya kena alun. Karap sama berciman, berarti ke pelikun derimpu, amunya ke dek-dek ne, jalan kita tunggu ke kapit. Makin ke ratai ke Arisong ke kapit, makin benar ke bukit beling-keling puak ne.
1: Nama, tak rindu ke nyak dah hati. Kan kena jarang ke jalan tunggu kita bisik ke belingku lewat tang. Ndak bakal
2: tak istri punya kak. Ya ke nanya, ya ke bingku ne.
1: Ya, tak rindu ke medak nampak menua kian ke deh.
2: Betul, awalnya meh kadang orang ke baru datai baru nujahnya amat rawan nanti sedap ya.
1: Amat, tang suah mina suah tengah jalan yang tadi. Nadai, kau nadai tu penanggul ke mina ke berjimat aja ne?
2: Berjimat, betul. Nadai lebih hari bukai berjimat meh kita ke mina. Biar bukan semina kita ke nurun pesibu masak jadi ni nur meh sama berjimat berarti ke pelikun rempu. Mungkin aku tadi kami di kafe sudah dia dulu. Angkonya. Okey, aku namanya kau berkongsi dengan berita hari ya Kapit bahawa hello by Kapit tu ni si. Ya. Ante ni teh ke dia safari balik Kapit edisi ke-29 dia tu lebih kurang 2 minggu lagi. Ante ni teh ke ane tante tu udah diinsu jangka aku sudah ke sudah kengau kami di Kapit udah kan mau berita tu. Minat dekat berkongsi baru, nanduk baru, berkawal dengan pengawak ke namanya Safari Balai Rakyat edisi ke-29. Keudah di insur ke baru ngagai hari bulan ke baru, ianya 22 ngagai 23 hari bulan 8. 2026 tang palan ala yang lepas ke sidak ke ngau berakit tu mengkang bandu kesama ianya ba rumah Jonas anak lewat dan sepata pulau Wun balih ria Bukit Mabung bagi menua kita di Kapit. Beda ya hari safari balih rakit ke Bukai kalai palan no melekak ke sidak ke ngau rakit tu ianya sitik luar jauh. Jadi hari rumah Jonas anak lewat sepenyawah 42 km nyentuk ke ngagai pasar kapit kita hanya berkawo ngau safari balai rakit kalai udah dilanya ke baru ngagai 22 nyentuk ke 23 hari bulan 8 2026. Okey. Sama ga ngau namanya Lumak Powerboat. Laban Lumak Powerboat tu dia tu berserimai ngau safari balai kapit mega dilanja ke bari bulan ngau mega nama aku kita hari ke sebakau. Au jadi ngambil ke namanya panjai ke kawak no kita jadi aku rembu pihak aku sidak ke ngau berakit banyak ke sidak ke ngau Lumak Powerboat. Okey, hanya berita bekau ngau safari ngau mega powerboat ke dekat dia tu bermula kita di kapit ke udah dilanja ke baru lalu ke site tu peninga mayu ngau mega isi kalai tu hanya ekspedisi Bukit Mabung. Ekspedisi mendaki Bukit Mabung atau kenikit Bukit Mabung untuk edisi kedua pada tahun 2026. Tajak pan munyi kaget lama bulan 9 tang jangka aku nak berasai munyi ke laut pejam celik tutup mata jelek nuatai kari bulannya laban nanti ekspedisi mendaki itu atau ke Niki Bukit itu nampak isi tentu ya menggunakan ke stamina ke mana nampak ya ngambil ke sedak ke ngau Niki Bukit itu trinya mimik-mimik pihak aku ya ke bakar aku itu nanti ke ngau jahit sepuluh dan akal nanti nak baik trinya tau ya ambil ke sedak yang nemu kalai itu dekat dia itu 26 ngagai 27 hari bulan 9 2026 kalai itu dia itu sedak hari upis daerah Bukit Mabung au sedak ke udah ngau edisi keterubah Bukit Mabung itu udah nerima samut ke cukup mana bagi nama itu bala mensia mayuh ke dikapit ukai minat kita dikapit tang hari menua bukai paling bisik ngau bas rentang pengawal ekspedisi Bukit Mabung. Jadi nanti ini dia ke paramu dia mai maka pengawal bukai ke bisik dia tu berbak ngenya lebih baik bakal gerai jualan pemakai tradisional ngam maka moden pian maka bisik gerai jualan kerasangan ngau teh ke bukai bisik maka pekit nyumpit bisik tarik tali udahnya sedak-sedak ya ke Nike Bukit Mabung bisik maka pengawal miring udahnya ngajat bisik persembahan dari Kelab Gagung Sarawak ngam maka persembahan Genang Pampat pengawal bebiau bepantun ngau maka pengawal ke bakemah bukitai berkuasaan area Bukit Mabungnya deh bawa air terjunnya hanya ke dia tu berbak dengan pengawaknya ialah ke dia tu dalam kanang 2 hari 26 dengan 27 hari bulan 9 2026 ekspedisi Bukit Mabung. Jadi nanti utai tu udah no kita tahu no register kita ke ngau laban namanya kanang ke dia tu sampai dibuka pian tadi no kita ke register di rempu dan tentu aku nemu pengawak tu nerima sambut ke cukup mana hanya lah ya bisik 2.0 dia tu buat ekspedisi Bukit Mabung. Okey, nyaya isi ngamuk apa dengan mayuah utai ke uliah dikongsi ke aku bawa hello Y kapit kita ke sekali tu cik mulai baru dengan Wan di konti YFM di Kuching. Terima kasih sih, salam berjalan ke pengawal.
1: Ya, sama-sama, salam berjalan ke pengawal dengan Wan Megak yang tadi menti sehingga kau dah berkongsi dengan kita berita ke bisiknya di kapit. Terus berlengok kami YFM datang lagi macam pesan ke bisik di kenatan ke kita ngagai kami bak YFM lagu ke sekali tu Ari Evelyn Tina joget bujang sigat.

0: kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, itu datai bandur ku macam pesan ke bisi dikirim kita ngagai kami buat YFM. Jadi kita ke bisi pesan berat lebih lagi pesan pemati tau kirim ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke ngagai telefon WhatsApp konti kami berlumur kursus 13-852-8422. Ingat nombor telefon WhatsApp kami bandur kita ngatai ke pesan kita. Lalu pesan ke terubah tu peningah pesan pemati kena terima hari manggi tau ke apai alan. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan skayu batang spak, skayu batang skrang, batang layar, batang padi, suai niah serta ke pembelayan ya ke ngelala kasum anak luak tau ke apai manggi tau ke apai salon. Jadi pesan tu madah ke kasum anak luak, kasum anak luak atau ke apai manggi atau ke apai salon udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di sengai hari minggu 12 hari bulan 7 2026 bawa rumah mambu gerugu sepak betung serta niang dekat di anjung hari 1 13 hari bulan 7 2026. Nandu isi pesan tu peningat kalai pesan tu madah ke kasum anak luak, kasum anak luak atau ke apai manggi atau ke apai salon udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Lalu ke di sengai hari minggu tu 12 hari bulan 7 2026 bawa rumah mambu gerugu sepak betung serta ni yang dekat di anjung hari 1 13 hari bulan 7 2026. Ya, pesan tik ke terubah. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati mega eka diterima hari ensenggan anak juyang atau ke apa jusip. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan bawa nanga jagau kenawit, nanga ngungun kenawit, rantau lugai kenawit, lubu antu, sibu, bintulu, miri, kucing serta ke pembelayan ya ke bukai ti ngelala kosmas anak ensenggan tau ke duom. Jadi pesan tu madah ke kosmas anak ensenggan, kosmas anak ensenggan atau ke bedum udah nadai sari tu 11 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu deka di sengai ba lurung 3A lot 117 Taman Serapi Jaya matang lemai tu 11 hari bulan 7 2026 serta niang tu dekat di anjung hari 1 kena 13 hari bulan 7 2026. Berdarang ke Siliak telefon ngagai bini niang tu ianya Dian anak jawong balumur kusung 11 250 94341 tau ke ngagai menyadik ni yang tu Miss Great balumur kusung 13 484 3880. Aku nanduk baru isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke kosmas anak segan, kosmas anak segan atau ke bedum udah nadai sari tu 11 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di sengai lurung 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Matang lemai tu 11 hari bulan 7 2026 serta dekat di anjung hari 1 kena 13 hari bulan 7 2026. Jadi penerang ke Siliak telefon ngagai Dian anak jawong bawa lumur kusung 11 250 94341 tau ke ngagai Miss Grad ensenggan bawa lumur kusung 13 484 3880. Ya, pesan pemati ya ke diterima kami about YFM. Lalu tu Siti lagi pesan peninggal pesan pemati mega ya ke diterima hari mandi anak gumbar tau ke apai jawai. Jadi pesan tu dituju Ngagai sida Rejan Askaban di Bungkong Pakan, Kabang Belayan, Bak Rumah Henteni, Nanga Dayu Pakan, Rumah Januang Beletik Pakan, Ngau Kabang Belayan ya ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Nyai Anak Sayid, Nyai Anak Sayid. Udah nadai sari tu 11/7/2026, lalu dekat di Sengai Balamayuh, kena 13/7/2026, hari 1, Bak Rumah Andrew Buja, Nanga Rintuang Ulu Pedan Danum Pakan, serta dekat Dianjung kena 14/7/2026. Penerang ke Silik, Kabang Melayan telefon ngagai mandi tau ke anak ni yang tumpu berlumur kusung 13 865 7125. Nandu isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah kenyai anak Sayid, ngai anak Sayid udah nadai sari tu 11/7/2026, lalu dekat di Sengai kena 13/7/2026, bak Rumah Andrew Buja, Nanga Rintuang Ulu Pedanum Pakan, serta dekat Dianjung kena 14/7/2026. Penerang ke Silik, Kabang Melayan telefon ngagai mandi tau ke anak ni yang tumpu berlumur kosong 13 865 7125.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lagi nampung pesan ke bisi dah kenatai ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali tu, pesan pemati mega ke diterima hari tuan rumah cun anak pengabang. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan bawa batang balih, batang gad, batang rajang, batang mujung, batang sud ngau ke pembelayan ke dia bawa pasar kapit. Jadi pesan tu madah ke Christina pagi anak pengabang. Christina pagi anak pengabang udan adai pagi 10 hari bulan 7 2026. Jadi niang tu dekat di sungai bawa rumah apa ya pengabang anak labau bawa simpang pisang Jalai Selirik Kapit. Jadi niang tu dekat di itu malam tu 11 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Anjong Pegila 12 hari bulan 7 2026 hari Minggu. Jadi penerang ke Selirik telepon ngagai menyadi ya ianya tuan rumah cun anak pengabang berlumur telepon 016-7476-249. Nandu isi pesan tu baru peninga kalau pesan tu madah ke Christina pagi anak pengabang. Christina pagi anak pengabang udah nadai pagi 10 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di sungai bawah rumah apa ya pengabang anak labu bak simpang pisang Jalai Selirik Kapit. Ni yang dekat di itu malam tu 11 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Anjung Pegila 12 hari bulan 7 2026 hari Minggu. Penerang ke Silia ke pembelayan telefon ngagai tuan rumah cun anak pengabang berlumur 016-7476-249. Lalu pesan ke Siti tu agak peningat kalau pesan diterima hari Mariam atau ke Indai Aliah. Jadi pesan tu menuju ke pembelayan ke dia bak binai empuak tatau sab anau Tekalit, Semanuak, ngau kaban ke kaban Melayan ke Bukai, ke Ngelala Limau anak Aliah, tau ke Indai Mariam. Jadi pesan tu madah ke Limau anak Aliah, tau ke Indai Mariam. Udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di sungai malam hari Minggu 12 hari bulan 7 2026. Bawa rumah Michael Anthony, Bukit Tugong, Setiam. Lalu dekat di Anjung pagi 13 hari bulan 7 2026. Bawa pendam Asti RC Setiam. Jadi kabar Melayan kereka nemu ngau silik lagi telefon ngagai apai luang berlumur 012-857-2596 tau ke ngagai Puan Rika berlumur 019-828-5823. Jadi Nanduk baru isi pesan tu peninggalkan pesan madah ke Limau anak Aliah, Limau anak Aliah atau ke Indai Mariam udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Niang dekat di sungai malam hari Minggu 12 hari bulan 7 2026 bawa rumah Michael Anthony, Bukit Tugong, Setiam. Lalu dekat di Anjung pagi 13 hari bulan 7 2026 bawa pendam RC Setiam. Jadi penerang ke Silik telefon ngagai apa luang

Balumur Kusung 12-857-2596. Tau ke ngagai Paul Erika Balumur Kusung 19-828-5823. Jadi pesan tik ke penudi tu peningah abah awak ke sekali tu pesan ngetah sulit ni yang Christina nak bawang. Jadi pesan tu diterima hari duit anak lamat ke alai mesan ke bamlayan ke ngelala niang Christina nak bawang. Jadi pesan mada ke pengawak ngetas ulit niang binia ianya Christina nak bawang tu pengawak ngetas ulit dekat diintu kena 12/7/2026 pukul 10 pagi ba rumah Gangga San Tabut. Nando pesan tu baru peringat kalau pesan tu diterima dari duit anak lamat ke mesan ngagai kabar melayan ke ngelala niang Christina anak bawang. Jadi pesan tu madah ke pengawang ngetah sulit niang binia ianya Christina anak bawang. Jadi pengawang ngetah sulit tu dekat diintu kena 12/7/2026 pukul 10 pagi buat rumah Gangga San Tabut. Nya pesan ke habis ini cuma kami buat YFM terus kena tag ke pesan kita awak ke dia kami ada ke maca pesan kita buat awak pergerak pagi engkau sada lemai terus bulan kami YFM.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan, 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi. Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang Wan. Berserimai ngau Baram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewang Suara Baram. Pekit tu dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Ya, pukul 7.30 tu lagi dia kita ada kemudian ke berita Tirita Berterus hari YFM di Kuching di tu. Lalu tu lagu hari Mancal Sempama Kumang Nuri Sawak.

0: 次代 YFM。
1: Ketua Batu Batang Berita. Sibu deka diangkat nyadi menggeri pintar ti kurang karbon. Paloh deka nyadi hub kapal ti baru pemadu besar di Sarawak. Air Borneo muka pengawak nyual tiket untuk pejalai antarabangsa Keterubahaya ke Singapura. Selama lemai bergulang aku Nancy Tambo bawa berita lemai kena 11 hari bulan 7 2026. Datu lagi peningah isi berita.

Pengawak Nusun Baru Pemansang Sibu Ngau Komprehensif Nengah Pelin Besai di baru dekat ngubah menggeri tu nyadi menggeri pintar kurang karbon. Tu dekat negap ke penduduk ya nyadi hab pemansang di meruan beradab zon tengah Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, pengawak Nusun Barunya ngawul pengawak meranak ke pukuk skala besai serta di pejalan ke berenggat-renggat setipak engkau pengulih perkara wang perintah negeri. Nyak dekat melak ke pemansang ekonomi ngintu rampak menua engkau ngena teknologi dalam pengawak merik servis. Agenda pemansangnya ngemerat ke pengawak ngintu kampung hanya dipalandur ngulih ke karbon, mansiak peluang dagang karbon, ngau negap ke teknologi digital. Yang maksud kerja kutu berpengrami makan lemai, pemesai, begulai ngau ketua Raban Bansa, ngau ketua Genturung Pendiau, KMKK di Sibu. Berbak ngaunya Taman Rimba Bukit Lima. Ngembuan potensial nyadi aset strategik ngemansang ke ekonomi baru di Sibu dengan cara berpelasar ke pengawak ngetan ke pemeruan rampak menua ngau ekonomi kurang karbon. Premier dalam jakuk ya maya berjadi ke pengawak Sarawak ku sayang Sibu Madah Genturung rampak menua ke ngembuan pemesai 301 hektarnya berguna amat dikena ngintu tanah kerapak kandang menggeri. Yang megak ngembuan rega ekonomi dengan sektor dagang temuai, ngintu rampak menua, ngau inisiatif di bekawul, ngau karbon. Ya, Koya nambah, pengawak ngemansang ke baru menggeri Sibu Jemaah Hilak, nak tahu ndak berarti ke peregap menggerinya kediatuk, nyengkawum aset pengeraja asal Baka Bukit Lima. Berserimai ngau program Sarawakku Sayang, Premier Bising Limpang ke awak diri ngawul orang dagang serta temuai di Pasar Sentral Sibu pagi tadi. Pengudah sama nguluk program Briswalk buat Taman Rimba Bukit Lima pagi tadi. Penata ya buat pasarnya narit hati mesin mayuh tinggambi awak bergulai ngau ya serta nangkap gambar. Premier megak bising ngabas kedai bansal endur berbeli ke barang ke diguna serta berarti ke aktiviti berdagang buat pasarnya. Nyak mandang ke kawarat antara pemesai negeri ngau komuniti seraya ninga ngau medak ngau mata derimpu senetang pemansang ngau pemar keditapi Raban pedagang mit. Pasal Sentral Sibu nyadi hab ketebilang ditapat ke mensia mayuah ngempuruk ke mayuh macam utai jual yang kaum asil tik baru diulih ke pemakai menua ngau barang kediguna nintiang ari. Kandang menua paloh di Tanjung Manis dekat diangkat nyadi hab kapal pemadu besar di negeri itu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan madah pemansang tu berguna dikena nyukung industri ngagak kapal Sarawak. Dia tu Sibu ndak tertangkup kagi pengawak ngagak kapal besar ke Tegal Takat Sais Sungai Rajang. Berindik arinya paloh di pedak nyadi palan kengkeman nur industri tu berindik ari pemesai ngau penalam gaya tasiak. Industri ngagak kapal Sarawak, dia tu mungkur semak 60% sektornya di Malaysia. Ia berjakuk ngagak RTM, pengudah program sesi randau ngau Sibu FM. Bak dataran Tun Tuanku Bujang, didiatur berserimai ngau pengrami, Sarawakku sayang. Servis pengerai ngelik di Sarawak, majak ditanggap ditegap ke dikena nentu ke mensia mayuah. Nyengkawum sidak kediau bak kandang menua ulu ndak tinggal nerima atur perubat. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajah Taib mada kelimpah hari 53 klinik ngelik tetap kebendung beroperasi dia tu. Opis Menteri Nyak Megak nyediaka klinik ngelik mindah kin kitu. Ngau Raban Pemesai Perubat dikena ngerembai ke bungkur servis sidak. Sarawak bisik 8 buah klinik ngelik mindah kin kitu tidi sikap penuh ngau perkaguna berubat. Lalu 127 ikut pemesai mindah kin kitu dianjung gelawak kandang endur ke jawah ngena van tau ke bot. Berpanggai bak gaya accessibility siti-siti endurnya. Perambu ti dekat ngempuang ke servis ngelik ngau servis lutut terbai dia tu benung dia luska. Ia berjakut ngagai pengarah berita pengudah berjadi ke pengawak ngelancar ke Minggu Promosi Pengarah Ngelik Rengat Sarawak di Kuching. Dia tu kita benung mendiang ke berita lemai Ari YFM.

Erbonia Airways udah muka pengawak nyual tiket ungkur perjalanan antarabangsa ke Terubah Sidak di nyambung Kuching ngau Singapura berengkah 13/7. Sebeda pengawak lancar ke penerbangan biluan nintiang hari kena 22/7 tu nyerombak pengerami ngintu hari Sarawak. Nengah penerang berita Erbonia madah ke promotion tambang sekali perjalanan di berengkah hari 399 ungkup kelas ekonomi ngau RM871 ungkup kelas dagang. Ketua Pemesai Eksekutif Erbonia Megat Ardian Wira Muhammad Aminuddin madah perjalanan baru tu nyadi kesingkang kebesar reti ungkup penumbuh company penerbai bilun tu. Tik terubah yang rebai ke rangkaian penerbai bilun luar dari Malaysia. Singapura nyadi hub serantau ngau antarabangsa ti berguna. Atur pejalai baru tu dekat muka peluang dagang, dagang temuai. Engau merana ke pokok antara Sarawak, engau pelilih menua secara besar agi. Berbangganya pengawak ngelancar ke pejalai penerbai bilun Erbonia antara Kuching ngau Kuala Lumpur merimpas kemanah ngagai sektor dagang temuai negeri tu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke temuai ulih nemuai ke Sarawak nang engau ndak irau ke regati niki kelebih agi maya musim pegerami. Tambang ke ditetap kenyap megak di pelabak antara ke pemadu baruah serta mengkang ulih dibeli. Kabang Konsen Negeri Adun Meluan Datuk Roland Duat Jubin mantai ke penemu di madah ke kualiti servis penerbai bilun lebih berguna ari bida rega kebisik disedia ke company penerbai bilun. Berindik arinya tambang tetap ke Erbonia di pelabak ke setipak serta patut enggak pemanah servis ti disedia. Pemayuah macam budaya ngau etnik Sarawak mesti terus ditegap ke nyadi produk dagau temuai. Dikenal mata mayu hagi temuai ari dalam ngau menua luar. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Dato' Snoda Lawan, madah pengawak ngatur pengerami bakal malam main asal Sarawak nyadi pelasar ke cukup manah. Dikenal ngelaku ke pengaya pesaka main asal negeri tu ngau komprehensif agi. Pengawak tu mandal ke mayu macam budaya 34 pupu raban bangsa di Sarawak. Tuk ngunjuk ngujung ke mensia mayuah kelebih agi rebak baru boleh pemerhati ke dalam agi bahasa penyelai tiap bengkah raban bangsa ti nampak identiti negeri tu. Ia berjakuk ngagai pengeram berita rambau malam main asas Sarawak di Sibu. Berita ti ke penudi. Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia APMM ngetan sebuah bot penumpang ngau 3 ikut kru peranak menua tu berumur antara 22 ngagai 32 tahun lebuh operation di Tasik Bintulu hari 3 tu tadi ketegal nak mujur ngayan ke lisin botnya ba atas kapal. Direktur Zon Maritim Bintulu Kapten Maritim Muhammad Sufian Eldin Abdullah madah botnya ditan urang pukul 1.35 minit ngalih hari bak 7.3 batu nautika tunggal ke barat laut Kuala Kemenau. Pengawak merasa tertemu ke botnya di pelabak kengerja penyalah hari baru atur bot 1953 bakal kudah ditetap ke dalam seksyen 481. Bot ngau semua bala kru dibaik ngagai palan ngetan ke kapal Zon Maritim Bintulu sebelum diserah ke ngagai pemesai pemansiak Maritim Malaysia ngambil ke atur nangkan kenyak ulih di pejalai ke. Kedengar ujung ke berita batang berita di Baca Baru. Sibu dekat diangkatnya di Menggeri Pintar dikurang karbon. Paloh dekatnya di hub kapal tibaru pemadu besar di Sarawak. Erbonia buka pengawak nyual tiket ungkup perjalanan antarabangsa ke Terubahaya ke Singapura. Untuk nak berita lemai, saat itu hari YFM beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bila berita RTM Kuching. Serta disalin, Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake ca kenya.
2: Ko lo menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngentai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah nelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak bisa penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke berketuk ukai seminak nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung tinggi ke diri serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia di ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawa antara pupu raban bangsa dan utai ting asuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: Bersantu Ari YFM
5: Jerana Jerita Lama Sarawak
6: Saritu 11/7 dalam tahun 2002 Stadium tertutup Datuk Kawada Tayo Yudin Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngomain serta lantang Kediri. Kedingkup ke ngagai orang tikawak bak kompeninya dikena nentu ke sida meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengerja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengerja pengawati ransing, taluk lurus hati setangkun dalam pengawak dan reta di pemadu berga. Nambah kenyamegak gaya politik ditegap serta penatai pemisi di mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari menua Jepun, Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company itu ianya Tayo Yudin Sarawak kedatai hari menua Jepun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri narai besekat semajaya itu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Juh 2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/11/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Ya, lagu Ali Una Nomor Jun Termegah, lagu Ngejar Kejam dia tu pukul 7.57 minit lemai. Selamat malam bagi kita ke baru bergulangan kami buat YFM. Harapkan kita anda ke frekuensi kita terus bergulangan kami nyentuk ke penghujung program. Pukul 8 tu lagi dia peringan amin dekat bergulangan timin. Kalau program ambil amin sehari tu tandu mendiang ke program nambiak mit bergulanggau nambiak hari sekolah merdak. Datuk lagi pukul 8 malam anangguan ke frekuensi kita terus bergulanggau kami untuk ke penghujung program
1: mata ngai tinduak macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM menyinari kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalan.

Okey, selamat lemai dengan guys semua. Balau peningan, nembiak min, anti min ke lemai tu. Nama berita kita ke lemai tu. Nih, bertemu baru kita, gulai baru buat program nembiak min dengan anti min. Pihak mega? Temuai nembiak min ke bisik datai ke konti. Gulai ngau anti min bakal ke malam tu. Ya, sidak ya udah ayan. Bak screen Facebook live kita ke malam tu. Kita tahu ngabas. Facebook YFM Iban. Hab gulai ngau timin enya nembia ari sekolah SK Merdang oleh pedak kita dia ne dua iko indo ngena ngepan Iban bisi mega dua iko agi siko indo pia mega

0: siko lelaki. Kira ketiga indo siko lelaki ke malam tu buat program nembiak min ari SK meredang di Semarahan di Kuching di tu nih. Nanti min nak kediri mega sidak tu tadi di sempulang apa ngau indai yang kaum cegu kebisi mai sidak ada tay ke konti baka ke malam tu. Jadi kita ngepun ke program Nembiak Miet kita berkelala dulu ngau sida empat tu ngambil kita nemu siapa nama sida ya neh laban ti min semina nemu nama pandak sida ya ja tang kita ka berkelala ngau sida empat tu neh ianya hari kita milih hari kanan anti min dulu ek ngena ngepan iban jadi buah tango nya tadi bercurak yang tau ke bercura kalas ko kita ini kita nanya dulu siapa namanya selamat lemai mang selamat lemai sama lemai nyeli-nyeli yang ya malu ya ne siapa nama non mang
1: nama aku Helenika Latai anak Meringai.
0: Helenika Latai anak Meringai nyak nama penuh ne berapa umur
1: 11 tahun
0: 11 tahun primary 5 ne berapa ikut diri menyadi
1: bisi 4 ikut.
0: 4 ikut ne. Indo berapa ikut? Nah salah tanya anti minta tak tanya unyinya.
1: Indo bisi 3 ikut, laki bisi 1 ikut.
0: Anti min rindu nundek dulu ne. Ngapa ya nak kesal. Budak kita tucu mene. Anti min ngangau ke Helenika Latai tadi na. Anti min ngangau ke Nika meh uliah.
1: Uliah.
0: Berumah keni orang ngangau berumah.
1: Dedek.
0: Oh, tu mesti manja ne, Amat. Nak. Nak agak. Anak ke berapa tadi?
1: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Okey. Spia Helenika, bisi siko dagi induk bajiak ketai ngena ngepani ban mega, langgo tango ianya bercorak mansau ne tau ko warna merah ke ketai ne, merah jernang. Siapa nama nuan kumang?
2: Nama aku Denisha Rini anak Hetela.
0: Denisha Rini anak?
2: Anak Hetela.
0: Anak Hetela. Berapa umur nuan kumang?
2: 11 tahun.
0: 11 tahun pemberi 5 mega ne sekelas seduai. Sekelas ne. Nanti pada kita ya udah ngena ngepaniban, udah bersugu tinggi dikira ke tentu tu negi ada ka ngajat nap ya? Ka ngajat ne. Uliah ke? Mesti uliah apa mau data di tu ne. Okey, nya tadi dua iko darah baji kita ini umur 11 tahun benung yang badas-badas segama sedak tu ne. Jadi ke tengah-tengah hanti min tu kita ikak berkelala mega tengah-tengah bak mua hanti min tu berbaju celum. Uliah nemu kini siapa nama?
2: Nama aku Darius Ali bin Harith.
0: Darius Ali.
2: Ali.
0: Ali. Darius. Anti panggil Darius.
2: Ya.
0: Boleh cakap Iban sikit kah?
2: Tak boleh.
0: Tak boleh. Okey, kita campur-campur boleh kan? Faham kan?
2: Faham sikit.
0: Okey, sikit ah. Okey, asal Darius?
2: Asal dari Semarahan.
0: Semarahan. Memang orang Kuching.
2: Ya.
0: Bapa orang adik-beradik?
2: Dua.
0: Dua orang. Darius anak pertama, kedua?
2: Kedua.
0: Kedua. Okey, seorang abang ke kakak?
2: Kakak.
0: Kakak. Oh. Alright. Ya, tadi Darius, ne. Umur?
2: Umur 12 tahun.
0: Oh. Darjah 6?
2: Ya.
0: Okey. Darius. Jadi ke bawah ujung kita sekali tu, induk megak. Kita kat berkelala dengan megak. Boleh bagi tahu nama?
3: Nama saya Clarissa Milena anak Clivia.
0: Oh, Clarissa. Clarissa
3: Milena.
0: Meliana. Anti ngangau Clarissa nah. Iban enggak?
3: Bidayo.
0: Bidayo. Boleh cakap Iban?
3: Boleh sikit.
0: Boleh sikit. Campur-campur lah tapi anti tak pandai cakap Bidayo, ha. Okey. Berapa umur?
3: 12.
0: 12 tahun, primary 6. Okey. Tadi kan dah tahu berapa orang adik-beradik. Clarissa berapa orang adik-beradik?
3: Dua.
0: Dua orang. Clarissa anak kedua juga.
3: Anak pertama.
0: Anak pertama. Adik umur berapa?
3: 8.
0: 8 tahun. Sama sekolah SK Merdang juga?
3: Tidak. Tidak. Dia sekolah SJK Cunga Jernang.
0: Oh, dia sekolah Cina. Okay, kalau adik umur 8 tahun, Clarissa 12 tahun, hobi-hobi di rumah buat apa?
3: Saya suka bernyanyi.
0: Menyanyi, suka menyanyi. Jadi malam ni memang mau menyanyi lah. Kalau menyanyi tu lagu apa?
3: Lagu Bruno Mars.
0: Bruno Mars. Oh, ingatkan nak bawa lagu Gwen tadi. Sebab gaya pun dah macam Gwen. Nanti kita berhati ni. Alamak tadi bisik kat lagu ngemak lagu Sanggup Aku. Nanti Mien tadi nyadang, oh mesti kan ngemak lagu Sanggup Aku. Tapi sebenarnya kesikut kan ngemak lagu Sanggup Aku kan? Lagu Bruno Mars. Oh, siapa ngemak lagu Bruno Mars dah? Oh, yang Darius main lagu Bruno Mars. Ah, betul. Main pada hanti minnya. Ya, kau main lagu Sanggup Aku. Okey, labah ya kelalu kesal. Jadi kita akan sesidak relax dulu, ngambil sidak ya. Boleh nyedia ke diri dekat merindang kita buat program nembiak mit udah tu lagi ni. Tang lagi kan randau sidak ya, ngambil sidak ya. Anda lebak ke Dreampo datai ke Konti WiFi baka ke malam tu ni. Okey, hanti min dekat randau Darius. Boleh. Boleh ha? Okey, kalau di sekolah kan, kalau diberi pilihan, Darius suka sukan apa? Badminton ataupun bola sepak?
2: Saya lebih kepada badminton.
0: Badminton.
2: Ya.
0: Kenapa tak suka bola sepak?
2: Sebab macam kasar-kasar sikit.
0: Oh, kasar-kasar sikit. Ya. Okey, kalau di sekolah, Darius diberi pilihan subjek yang sangat diminati. Pilih matematik ataupun bahasa Inggeris?
2: Saya lebih minat bahasa Inggeris.
0: Bahasa Inggeris. Okey, kalau diberi pilihan, pilih kopi atau matcha?
2: Matcha.
0: Okey. Okey, kira aku dah relax mimet dah. Dapat menyanyi dah?
2: Dapat.
0: Dapat. Okey. Okay. Dah sedia, betul-betul dah ready.
2: Dah ready.
0: Dah ready ya. Okey, nak menyanyi berdiri ataupun duduk?
2: Berdiri.
0: Berdiri. Lebih selesa berdiri. Okey, Darius berdiri ya. Sediakan diri untuk Darius menyanyi. Boleh berdiri, boleh berdiri. Darius kat mic lagu Bruno Mars ni. Okey. Are you ready?
2: Yes.
0: Okey. Anda nervous, relax. Okey. Tarik nafas. Nanti minum percaya sikit boleh berlagu. Laban dia biar kemayari dia tu dangnya ngembuan patah nyawa ke cukup manah lunak ke kita ini. Tu mi peluang lo sidak ya. Mantai ke pengelandia sidak ya. Ba program nembiak mit.

Ha, dengar kita nyawa cukup mana. Ha, nyak lagu ke di baik Darius tadi nama tena. Ha, betul. Ha, nyak muai tadi lagi tucu-tucu merilik aja ya belagu. Kita medak live tadi ne. Ha, terima kasih ya ngagai Darius ke ngemai lagunya tadi ne. Jadi udah tu lagi kita dekat di perindang lagi tiga ikut nembiak mid bawa program nembiak mid kita hari SK Merdang. Tang sebenarnya Antimian dekat Merindang walau peningan nabi ambil kita dulu ngelagu kudah dipilih Antimian ke sekali itu.

0: Okey, hanya tadi lagu kena kita berperinang habak program enam biar ambil lagu Andai Aku Besar Nanti. Lagu kedai baik Sherina ne. Okey, lama lagunya tadi kira-kira nusi tau ke cita-cita impiannya Maya yang dah besar. Jadi nanti Min kan nanya dulu bak enam biar ke bisi datai hari SK Merdang tu ne. Kita nguji nanya sida ya dulu. Nanti besar lah kat nyadi nama tau ke nama cita-cita Nuan Mang.
1: Aku kak kerja Sarawak Energy.
0: Oh, kak gawak ba Sarawak Energy ne. Jadi tentu tu bisi rindu ba pengawak mechanical, electrical. Tau ke pengawak pejabat pun bisi megak ne. Hmm. Rindu ke pengawak bekenyak. Pengawak ke lebih lagi ngena penglandi atau ke skill, skill. Rindu ni, nanti berumah bisik ngagak pengawak skill bajari kini?
1: Nadai.
0: Bapak sekolah rindu ke subjek nama dah?
1: Matematik ngau English.
0: Oh, matematik ngau English. Oh, bisik jak lain tu. Sikit uliah hanya. Nanti min pengharap ke ilak nanti dah gawak bak Sarawak Energy lah. Uliah, ngigak nanti min baru ni. Okey, ya tadi cita-cita ya. Darius, nama cita-cita Nuan?
2: Cita-cita saya jadi doktor.
0: Jadi doktor. Okey, baju hitam tukar ke baju putih. Terus jadi doktor kan? Doktor haiwan ke doktor macam mana?
2: Doktor haiwan.
0: Doktor haiwan. Okey, cita-cita Darius. Okey, kumang kita dua ikut tu tadi ni. Nama cita-cita seduai tau ke julu ati seduai?
3: Aku kak jadi cikgu.
0: Jadi cikgu. Bakal cikgu meh. Tuju mana? Hala jeliang dengan cikgu meh. Cikgu meh, nyak meh Franklin. Bisik ngok kita buat konti di. Dito. Nah. Okey, mang, Nuan mang.
4: Cita-cita aku kak jadi cikgu kak.
0: Oh, kak jadi cikgu kak. Mayuh mato kak jadi cikgu ne. Tentu bisik inspirasi tau ke orang kak jadi contoh ya mereka kak jadi cikgu. Nama kebuah kak jadi cikgu. Nama kebuah kak jadi cikgu. Kak ngajar nembiak? Kak ngajar nembiak ne. Okey, nyak cita-cita sida empat ya tadi ne. Jadi anti mian mega terima kasih ngagai sponsor kita ba perengka kedikuna bala nebi sekolah atau ke alat tulis ko kita ne ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli ke bempu tau ko dah sponsor kita ari nombor 436A lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching udah sponsor pengerak, pemadam, pengasah ko kita sponsor mega pensil, pen, ngau color pencil, yang kaum stiker, nyak ke di sponsor Muhammad Hazwan bin Ramli bak program nembiak mit ungkup ke bulan tu. Timian angka uli ya, magi perengka ke dikena atau ke perengka lah tulisnya mai ko kita perengka kena nembiak sekolahnya ngagai bala nembiak mit ke bisik di kangau datai ngagai konti bak program nembiak mit live kita. Okey, jadi serak tu kita dekat meda dua ikut induk bajak kita itu dekat ngajat ne. Seduai itu dekat ngajat. Ngajat nama seduai mang?
5: Ngajat ngalu temuai.
0: Oh, ngajat ngalu temuai ne. Antimin ngiga ngajat ngalu temuai. Tai ninga ke dulu lagu tu.

nya tadi lagu kena kita menggah program Nembi Amir sebedau kita deka meda Siti Agi penglandia kedeka dibantai ke Danisha ngau Helenika buat program Nembi Amir serak tu ne seduai udah nyedia ke diri kita oleh meda ne udah tu lagi kita sama meda Ajat ke dibantai ke seduai ke malam tu buat program Nembi Amir seduai pabak kudah nyedia ke diri timin ngira hari tu ne ngambil duai tau berengkah ngajat udah tu lagi ne

Okey, peningah Hanambi Amin yang tadi meh ajat Ari Adanisha ngau Helenika haba program Hanambi Amin kita ini ha cukup mana cukup landi ya tang. Udah tu lagi kita dekat di perindang lagi ngau siko Hanambi Amin dekat merindang kita ngau lagu ke sekali tu neh. Nama nak lagu ke dekat di baik ya lagi kita dekat medak tang. Kita terus berperindang dulu gulai ngau timian buat program Hanambi Amin.

0: Okay, lagu Bab Gidi Bab Bimbo Ari Deliana Beatrice kena merindang 4:06 biar ke bisa datai ke konti bergulai dengan tim bian. Oleh mendak baru live kita iba Facebook YFM Iban makin lama sidak ya pun yang ada kesal lagi makin lama mua pun makin tampak lagi perincian lagi kita dekat ngerandau sidak ya dia tu ne. Okay, anti bian ke nanya peninga nambia amit kita Clarissa tu ne. Peninga lama nanti Min ingat ke malah peningan nanti amit kita buat luar tentu si daya pun kebenar ya bisa hati ke ngau buat program nanti amit nada salah nanti kita akan ngenyak ke nombor telefon ke konti di tu kak berandau ngau si dah 4 tu pun ulih mega laban telefon anti Min di konti nang sigi seluruhan dibuka ngagai peningan nanti amit mega ne 082-258-634 ngau 082-258-633. Ok sebenarnya anti Min kak nanya sida tu dulu ne. Okey, Clarissa. Clarissa tu induk bidayuh kita ini. Okey, bidayuh asal mana?
1: Bidayuh Padawan dengan bidayuh Singgai.
0: Oh, bidayuh Singgai ne. Okey, Clarissa oleh Jakob Iban memimit gak ne? Mhm. Okey, Clarissa memang minat dalam nyanyian. Berapa tahun sudah engkau berlagu tak ke menari tak?
1: 2 tahun.
0: 2 tahun. Dari umur berapa?
1: 2023.
0: Dari kecil tak ke arimet. Arimet dah nemu berlagu ne. Selalu ya lagu nama baik nuan mang.
1: Lagu English.
0: Lagu English ne. Lagu bidayuh kalak mai?
1: Tak.
0: Nak kalak. Tang sarito kang mai lagu Iban nah. Mhm. Okey, Clarissa. Nuan rindu belagu aja atau ke bisik pengerindu ba menari?
1: Lagu aja.
0: Belagu aja. Mhm. Aya rindu ba pengawak belagu aja ne hari tahun 2023. Okey, 2 ikut induk dara kita itu ne. Kita ikat nanya seduai Danisha ngau Helenika. Anti Min kak nanya ne. Semak kagi mic-nya ne. Okey, siapa cikgu ngajar seduai ngajat?
2: Cikgu Christopher.
0: Cikgu Christopher. Bisi ngau ditu?
2: Bisi.
0: Okey, cikgu Christopher nya cikgu ke ngajar sidak ya menari tau ke ngajar ke tarian ke kita abak sekolah ne. Berapa tahun seduai udah ngau tarian tu?
2: 2 tahun.
0: 2 tahun. Selalu ngau ngari ke sekolah? Tak ke wakil sekolah?
2: Wakil sekolah.
0: Wakil sekolah, banyak neng hari ke sekolah. Boleh nombor berapa?
2: Nombor 2.
0: Nombor 2. Sekolah nombor 1 deh sekolah hari ini?
2: SK Datuk Muhammad Musa.
0: Maya seduai ke ngau nyak. Berapa ikut kita ngajat? Berapa ikut?
2: Bukan 5 nyak.
0: 5. 5 ikut lah Maya nyak. 5 ikut. Cikgu Christopher gak ngajar? Maya ngari ke sekolah tu. Badini kita bertanding? Pertandingannya badini?
2: Ba SMK Hajah Lailah Taib.
0: Oh, ba SMK Hajah Lailah Taib. Okey, boleh nombor 2. Nanti diberi peluang, nanti diberi peluang tok mang ne. Nanti kita tu diberi peluang. Lagi ke ngau ke tau ke takut ke malu ke?
2: Agi
0: kangau. Oh, agi kangau. Jadi, di tu nari malu gini na. Nadai na. Okay. Maya seduai ke engau tariannya. Nanti bisik 5 ikut. Cari tu kira ke seduai aja engau ne. Ni nemu ilah. Bala kawan bukai kak engau gini. Ne. Okay. Nanti ilah ilah. Kau ilah kau nanti mientuk kai ilah. Pergila ya ukai. Ila. Tahun-tahun akan datang. Tadi madah agi kak ngau. Kati nanti nanti nyemak dibaik cikgu tu ngagai menua ke jauh agi. Uliah kini?
2: Uliah
0: ne? Kira ke family tau ke apa indai tu ngasuh mene? Ngasuh ne?
2: Support jak.
0: Beri support. Mana ne? Okey, dalam seduai tarian tu, tarian nama apa ali yang dikerinduk ko seduai?
2: Tarian Melayu.
0: Tarian Melayu. Senang ke belajar ke?
2: Ya.
0: Okey, kita ada masa jam. Laban kita dia tu dekat ninga ke siku agi nembiak miat kita ke dekat merindang kita ianya Clarissa. Ha? Clarissa, ya dekat merindang kita ngau lagu ari Gwen lagu Sanggup Aku. Ha, bapak aku kita semua dah sedia kat medak. Ya berlagu live per Facebook YFM Iban yang kau meninga ke patah nyawa Clarissa. Ngau lagu ya Sanggup Aku. Dah sedia tak berdiri mang? Berdiri ngambil nyamai gig lagu ne. Okey, dah ready? Ada headphone eh? Ngambil ni ngambil muzik. Okey, pasuk aku dulu headphone. Okey, ana kesah relax. Ana takut mendak anti mian. Okey, relax ah. Okey, kena sitik mic. Sitik pun nyak boleh kan? Sitiknya pun boleh kan, mang? Okey. Relax au. Laban program ni tu kita ngasuh nembiak ambil kita itu tadi terlebak ngambil sida anak kesati. Ambil muas sida yang manis-manis di pedak kita live tu ne. Okey. Ha, tentu dah nyedia ke diri kita nak masa jam. Kita dekat ninga ke belagu, umai lagu. Sanggup Aku.

0: ngajat ngau mayu macam agi penglandia ke di bantai ke sida empat tu kedatai ke konti gulai ngau antimin. Okey, cukup nak berasai jam kita ke serak tu gulai ngau Nabi Ari SK meredang. Nyenadai lagi takut, nyenadai lagi kesal sida empat ya. Pelabak aku lagi belalak nih mulai nganti mien bawa program nembi amiat kita. Kati nanti bisi peluang kak datai baru. Nanti kepala nih. Kira ke lagi belalak sebenarnya man. Sida empat tu tadi nih. Nyenadai lagi kesal sida ini. Okey, kumang kati asai belagu tu. Siapa siapa ngajar bak sekolah?
1: Cikgu Mi.
0: Cikgu Mi.
1: Music kah?
0: Music. Cikgu siapa?
1: Cikgu Afika.
0: Cikgu Afika. Okey. Siapa lagi? Cikgu siapa lagi?
1: Cikgu Mi.
0: Cikgu Mi. Bisik ngajar music lah, ngajar belagu.
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas. Ngajar. Tahun tu ngajar English ne. Kira ke agi uliah di ansiang ka agi menya. Agi uliah di asah bakat. Nyareti ko anti mien tu ne. Ne. Cukup landi nembiak kemayari dia tu nanti di dengar kita belagu ne. Terima kasih megak ngagai bala cegu kau dah nyempulang nembiak SK Merdang pi megak apa inai ke medak live anti mien mere. Terima kasih sekali lagi ke kita kuda kiru hama datai mai anak kita ke konti gulai ngau anti min pi mega balo peninga kita ke nyukung program nembi amit kita ke serak tu anti min mega amri. Terima kasih ngagai sponsor kita sekali lagi ianya Muhammad Hazwan bin Ramli ke Diaba atau ke nombor kedai nombor 436A Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching. Kuda sponsor perengkah kena sidak bersekolah pensil pengerak atau ke color pensel bob okey nya sponsor kita ke bulan tu ne. Okey, kira kena ka tu dulu meh kita gulai ba program nembi amir gulai baru bertemu baru kita ba minggu-minggu ke dekat datai gulai ngau anti mir.

0: kak cyber atau pengelikun cyber. Jadi kita mendak mayu lah. Dia tu program lah. Train hari tu adalah more on digital platform deh. Nembia belajar pun dah 2 tahun tu dah PDPR. Semua online. Nyak ya kadang-kadang bila nembia tu diberi apa indai handphone. Misi maya ya. Yang ambil peluang tu ngena handphone, ngena data dan beli apa indai. Ya boleh mendak buka apps bukai. Ya buka gaming, gaming site ya. Ya boleh buka gaming site main dalam dalamnya. Kadang-kadang bila ya bisik gaming ngau bala tu bukai. Kadang-kadang bisik babuli cases dia dia deh. Lapan kalah deh bila kalah bermain bisik jakuk, you know jakuk kasar ngepengen diri. Kadang-kadang bila ya dah addicted ngertinya kekasaran kawannya tadi kadang-kadang boleh suah nembiak tu berasa stres. Bila berasa stres, jadi dia nanti boleh beri tumpuannya. Lepas nanti stres segalanya. Kelimpahnya, bisik juga nembiak tu tadi. Lepas ni terbisik handphone, bisik data. Ya mungkin buka apps dek buka ya buka pornografi. Ya jadi takut dek kita deh. Pornografi bila ya udah masuk bisik kadang-kadang nanti bakal nembia Indo. Nanti ya udah mendak pornografi. Dan dia bertemu orang ye, melalui apps buka buka Facebook, WeChat, ane, Instagram tapi punya. Ya oleh kadang-kadang orang tu bertemu gue walaupun yang mendah rimpu umur 16 tahun. Ya mungkin umur dah 50 lebih ya. Jadi kadang-kadang ya bulak kan nembiak tu ada boleh nak gambar beri no gambar muanti di mana tapi nak ada berbaju. Kadang nembiak tu ya tu berani diberi ya. Jadi bila ya orang tu tadi boleh gambar tanya tadi ya boleh salah guna deh. Ya boleh masuk mua itu jadi orang tu melakukan seks di dalam pornografinya. Ngena mua ya nya tadi. Jadi bila kawan di sini dah medaknya tadi orang boleh viral tu. Sekolah. Jadi bila tu dah berlaku, jadi artinya nembiak tu akan ya bakal diketawa ke bala-bala deh. Jadi orang akan bully ya, diketawa orang. Lepas orang ada gambar ya tadi di dalam pornografi website. Jadi tu tidak patut dia pindai walaupun kita ada nembiak nanti di PR. Kadang-kadang pindai perlu mega merhati ke nama terdulah tergagak oleh anak kita boleh.
1: Dr. NJ Karit, Vice President SWWS.
2: Sada Lemai, Y FM.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 11/7 dalam tahun 2002. Stadium tertutup Datuk Kawada Tayo Yuden Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngomain setan lantang Kediri. Kedingkup kengage orang tigawak bak kompeninya dikena nentu ke sida meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengerja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengerja pengawak di rangsing, taluak lurusati setangkun dalam pengawak dan reta di pemadu berga. Nambah kenyamegak gaya politik ditegap serta penatai pemisi di mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke buku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari munaji pun Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company itu ianya Tayo Yuden Sarawak kedatai hari menuju pun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company keditumbuh ke bak genturong industri narai besekat semajaya itu dan luar ke kapasitas ceramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungka penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, Ana ngabaca-baca hari Swilin Gau Nelson Nehru lagu dikenal pun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tak peninggal ya. Malam hari 6, 11 hari bulan 7, 2026 ke malam tu. Kita berkulai dengan awakku Sam. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Terima kasih kita ke sekolah sejalan dengan kami di YFM ke malam tu. Nak ngira pengawal ke diatur kita jam ke dia tu. Pihak muka nak ngira hari ni kita kuliah mendiang ke YFM. Ngarap ke sama belalak ngau lantang malam minggu tu ya. Okey, jadi bakal selama jam ke terubah tu lagi. Terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang ngau hujung minggu. 10 malam menabur ke berita malam, lalu pukul 10.15 minit malam tu lagi apakah selama kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara banyak ke tusun tau ke rintai awak pemerindang malam. Okay, lagu kedua ke dipilih kena merindang kita ke malam tu Arya Shen Ivan Ngai Berumban. Ya, 6 Berumban kita ke Benung Driba Barantu Jala ya, jam ke dia tu.

0: statistik bandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah tidriba tina itih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil, tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: World Cup 2026 Ari 5 10.7.2026 Quarterfinals France melawan Morocco pukul 4 dini hari Livebox Sukan Plus. Lalu Ari 6 11.7.2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12.7.2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat bukit bak pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai mega, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau merana ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Okey, milih Siti lagu Aria Juyaya Ngapung lalu aku mega dikena merindang kita ke malam tau peninga ya. Munyik aku nak ngira nama pengawak ke dia tu kita jam ke dia tu engka bisik bala temuai bala kaban belayan ke datai ngabang. Datai ngusung ujung minggu atau ke maya ujung minggu aja. Kita ikulih berserumpuk ngau bala kaban belayan diri sebiri. Pihak megak kita akan ke ngolok pengerami ke diatur ujung minggu atau mayuh pengerami ke diatur ya, di serata menua kita. Lalu pihak megak kita akan ke benung kawak malam bakah aku ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawak kita ke malam tu peninggal ya. Harapkan megak terperindang ngau lagu-lagu ke ditebah bak segmen pemerindang malam kita di YFM. Okey, jadi berdahul terus berperindang atau berkongsi ke dulu Siti Ari pengawal ke bisik dekat diatur. Kala ia gerempuang Raban bertanam topik menua Sarawak PPNS dekat ngatur PPNS Fun Run kena 25 bulan 10 tilak ya. Jadi pelandak tu mengukur dua kategori ianya Fun Walk 2.5 km ngau Fun Run sepenyawah 4.2 km. Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke sidak melabak ke 250 ekorang dekat ngau masuk pelandak tu lah. Kedekat diatur bak laman bangunan PPNS Kota Semarahan. Jadi pengawal ngerjister diri dekat dibuka nyentuk ke 25 hari bulan 9 tau ya. Okeynya Siti Ari pengawal ke bisik dekat diatur gerempung Raban bertanam topik menua Sarawak PPNS ianya Fun Run ke dekat diatur 25 hari bulan 10 tilah ya. Okey, Siti Ari pengawal ke dikongsi dengan bala peninggal kita ikan malam tu. Kita terus merindang kita. Area Desendi, Oh Wai Sulu.

0: Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanuan. Besri mai ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur peke belaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai itu inap.
1: Hai, aku Aston Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara.
3: Ayan kemeh penduduk kita, ngagai orang terdek sayau, kelebih agi, ngagai apa yang ngau indai kita, kada kesidak agi begulai ngau kita, bak dunia tu, laban beribu air mata, tini tiap panadai meguna lebuah sidak udah pergi, ninggal ke kita. Pesan tu, hari aku, Winnie Albert, begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM, tetap begulai sejalan.

Okey, merinang kita ngau lagu hari Winnie Albert Bisik Gantin Wan Mega ke malam tu ya. Jadi 10 malam tu lagi mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM dan sebenarnya tu berkongsi ke Siti Agi Pengawak ke dekat diatur pergilak ya. Ke kita nak dai mindah ke Bukai atau mai diri sebili ya, ngagai program ke dikumbai kucing ke Free Morning edisi Ari Sarawak ke dekat diatur abak Medan Raya Masja berengkah pukul 6 pagi pergilak ya, nyentuk ke pukul 10 pagi. Jadi mayuh macam aktiviti ke dekat diatur baka fun walk ke mai tema warna-warni bumi kenyalang Aeroden sepekit nyura ungkup nembiak mit pengawak berjual bepersa pengerai ngau nak berbayar encabut tiket menasib ngau meka pengawak ke bukai ke bisi dekat diatur. Jadi yang nak mai direct sebili ya datang ngau ke program ke cukup mana nur kita sama-sama ngergas ke tubuh pagi hari bak kucing ka Free Morning nyerumba edisi Ari Sarawak ya kedekat diatur ba Medan Raya Masja berengkah pukul 6 pagi. Okey, nya tadi muka setiari pengawal kedekat diatur pergilah hari Minggu 12 hari bulan 7 2026. Okey, merinang kita ngau dua buah lagu lagi. Okay? Dah kita mendiang ke berita hari Norman Ebenezer tuis hujung minggu nangkan kenyari Florence hai kawal antara tua.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Kami Meri Bangkita nintiang hari bermacam lagu.

Selamat malam pendengar. Di atas kemenabur ke berita malam. Perintah Sarawak sudah nentu kengau rasmi agensi pembangsa negeri ke-10 di dikelala dengan nama Zon Ekonomi Sibu, SEZ. Pengawal numbuh ke agensinya jadi agenda berguna tinggal buan 7 merangsang transformation serta nusun baru rampak ekonomi kandang menuanya. Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke agensi ke ditumbuh kenyak dikena ngenegap ke sektor pesai nyeng kaum pengawal bertanam ngau meri servis. Nyadi katur keterubah, perintah negeri sudah nyedia ke agih belanja sepenyampau 1.5 bilion ringgit ngakai agensinya dengan bajet negeri di baru. Yang maksud ke jakunya Pak Awam Pengarang Berita, berindik hari pengawal ngelancar ke program Sarawakku Sayang, ungkup bagi menua Sibu. Ungkup rekod Sarawak sebedau tu dah numbuh ke 9 agensi pembangsang kandang menua yang kaum agensi pembangsang wilayah utara NRDA, agensi pembangsang tanah tinggi HDA ngau agensi pembangsang Delta Rajang Radar. Berbak ngonya, perintah Sarawak ngulih ke penemu hari pakar antarabangsa dikenal ngembing pengawal ngembangsang ke baru Menteri Sibu mutar ke Penanggul ngintu air ngau ampuh bah. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Amsterdam dipilih nyadi ke contoh penerang laban betapi ngau pemar geografi di bekawal ngau air di sebakal ngau Sibu. Penelebak menua Belanda ngatur sistem air ngau perambu kanan Menteri dekat di Pansiak dikena mantuk Sarawak ngemansang ke Sibu ngau meruan lagi. Berindik arnya pengawal ngemansang ke baru ungkup Sibu na taunda berarti ke cara mutar ke Penanggul tiba sepadu dinyerangkum sistem tali air ngintu sungai ngau sistem pejalai air ti sistematik lagi. Lin ngemansang ke baru Sibu dipelabak ke dalam tempoh 15 ngakai 20 tahun mungkur pengawal ngangka

ke mana sistem parit ngau cara mutar ke isu ai ke tekandang kelebih hakik ba kanandur ke mayuh perana baka ba bukit asir. Pengawal numbuh ke agensi Zon Ekonomi Sibu, Siti Ari Inisiatif ti cukup mana tidiantik semua komuniti Sibu. Kaban Kaunsel Negeri Bukit Asia, Joseph Chiang, Jin Ek madah ke agensinya dekat meri penguntung kebesai ngagai kedua-dua Bukit Asia ngau kanan menua Sibu seriris ngau pilih menua Bukai kenang udah bisik agensi pemansam. Yang mantai ke pengarap hati penumbuh agensinya oleh ngemuntang ke projek ngemansang ke baru Bukit Asik seraya megap jalai ke tanggung pengawak tip guna amat mutar ke isu ampuh bah bak kanandur tip baru. Yang mansut ke jakunya ngagai RTM sepundah pengerami ngelancar ke program Sarawakku Sayang bagi menua Sibu tidak penyadi ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Dulu akhirnya Premier madah ke Perintah Negeri udah nentu ngau rasmi agensi pemansang negeri ke 10 jadi kelala ngau nama Zon Ekonomi Sibu kena merancang transformation serta nusun baru rampa ekonomi kandang menuanya. Program Komunitiku Sayang edisi ke-7 bawa Kampung Narum Merudi mujur ngenegap ke pemertiati Mensia Mayuh bekaul ngau pengarah pengelikun, pengerai ngau rampak menua. Program tu nyadi pelasa reti berguna benar dikena nernak ke kerjasama strategik antara agensi perintah, sektor korporat ngau komuniti menua tu. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawak berumah ngau perintah lokal, Dato' Doktor Penguang Manggil, madah ke penau ngau penemu ke diulih hari programnya, patut dikunci berkulai ngau komuniti dikena ngangkat ke tikas nyedia ke diri. Program temukah meri awak ngagai perana Ari Genturuang Tumpuk Peniau ngau NGO berkongsi ke penemu mantuk perintah meramu bayu haki aktiviti praktikal ti efektif nangkup guna rakyat. Yang mantai ke jakonya lebih jadi ke pengeraminya ke dikulu urung 120 orang Ari 4 buah genturuang peniau bak pelilih merodek. Gerempung Raban Bertanam Topik Negeri Sarawak PPNS dekat ngatur PPNS Fund Run kena 25 hari bulan 10 tu. Pelandaknya mungkur dua kategori ianya Fund Walk 2.5 km ngau Fund Run senyawah 4.2 km. Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah kesidak nakit 250 raban orang ungkup pengawaknya kedekat diatur bak laman bangunan PPNS di Kota Semarahan. Pengawak ngerjista diri sudah dibuka nyentuk ke 25 hari bulan 9 tau. Yang mansut ke jakunya rambau awam pengarang berita sepengudah pengawak walkabout PPNS Agriculture Expo 2026 bak Kota Semarahan. Ngelansak senantang eksponya yang madah ke programnya merik peluang agar raban pemekuh industri ngau orang bertanam topik ngelaku ke produk sida. Expo ke udah berengkah kemari nyentuk ke pegilaknya dipasuk 35 ekor orang dagang ngau raban pemandang dari agensi perintah ngau sektor ti ngati kediri. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: bayang merampau ke malam tu ya. Jadi dia tu kita sama mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara.
1: Carta Sapa Juara, inti hari lima, pukul 1 ngalih hari.

0: Minggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari jabut.
2: Oi.
1: Nama berita di Sarito.
2: Aku berita mana aja tuh ibu minum.
1: Itu asari lima segi mana aja aja.
2: Tapi nanti sekolah.
1: Ada mesti begulai enggak et Sarito ya?
2: Bisa.
1: Lapan sudah et sama nak sekolah Sarito.
2: Sama. Iya demam. Aku pun sesema.
1: Sesema.
2: Itu
1: tidak sesema. Kakak dari. Oke, jabut. Tua baru dah mai peninggal-ninggal ke recap.
2: Ya,
1: cata siapa juara
2: ya,
1: tadi
2: kemarin.
1: Iya, Bak Tusun ke 26. Nanti kita berarti ke Bak Tusun 26. Nama lagu baru ke di pasuk ke baca tamenya.
2: Oh, kita lagu ke di baik. Tahu sebut kata kah?
1: Tahu, ya kena baik. Ada nama ada selama induk segina dan punya bulu tai itu. Kata.
2: Diana sini.
1: Oh, okay, Diana Dayana.
2: Oh, Dayana sini.
1: Dayana sini. Ya, lagu namanya aja buat.
2: Lagu Isi Atiku.
1: Isi Atiku. Nya lagu ke dicalon ke minggu yang kemarin ne.
2: Betul.
1: Bak Tusun ke 26. Recap ya atau ke penduduk 10 ti lagu minggu yang kemarin baru dah didinga kita bak recapnya tadi.
2: Iya. Yeah.
1: Tentu ya ke sekali tu bak cata siapa juara kita datai bak cata siapa juara Tusun ti ke 27. Terima kasih hangga bala kita ke benda mendiang ke YFM. Tentu ya cata siapa juara uliah di pendiang ke Nintiang Ari 5.
2: Baik. Tanu ya 10:30 malam tiap malam hari 6.
1: Engkau bisi bala kena sempat ninga nanti hari 5. Malam hari 6 kita anang mindah ke buka nanti kan nemu penduduk 5 10 itu lagu. Tangtinya mak kabala kita yang tadi dekat nemu tumu lagi dekat nemu penduduk 10 itu lagu ninga me hari 5.
2: Betul. Nak sempat dek malam hari 6 atau medak ngagai Facebook cata siapa juara.
1: Pandai dia buat.
2: Pandai.
1: Aku
2: merek
1: di B tambah.
2: Hah?
1: B tambah.
2: Oke. Okay.
1: Mimit daging tarik. Oke. Okay. Jadi ya bawa ke sekali tu nampaknya selama megah dalam kandang 2 jam tu kami dah jabut. Mic ke kita okey semina penduduk 10 hati lagu nak jabut.
2: Betul.
1: Datang berita kelebih lagi pemadu baru berkaul ngau anugerah catah sepejuara ke 9. Ya kesuah didingar kita promonya ne.
2: Ya.
1: Nyuka semua adan ya. Semua Ari ya.
2: Ada lama ke. Anang tusah teh.
1: Anang tusah teh.
2: Sarito dah 10 hari bulan.
1: Sarito 10 hari bulan.
2: Ya.
1: Berapa hari kita?
2: Bekeni hituang ya pemirsa.
1: Dihituang mah
2: lebih kurang 20 hari.
1: Tahu sebut kenyak me ya.
2: Oke.
1: Okay. 1 hari bulan 8 ya hari bulan. Ya kedekan tentu ke penduduk atau ke okay, penduduk ya penduduknya cata.
2: Ya.
1: Ya kedekan tentu ke bagi 12 itik ke dekat dipilih agak-agak panggau final SCSJ ke 9.
2: Betul. Orang Selangau dia punya ketap-ketop hati kamu tak bala penyanyi. Ukainya mimet ibu minat.
1: Ukai mimet nah. 22 ikut ukai itu ikut gelaban ke bisik band kayaknya tadi.
2: Oh ya, ukai 24 itu lagu.
1: 24 itu lagu 22 semi finalist.
2: Semi finalist. Termasuk tidak
1: termasuk jabut. Nanti tambah jabut 23.
2: Aku lagu kamu yang nyanyi.
1: Apa lagu apa nah?
2: Wah, nama lagu ku ni.
1: Lagu jabut Jason
2: lagu,
1: jabut.
2: Lagu ketipang payung.
1: Barang ku dek asal mede asal mede lagu. Okey jabut. Tua lagi kita berkongsi ke berita berkawal dengan SSJ.
2: Okay.
1: Tentu yang mayu berita yang kereka di baik tua berkawal dengan SSJ rengat semifinal ke dekat datai.
2: Yeah.
1: Tang ke sekali tu tua mai kita sebala peninga berarti ke lagu bab berarti ke 10 uji dia baca dia
2: baca ke tadi
1: baca ana
2: okey
1: ana ana spell baca terus
2: lagu tu ibu minum 9 minggu
1: ni 9 minggu
2: nah 2 minggu
1: 2 minggu
2: udah dalam kata minggu tu ya nurun segigi anak tangga
1: hari lumur 9
2: ya.
1: Okay.
2: Lekang ngotion lagu tu dega nekal mujah ngau penyanyi tumpu KCBL.
1: Nya ke mengempu lagunya KCBL. Kena nemu nama TBL nya kan bisi nama yang pu tau kecampur ke nama pai ke ujungnya. Jadi lagu tu diberi nama Nyemak ukai dipinta ne.
2: Ya.
1: Hanya penudu lagu ke 10 bak cata kita bak tusun ke 27 ke sekali tu. Lagu bak penudu tika 10 sebedau kita ninga ke lagu bak penudu tika 9. 10.

0: Dengar apa?
1: Ya, saya Ari Intan.
0: Ya, ya tadi nanti kita dah rindu ke siku-siku orang yang tadi jabut.
1: Kenal lah.
0: Bukan nyam ya, saya Ari Intan.
1: Saya Ari Intan.
0: Saya Ari Intan, tahu ke saya beka Intan. Bukanin tadi, Intan kan berga. Nantinya saya ogi hari kita hari Intan kita saya ukurannya bergagi menyarut nyarti tadi.
1: Oh ya madu penda ibu minat.
0: Aku Intan aku dah dah kalah beda.
1: Aku punya ku tiba aku tu aja umur 7 tahun beda kalah mada Intan. Tang ita Intan kalah kau beda.
0: Tahun sia nama Intan kalah kau beda.
1: Ya ya. Ina Intan pokok
0: Ina Intan ibu. Hari jauh dah pedal bang saya lah.
1: Ya betul.
0: Ata Intan mama enda kalau meda.
1: Ya.
0: Nanti meda apa dalam cerita James Bond? 007.
1: 007. Okay. Tahu ke? Dalam cerita Cina.
0: Cerita Cina?
1: Ya tebak tebak apa nama? Bah dramanya.
0: Bah drama Cina. Oh nyat.
1: Lentin giok.
0: Okay ya. Intan dari na.
1: Oh, Intan.
0: Nanti kita iban tu. Nah, aku nemu kati kita nyebut Intan. Tekan Gemala nemu.
1: Kan? Gemala sama Intan.
0: Tekan Gemala sama
1: Gemala tu kita iban.
0: Oh, pia.
1: Intan tu ke Melayu.
0: Artinya tadi namanya ular bising luar ke Intan, punya nah?
1: Betul.
0: Lepas tekan Gemala kan selalu diberi ular nanti orang keliat cerita orang keliat lah.
1: Gemala.
0: Tekan Gemala.
1: Tekan Gemala.
0: Tekan Gemala.
1: Intan ngerti.
0: Oh ya, nemu mendingnya buat.
1: Kita ya, tapi saya nyebut Intan kan.
0: Nyam kenapa aku tekan Gemala?
1: Jaku anu.
0: Jaku Melayu tu. Nanti kita iban soal nyebut tekan Gemala.
1: Tekan Gemala.
0: Ya, tadi ini jarang ke orang agak lagu tekan Gemala. Nanti penanyi lama-lama suah nyebut. Tahu ke agak leka lagu tekang Gemala.
1: Betul.
0: Jadinya tadi lagu ke di bayi Idi Kuyam.
1: Ya.
0: Lagu tu leka ngotion nanti gagak penanyi tumpun aja buat.
1: Betul. Di kala bertemu dalam cerita.
0: Di kala bertemu ngop penanyi tu.
1: Kala.
0: Kala.
1: Yang agak kaku F.
0: Agak.
1: F main GPJ.
0: Apa ya? Di lawa berdi bisi F main GPJ.
1: Nah, lisien ketiga
0: di bumi. Itu lisien nama dapat
1: tuan. Lisien kereta tiganya.
0: Umur 7 tahun di lisien kereta. Nama raya deh.
1: Ngagak kine
0: kok. Ngagak kine deh.
1: Ngaya kok.
0: Ni bolah tine dah nyamai kereta. Makasih aja. Enggak yang ke depan. Okay, jadi siko penanyi ya ke sebelah tu tua kelanya buat ya tu babang caknya nang bunyi kereta dina jabut gawa bau pias dinyaga jalan lu. Nanti kita nak Malaysia yang lengkap.
1: Betul.
0: Okay, lagu tau 3 minggu dalam cata. Nurun segigi anak tangga ne.
1: Betul.
0: Kayaknya lagu lumur 9. Okay, dua itu lagu dah ditemu kita.
1: Iya. Kita bisa 8 niti lagi lagu.
0: 8 niti lagi lagu. Nak masuk jam? Lepas pergi mayu berita kereka di kunci tua
1: bila
0: pergi bekal ngoy SSJ tu terus berarti ke lagu menurut tiga lapan ke sekali tu jabut.
1: Iya lagu tu 2 minggu tu kalah nyari juara ibu minat.
0: 2 minggu kalah nyari
1: anang
0: juara
1: anang memacam deh
0: apa pia.
1: Lagu ta minggu tu ya nurun dua gigi anak tangga tang saja pia. Ya 18 minggu udah dalam cerita.
0: Artinya lagu ke pemandu lama dalam cerita memang susun ke sekali tu. Leka ngau tion lagu tu digagak siko ari seduai kenyada ke lagu tu.
1: Betul.
0: Yanya Lucy M.
1: Bagulai ngau Raban The Crow.
0: Jadi lagu tu nurun 2 gigi anak tangga ari menurut dikenam minggunya kemari.
1: Mbak ya anang belaya.
0: Anak belaya. Dai ku ngau meh. Layak ke penudi ko ya. Jadi aku bisa berarti ke lagu tu sebedau tu jabut. Aku ninya beketau cerita dalam lagu.
1: Cerita sinopsis ya.
0: Sinopsis ya. Ini bu panjai ma panda oh.
1: Panda.
0: I laki tu ngano indo tu. Salah ukai indo tu ngano laki.
1: Oh iya.
0: Ya, indo tu ngano lelaki. Ukai nama. Jadi kala ninga lagu Tenda Biru.
1: Oh. Tak sengaja. Oh, amai ko ne.
0: Tenda Biru. Nyuka bekenyak met. Jalai cerita tadi. Lakinya suara jadi ngora bukai. Tang ya madah ia ukai salah ya meko ya laban ia terpaksa nitih ke senurut apa inai men tadi. Munyi ke lagu dikala ninga lagu ndak berani ngelaban matahari ari manca.
1: Oh, ah. hala.
0: Nyuka babakanya metang ba manca to ia nadai betimbal ngol indo. Jadi lagu to ia kindo pengano lelaki. Ia katiko mada asa ati lama laki to nang tan ke pengrindo dua ya sanggup nerima peminta apa indah jadi kura bukai pian. Ya tadi belaya masa dua tang nadai kau kau nyala ya kepludi sedua ya. Laban siku nyudah jadi kura bukai.
1: Kura penting.
0: Masalahnya kok orang semunja.
1: Oh iya, saya penting
0: kayaknya. Nyak minta deh jabot. Cerita jalan bak cerita layak ke penude.
1: Oh, amai tem.
0: Tanti sudah ketemu nama bukan ni jalan cerita yang disebut aku tadi. Semalam kita dengar lagu bab nuduk tiga
1: lapan.

0: baru didengar tadi bak penduduk T ke 7.
1: Ya. Yeah. Laut Nas Empire.
0: Nemu baik dia buat.
2: Ule atau gitu jakor putes kekelkas leka. Ule berminat. Nanti teruah pokoknya ngaikan. Temu peti aku yo.
0: Tapi ya, nyoba beliat di lah nak.
2: Ya.
0: Jadinya tadi Siti ari lagu ke di, baru dikeluar ke Rabanto.
2: Betul.
0: Lagu baru lama udah sidak tau ndak berbunyi. Baru pansut baru ngau lagu ke diberi nama single sidak ke pemuda baru tu tadi. Penyayau tua. Penyayau tua. Nyanyi lagu kebaru di dengar kita bab penduduk 37
2: 4 minggu dah dalam cerita.
0: Sebulan menyata dia.
2: Ya.
0: Jadi lagu tu sebakal penduduk ngam minggu nyen kemari retinya sebakal nomor 7 mega nak
2: begini. Betul. Nanti harap ke kita terus ngundi karindo kenyanya lagu tu. Ya karindo dengar patah nyawa. Patah kah?
0: Patah nyawa apa ya?
2: Patah nyawa Laut Nas Empire tau. Tau undi terawan ni peminat.
0: Jadi ya leka ngot yang lagu tu digaga Siko Ari Raban Tumpu. Leslie
2: L.A.
0: Leslie Laut Nas Empire. Jadi lagu sida kekalang ngau sis je sebenar tu maka digaga penanyi Tumpu Jabuan.
2: Penanyi tu ni.
0: Aku ingat nama tajuk lagunya. Datang digaga Leslie mega. Engkau kena di ketua band Launa Simpaya.
2: Engkau mai ke kini?
0: Nama dah.
2: Engkau mai yang po ya ketua band tu kah?
0: Ketua band mea.
2: Oh.
0: Tanya ngan malam miat.
2: Aw.
0: Tanggi ketua band.
2: Aw.
0: Jadinya penduduk ketujuh kebaru dah didengar kita 4 itu penduduk dah ditemu.
2: Betul.
0: Sebedau tua ngilah ngagai lumur 6. Berandau bercerita bekaul engkau catat sebagai juara dulu lagi yeah. Tu cerita bekaul ngau SSJ.
2: Okay.
0: Lebih agi ngagai bala ke dekat nguliah ke prize.
2: Ya.
0: Yeah. Bekeni cara sidak yang undi nguliah prize.
2: Oh, nyaknya mainnya bu minut. Nyamai. Tiap hari nyebutnya.
0: Tiap hari ku tetap hari 5 aja.
2: Betul. Setiap abak program cata siapa juara. Uni abak telepon tu. Udah penghujung program tu lagi.
0: Ujung program tu lagi.
2: Ya, 60% besainya.
0: Masih
2: laban tu kena kue. Ini ibu minat.
0: Ya. Laban sudah bertelepon. Kredit
2: sudah nyau. Ya, kredit.
0: Kredit nyau. Ya, itu
2: besai.
0: Ya.
2: Sudahnya 60%-nya tadi. Udah uni abak Facebook 30%. Tentang udahnya 10%-nya hari peminta peninga mbak semua radio mbak YAM mbak Tusun mbak timpuat kata siapa juara hari kedeto sampai ke tengah hari empat.
0: Banyak tadi cara
2: panjai
0: banyak.
2: Tambur ini luar.
0: Tangga gay bala ke dekat mulih ke prize undi. Semina diungkup ke ujung program hari 5 aja.
2: Betul.
0: Maya telepon undi telepon aja.
2: Ya, nanti malam hari 6 kita minta anak telepon ke kali kita.
0: Tahu gak kita telepon tangga ya. Nyawanya. Nada jamin lah mesti ya tahu kau kai.
2: Ya,
0: okay. Okay, jadi yang gay bala kita ke dekat menang prize diungkup ke nintiang minggu. Kita tahu nguji namanya merambu penduduk lumur 1 nyentuk ke lumur 5 minggu ke dekat datai tahu ke tusun ke dekat datai.
2: Tak salah ada si prize.
0: Ya, semina ke betul jak si prize. Okey, jadi hanya tadi cara kita ke dekat bungulah ke prize ngau cara ngundi. Okey, bala kita kena sempat bertelepon bojom program kita semina uliah ngundi ba Facebook undi lagu cata siapa juara tang nadai prize.
2: Betul.
0: Okey, jadi ya terus ngagai lumur 6 udah lumur 6 tuang bercerita mimit lagi bakau ngau ACSJ
2: merenggat
0: semifinal.
2: Ya kena mutan tu berminut isi hati aku Diana sini.
0: Tio.
2: Nah.
0: Isi hati deka isi hati Diana sini.
2: Isi hati ku.
0: Bukai Diana sini
2: pun siapa. Bukai aku ngempu ngagai Diana sini.
0: Pia. Jadi tu meda Diana sini ku dah jadi juara sih dia tahunnya kemarin.
2: Biasalah.
0: Anda itu menda Indo sekali dia terjabat.
2: Kayaan tu. Ya tak berlaku untuk aku tinggal lagu ya Katindo.
0: Katindo? Nama pengawak Katindo ada?
2: Siapa nyawa ya mana?
0: Katindo dah jalan di kau Melayu. Mendayu-dayu.
2: Mendayu-dayu.
0: Terjaku Iban kah?
2: di dakui ban bernayang.
0: Berenang. Nya tayang tayang.
2: Nya tayang bernayang.
0: Oke nya siko penanyi ke kala mai pulai trofi juara SSJ tahun 2025 ya SSJ tiga lapan tang sekali tu ia datai baru ngau single kumbadu baru ya ke dicalon kaba minggu minggunya kemarin
2: ya
0: ke minggu tu terus duduk kediri ba tangga tiga enam
2: ya leka ngau leka lagu tu di gaga Paulus Morris
0: lalu tion ya ia ndak kediri ngaga ia mai Den Aladdin.
2: Ya, Paulus Morris ngau Den Aladdin.
0: Ya terus ingat ke lagu nomor 36 nangkan kenya terus ingat ke lagu nomor 35.
2: Isi atitu Diana Shah.

0: 24 iti lagu deka bepekit barengat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabua. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwan Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwan Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwan Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abal.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepuko Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah.

sampah datai masuk nadai bebayar. ACSC ke-9 ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Nyak tadi jabut. Kok ya?
1: Lapannya udah panggai.
0: Dini itu panggai?
1: Mati.
0: Nasi itu panggai mati.
1: Nek kata nek muda itu panggai. Mati ujung ya.
0: Nanti itu panggai bos bola batang dah.
1: Oke.
0: Dia lah banyak.
1: Dia kena kepit.
0: Okeynya tadi lagu bab penduduk 35.
1: Betul.
0: Siti lagu kebenarnya kalah jadi juara lagu tu.
1: Ya, dua minggu.
0: Dua minggu kalah jadi juara. Leka lagu, ngotion lagu tu digagak sikok orang, orang kesama.
1: Ya, one day Ali.
0: Lagu tu disada ke Yus Andrew.
1: Mangai kate.
0: Penduduk yang sebakan minggunya kemarin.
1: Ya, nanti berubah.
0: Nanti berubah. Ya, akhir malam umur 5. 10 minggu dalam carta. Yang tadi sudah datang hebat top 5 kita ni. Penduduk 35 pemandu atas. Yang umur 5 tadi. Tinggal 4 buah lagu dah agak. 4 istik lagu agak pada di dengar. Okey, jadi semuanya tua tadi jabut.
1: Ya.
0: Berkawal dengan berita pemandu baru.
1: Ya.
0: Suah di dengar kita. Suah di dengar bala ke rindu ke program Anugerah Carta Sepet Juara atau ke SSJ Mega.
1: Ya.
0: Udah suah ditebah bak radio YFM Iban.
1: Ya, ke kawang aja orang tebah.
0: Bisik Mega bak di ayan ke bak Facebook Anugerah Carta Sepet Juara.
1: Betul.
0: Engkau Facebook YFM Iban resmi official.
1: Ya.
0: Berkawal engkau program tu. Yang nyak lain ngagai bala kita ke kalak. Di kalak ke Selangau ya buat.
1: Aku adek kala aku ayak ko lalu
0: ayak di skune
1: ayak di kompeteang.
0: Oh, ayak di peteang. Ayak di seneram deh.
1: Ayak ko seneram sigi di pansa ayanya.
0: Oh, sigi di pansa ya pulai ke
1: mulaikan dulu
0: mulai ke tatau.
1: Tatau.
0: Oh, tadi nadek kala enggak ayak di mansanya
1: andai
0: lepas di nang enggak orang uji deh.
1: Aku takut mansanya.
0: Takut mansak. Takut mansaknya.
1: Okay, takut. Bedau kalak mansaknya.
0: Bedau kalak mansaknya. Nanti dia bedau kalak tu me peluang dia datai.
1: Amai
0: musuang menua ke dikumai Selangau.
1: Ya, ya.
0: Selangau tu nanti keliak. Nah, nanti keliak lah. Sebedau jalai pen Borneo tu di gagak. Pansak jalai besai ke Bintulau ya, ne. Tang dia tu leban dah bisa jalai besai. Nak di pansak jalai.
1: Nyom belakang.
0: Tak masuk mimit lah. Masuk mimit. Masuk mimit ngagai jalai masuk ke Selangau. Ndak itu jauh juga. Hari jalai besai.
1: Pemus. Ngau kesan papi. Tiap peminat.
0: Nama ya?
1: Subah.
0: Oh, Subah. Nama aku nanti petepedak ke kesan papi.
1: Tuh ada gini uli jual belah tehnya.
0: Oh.
1: Ada uli.
0: Oh kelia maya kagetnya. Suah dijual orang tetisi jalan?
1: Iya.
0: Ke pasar.
1: Ke pasar.
0: Lalu
1: ba makin.
0: Ba makin. Tina salah aku sekedap promo ke bisi di padah ke RTM Sibu Mega. Ujung bulan tu bisi pengrami Mega di Selangau.
1: Oh, bisi kah?
0: Pesta Selangau.
1: Oh. Bisi wata peran ora dia.
0: Bisi tebing sungai ai tap astapang ah.
1: Okay, batang muka.
0: Batang mukanya ne? Iya, nama pasar Selangaunya batang muka.
1: Batang muka namanya.
0: Undur orang gigal lebih.
1: Ya, nanti kan nemu lagi ibu minut. Bertanya ngagai pengen OIB.
0: Napa tu tinggal suruh bertanya bu OIB.
1: OIB nama batang kengai Selangau. Iya nemu.
0: Okay, ais tapangnya ka.
1: Okay, tapangnya nyonya. Ngau di kananya setapanya tanya ngagai pengulu ngalai.
0: Oh,
1: ngagai ngagai teh rumah aman.
0: Oh, tu rumah aman tu pengulu ngalai. Setapanya saya ku pegai pengulu ngalai belum aku nak.
1: Betul.
0: Lagi berarti kan. Lepanti kita meda ada jabut. Bisa siti jematan ke diri pansaknya ngagai pasar Selangau nya. Nah, jematannya bisa kekalah diperhati kaku bakal kenama istapangnya dia okay?
1: Barang utai.
0: Ayo mukanya pia.
1: Batang muka.
0: Batang muka. Oh, nyampe sambung oh mukanya ne.
1: Betul.
0: Oh, nanti kita ketemu lagi datai meh ngagai pengrami kerekat diatur di Selangau Anugerah Carta Sepet Juara SSJ ke 9 regat semifinal.
1: Ya, datai ke bagian tengah Sibu.
0: 1 hari bulan 8 tu ilak. Dewan tu nak jawab di kalendengar nama sekolah Tong Ah.
1: Kami udah kami si Daya tahu dia suba.
0: Ngaget sekolah tong ah. Ngaget
1: sekolah tong ah. SJ kesi tong ah.
0: Nggak jawab di sekolah tong ah. Nyamnya kian mimik lo alu dewan banyak.
1: Betul.
0: Lalu ke dia tuh.
1: Ya kenapa lagi klinik lah.
0: Klinik lah sebarang yang ngau klinik nah.
1: Betul.
0: Jadi dia tuh tentu ya bala kita kan bisa nanamu. Pihak dewan serbaguna selangaunya dia tuh. Kebenarnya udah bisa pasar baru.
1: Betul.
0: Pasar barunya nanti besar. Lalu pasar baru tu mega bisi City Hotel Ketebilang di Sarawak tu.
1: Betul.
0: Mayor nak nemu dah bisi hotel di Selangau.
1: Betul.
0: Nyalai kita nak nemu lah. Agi bisi kusuang tau kena hotelnya. Tau ganggu je telefon kan kita akan medak ne.
1: Ya nanti kita nak dai kak pernah dah dia rumah panjai main.
0: Tau. Rumah panjai? Oh pihak. Kadang rumah panjai kan terima.
1: Enggak ya. Dindu terwai aja.
0: Bisi mega homestay. Bisi mega namanya ya homestay tak kedai deh dengan aku nak bisa mega homestay kuku tak kedai ke pasar Selangau ni tahu kita medak ba Google lah berkawal ngau homestay ke bisa di sedia ke di pasar Selangau tang dua-dua ke kita nak boleh anda ngau sibuk kan jauh
1: betul
0: setengah jam aja hari pasar
1: betul.
0: Selangau tahu magang lebih agak ngau kita
1: bisa Sibujaya
0: Sibujaya jauh agaknya nak
1: sampai
0: ya kah 30 minit
1: ya.
0: Sibujaya.
1: Sibujaya, kita bisa Sibujaya. Nanti pasar Sibunya pun jauh lagi.
0: Jauhnya tambah ke dalamnya. Ya tahu mega kita dia obat Sibujaya mayoin. Kita tahu nguji. Namanya nanti nadai gak tahu nanya lagi pengulu ngalai seduai Junia mana?
1: Betul.
0: Kan ni nemu bisa
1: nanti homestay. Kita ngai bermalam mbak hotel ngalai.
0: Bisa homestay.
1: Bisa homestay ngalai.
0: Homestay squaw.
1: Ai mai ketimpa.
0: Nyana ngawanya aja buat. Tahu namanya ekonomi orang squaw.
1: Betul.
0: Jadi ya ke homestay.
1: Ya. Yeah.
0: Ngagai bala ke kamda SSJ.
1: Betul.
0: Nya Messi te hari 7 SSJ tu diatur
1: OIB
0: kawasan di menua sedak ya.
1: Betul. Ngambil ke kita nemu penghidup bak siti menua.
0: Siti di kita narik hati ku je buat.
1: Nama utai tak
0: tahu. Lebuh ke Selangau, bisi siti kedai tu. Utai dijual dia siki nyelai-nyelai makai.
1: Nah.
0: Bisi mi labi.
1: Bisi mi labi kah? Di udah makai ke.
0: Udah apa nah?
1: Hei, ada petan.
0: Sida ada air ke demua no yang siki labi makanya dia kah? Kau boleh kawak labinya saya
1: kau.
0: Empat pemayuah ya,
1: empat pemayuah labi.
0: Empat pemayuah.
1: Tangan aku. Labi parit, bisi menjual rasia.
0: Ada nggak wak asal
1: labi?
0: Kayaknya sekedar hari pasar, teh kena jual di pasar Selangau. Tanya pendan tu besar pasar Selangaunya.
1: Semua teh bisi makan.
0: Iya, mai. Lalu ngakai bala kita ke dekat medak penanyi. Bukan seminar penanyi ke bisi ngau berpakaian tu je buat.
1: Betul.
0: Bisi megah penanyi, ia ke dekat medak. SSJ tika 9 enggak semifinal tu ila.
1: Udah tentu
0: ya bisa kita.
1: Ayak pemark pun bisa ila je kan.
0: Bisa ya. Grandstand mereka hari pukul 5 lemai. Grandstand nanti ya final. Mereka pet nanti ya semifinal. Grandstand nama ya. Bala penanyi tahu mansa grandstandnya di interview. Berkawal ngau berita Bandung baru sedang yamanya.
1: Betul.
0: Nya tadi berkawal ngau SSJ. Okay, ngelansak mimik dulu tu aja buat.
1: Ngelansak mah.
0: Ngelansak nih. Okay, tua lengkap aku dulu cerita SSJ. Kita nyambung baru carta sepejuara tusun ke-27.
1: Ya, kita terus ngagai bak menyanyi kita ke
0: Lumur 4.
1: 4.
0: Okay, Lumur 4 ke sekali tau nurun 2 gigi anak tangga.
1: Betul. Nomor 2, nomor 3 penghabisan paling san lama bak cata.
0: 14 minggu dah bak cata. Atau aja pia lagu tu kalah jadi juara sepengelama 3 minggu sebedau tu.
1: Betul. Leka ngotion jak lagu tu ukai orang bukan ngagak tu.
0: Oh, ayak dek.
1: Ayak gondrong.
0: Jisli jabu bajang ngomitis mambang. Leka ngotion gagak sedua ya. Lalu disada ke Ika Saiful.
1: Ngau lagu tu diberi nama Om Bas.
0: Penuh 2, 3, 4.
2: 4.

0: Mesti dengar lagu yang tadi.
1: Lagu ke namanya tadi Nuju Sida ke Kamang Agak Ulah.
0: Ya. Yeah.
1: Nuan Berulah.
0: Ya. Yeah.
1: Pasti lagu ke dibaik ke Lemayang Band.
0: Artinya lagunya nomor tiganya.
1: Nomor tiga. Nomor tiga.
0: Ya, Nike yang minggu tu.
1: Nike segigi nak tangga ni.
0: Yeah.
1: Alapa minggu ni kemarin lagu tu tangga keempat. Duduk keempat. Jadi lagu tu dah 5 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Siapa kena kalakang tiwan aja
0: bos? Dixon Boss.
1: Boss dia?
0: Ya. Yeah.
1: Dixon Boss. Mm. Jadi lagu kelemayan bentin asal aku ya tu magang kengaga. Kengaga lekang tiwan lagu ba kini sada ke dibaik kelemayan bent.
0: Oh, belagu ya ke
1: belagu tu jangka aku ya aku nak menemu pada kalau bertemu ngus deto. Tang pelabak aku orang ke sama.
0: Jangka mana kira sama
1: orang kesama. Jadi Siti Ari Raban ke dekat enggak berpaket ba SSJ tahun tu regat semifinal. Lagu sidak ya lagu bernama Nuan Penerang Dalam Petang.
0: Amai ko lagunya ni.
1: Orang kesama megang-megang ke lagu. Jadi inti kita rindu ke lagu Nuan Berulah undi me lagu tu. Inti kita rindu ke lagu Nuan Penerang Dalam Petang datang meh ke Selangau tu ila.
0: Ya, nak lama lagi.
1: Nak lama lagi.
0: Sabar dulu.
1: Okay, lengkap ke cerita lumur tiganya tadi.
0: Tua bisa duit tinggi lagu ya, pemintaan.
1: Duit tinggi lagu.
0: Kati bekas lama kah betul
1: ini? Bekas lama. Tangga nama dah. Minggunya kemarin kita bisa juara baru. Juara baru minggunya kemarin ianya Nick Ravinci. Minggunya kemarin.
0: Kali ke minggu tu yagi oleh bertan ni pemintaan.
1: Sekali ke Duni Lang. Lapan Duni Lang ke bedau didengar kita kelimpah hari Nick Ravinci. Sekali ke Duni Lang oleh ngerampas penuduk Nick Ravinci. Tau ke Nick Ravinci bedau kak merik penuduk yang ngagai Duni Lang.
0: Betul.
1: Kita ni pun masa jam gua terus mai peninga ninga ke lagu penuduk tiga dua.
0: Ya.
2: Dua.

0: Namamagi deka ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu di deka Bukit Ba Bangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu deka ditemu kita Ba Malam Anugrah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Beranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga, dekali tabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi, YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Juara.

0: Nya, muka kota di ibu mina.
1: Ya, beri.
0: Artinya.
1: Artinya nama.
0: Angkal dunia lang to bedaulia ngerampah. Angkal Nick Refensi.
1: Tapi ya, lepas pengerindu ya udah datai badan. Nick Refensi dunia lang udah datai badan.
0: Dobat ya dulu ate ya.
1: Iya, jadi ya beri pengaga ati ngagai Nick Refensi. Minggu tu dua minggu dah jadi juara.
0: Betul.
1: Tajap pia lagu dunia lang. Penawar pengubat ati mega majak semak-semak engkau nomor satu.
0: Enggak kau minggu si tanya uliah ya bu.
1: Sesemak mah ya.
0: Arab ketro undi mah.
1: Tanya apa panggil ba undi mega.
0: Betul.
1: Lagu dunia lang tu 8 minggu dah bak catat sebagai juara. Minggunya kemarin nomor 3. Artinya ya nikik segigi nak tangga deh.
0: Betul.
1: Ya kau enggak leka engkau tion tu yang bo meh. Okey, jadi lalu ke juaranya aja buat.
0: Juara kaming itu gede-gede-gede-gede-gede. Pengerindu anak datai Mbak Adan.
1: Ya kemain lagunya?
0: Nick Refensi.
1: Ya kengagak lagunya?
0: Bisepia.
1: Aku sih rindu gak cuman dijebut.
0: Aku sih mah orang putih itu. Usai orang putih itu. Sih ada itu berapa?
1: Tapi ya, dua minggu udah juara. Lagu itu 16 minggu. Udah baca tar, artinya lagu ke nomor 2 pemandu lama punya nih.
0: Betul.
1: Dua minggu jadi juara. Oke, okay, jadi punya tadi penuduh lagu udah ditemu kita nomor 1 yang tak ke nomor 5. Kita besi sikok pemenang aja buat.
0: Bisa kah?
1: Kaban de Aris Munjannya.
0: Nama tu.
1: Kaban dari Munjan.
0: Oh. Abadum mesti menang.
1: Abadum. Abadum menang ba undi atau jap ya Abadum break nama amat ketika ngulih ke praya stau ke hamper ke di sedia ke
0: Kinakara
1: sponsor kita
0: ya Kinakara Agrofarm
1: ya terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm laban dan nintang minggu nyedia ke praya ngagai pemenang
0: ya
1: lalu sekedar hari produk jadi keluar ke Kinakara na jabot
0: ya
1: lebih ke udung ngepam
0: terus pes pancu habis se
1: sponsor PAM deh kak?
0: PAM
1: apa?
0: Nah, kena ngulai manua kak
1: PAM deh dah?
0: PAM
1: nama apa ngomong PAM deh?
0: Nyamai ya
1: nyamai pia? Apa? Kacang ma nye PAM
0: kacang ma PAM
1: apa? Apa yang tak ada PAM deh?
0: PAM megang
1: minyak ngin nyenak nih ke PAM
0: andai kena ngelut perut udang PAM nya oh pete perut pete ngelut kenyak
1: oh kenyak enak kenyak lah tujuh bayan seruai kinang agaknya
0: betul bayan sikis tadi bayan tau
1: udah ngepam ngepam sudah seperti perut lelut lewat kangen minyak angin
0: betul dia mega produk tibu kai ibu minut maka ada chili sauce kita itu berbagai rasa
1: bisi mega namanya kasam sabi dalam dalam pestiaknya
0: betul
1: jadi kayak bala kita enggak bisi nyata de suah traveling keluar benua Malaysia luar benua Sarawak pelabuh aku Semenanjung penadai kasam penadai sabi kita tahu mai perengkah ke beketau mai henti kita lelengau ke pemakai kita yang benua tahu nyamai aja buka terus sumai nya tadi ni buat berbeli ke ruas
0: anang kiruah
1: anak ini buat kiruah
0: nadai kiruah
1: bukan nyamai ke ruas no orang
0: ya giga aja pes pansuah sida bayin Kinakara
1: tahu dibeli bak sekedar hari kedai di menua kita di to mayuh di pedak kita pergiga aja Kinakara
0: tadi betul
1: akhirnya sponsor ti nintiang minggu di sedia ke Kinakara Agrofarm terima kasih ngagai badum ke benang ke minggu to kita buka ke deka sama nguliah ke hampernya tadi produk pemakai Kinakara Agrofarm tahu tahu ngundi bak harus telefon tu lagi nih.
0: Betul.
1: Tang sebenar tua muka undi tentu ya kita bisi lagu baru ke dekat dipasuk ke dalam cata.
0: Bisi lagu kapan suat maga minggu tu?
1: Nanti ya nak maksud ke diri nada yang lain dor kita engkah lagu baru.
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tentu ya lagu baru ke dipasuk ke baca tata tua mai peningan dengar ketu dulu.
2: Lagu pansuat minggu tu.
1: Ya lagu pansuat minggu tu jabut.
0: Lagu kapan suat minggu tu?
1: Lagu Balumu 10.
0: Betul. Nama Ukai Dipinta.
1: Nama Ukai Dipinta.
0: KCBL.
1: Jadi lagu tu digagak Nikel Nika Mujah ngau KCBL po. Dua minggu aja oleh begulai ngau kita. Baca tasa pejuara.
0: Bye bye.
1: Kira ke beri penduduk baru ngagai penanyi baru dah tu lagi. Tang sebelum kita dengar kini bagi lagu baru kedekat dipasok ke dalam cerita. Kita dengar dulu lagu Nyemak Ukai Dipinta ke Pansut Ari Cata.

0: Nuan milih pergi.
1: Nah, Nuan milih mupuk.
0: Mupuk. Pihak ke lagunya tadi deh.
1: Betul.
0: Lagu baru ke dicalon ke bak cata kita ke minggu tu tusun ke 27.
1: Ya, dia tu tahu dah dunia kita. Tahu undi udah penghujung program tu lagi. Dia tahu lagi ni peminat.
0: Ya, jadi ya ke bermain lagu tu Penny McLean.
1: Ya, leka digagak
0: Daniel Undi.
1: Daniel Undi.
0: Tion ya. Kabar lama kita itu.
1: Ya, Cheryl Kayam.
0: Siko orang
1: kekala. Namun main ugan ya, Kak. Ugan. Ibu minat.
0: Nggak, aku nemu. Cheryl Kayam itu namanya ia landia ngagak lagu. Tang tajapan ia bangsa bidayu. Okay, jadi lagu Ari Penny McLean. Tahu berengkah di undi kita catan siapa juara tusun ke 27 udah tu lagi.
1: Betul.
0: Angkat isik bala kita nya tadi rindu ke lagu. Kediberi nama Nuan milih pergi.
1: Ya.
0: Hanya tadi lagu Darah atau saya kerja buat?
1: Hah?
0: Darah.
1: Darah kah?
0: Darah.
1: Oh. Ada kusim metai.
0: Ila. Ila
1: nyubo kaya pemina.
0: Subuat leh. Bar dia ada. Mau leh tu meda.
1: Memaipan darah.
2: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu Tu. Recap Minggu Tu.
1: Kita dah buat kebedau lagu Bak Carta Sapa Juara.
0: Di bedau, buat dia tu Bak Facebook Carta Sapa Juara.
2: Layar, layar, layar, fans.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanuan. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekip lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Brengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: tulik jakuk main. Tang, ndak semua orang boleh nerima jakuk ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jakuk ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jakuk, utainya nadai boleh ditikal ditarit pulai. Hati orang ku udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjakuk, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
4: Watrof, lagu Terabai. Leka Lotiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Lotiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepuko Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai bebaya.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mereka influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang nanti kaban tak kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal lepas tu. Jadi nanti kali yang tak kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta.
1: Amat aku nyau nyemata aku ngau utai ke bakato ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita. Ya. Enti kaban nuannya mana? Mana ma buah ya? Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit ma buah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Suba sanung aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tan aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku ditu, bakih kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6.35 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
2: Oh.
1: Semah sepana nekung kene ke.
2: Udah gerak pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh, tu bisik-bisik ke pembetul ne kapan kita tu amat ke nya ne amat ke nya.
2: Amat ke nya. Nah, nak salahnya ni Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai no fokus. Nak patut ni merahi. Nama ada budak aku ni merahi. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku yang nang dah nanya nama pengawak. Nama ada budak aku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

sakit muang ai tanaban kenyawa enti nak ditagang ngau campat. Kolera oleh berampir ari ai tau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun pesuh tau ke dehydration. Pada tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diselia hari semampai meresi jari lebih hagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu oleh anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana hagi bercagal hari di berupa. Pesan saya untuk hari kami bahagia.

Logistik Mandang Kepenusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak Aking Irau Kati Untuk sitip ngingat tip guna ngaki semua kita itip tengah ke Jalai Alun Kebuah penusah Bapadi nyadi Arulah tidriba tina nitih ke atur Jalai Alun Ngenak telipun lebuah driba Boleh melimpang kerunding lalu ngasuh Bapadi Sekedak perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah Bapadi Bak Jalai Alun Seliah kediri ari ngenak telipun bincin Tau kengerja pengawal boleh melimpang kerunding Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dengan terus nerit katur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Cabanacu.
1: Mi Cabanacu.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Dinga ke cerita dengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutentang siut masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya. But YFM.

0: kengemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau kengagai orang buka tim berguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Le.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai sejak.

Dalam si tupis, tentu menyumbuh rundiang siko-siko tindak sama tinggal rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadaan penusah berbadi berjalan alun ketau nyadi bak sumarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta termeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pemelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Ule munua, tang uliah diseliahke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang empu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Mari yang makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Bukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, maya gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai iruh. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemaya gula dalam pemakai. Jaga pemaya gula, sesuduk teh pan umas, tentu kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

sentimen aik tu rindu mai tu. Oh, kini kemain aik. Musim hujan tu anang nak berjimat kelebih hagi kita ke diau bat duar ke suah bah. Seruran bersedia, nanti nyaman ya so mindah hagai palan duar ngenduh penusah bah. Simpan semua dokumen ke buna, kad pengelala, surat beranak, buah bank ngau ya kebukai. Utai bukai tau dudi, sidap tiais, jim basuk, jimari gari, dapur gis. Utainya tau dah beli baru. Tang nyawa kita nadai ganti ya. Pesan jaga pengelikut maya musim pengujan tu hari aku Ken Michael ngau YFM segulai sejalai.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, ngau, why?

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini banget tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, ini untuk pintu, untuk malannya.
0: Bah, yo. Amat tergenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Terbrun yang kini ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai hinjau bak kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nggak nemu. Nanti udah hutang.
2: Nanti betul wisi duit kena maya. Padah dulu mengagai kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban tak nyamai tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, hari kami.
4: Wey, ngawai.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

penyakit itu pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku, isali ngau wai.

Maya kaba nyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyo barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

Tabik Basah, Nuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak renggah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu dak kita berlamanya. Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke dak amat, hari mensia ke dak berhati engkau siliak. Nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya. Serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut engkau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke enda amat ulih ngacau tak kemuntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tidak amat, buat media ramah tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, lalu nanti ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000, tau ke hukum jail pengelamat tipuan nak lebih hari setahun, tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media ramah dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my. nanti bisa report senentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media ramah engkau pintar serta nak nampung berita tindak amat, nanti berdau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Jakut tangkan tu, Ari Komiti Penyambung Engkau Multimedia Malaysia, SKMM Negeri Sarawak.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandu baka bak supermarket ngau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pen bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur di udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ngumuh meh bisik orang ke ngumpul.

0: Pi pedak lima petua ini. Patu ak nak mampu mulut. Nyak meh anti, ai liurnya macam orang. Uji batu ak mampu mulut meh. Lagi kita yang nampak ya. Nyah mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Berik ngagai petua ini alai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik ngasai diri nak tu berpengerai, jam 4 meh ngajon diri berpersa ke hospital. Pesan tu RYFM.

Kita sama nanmu hati mensia tonmu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat bakal nombor tinggi hari pengada tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah banyak mudah ditemu orang. Pesan

Dari itu, kamu update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit otai nak dipuati, lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita anak. Nak semua otai buat penghidup kita patut dimantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai kau.

0: Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai ku. Pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayuh lagi penuh sah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: laju main layan tu nih. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, kan kena ngai menjadi hari tadi tu legging tu. Siapa ngerja dari tu? Mayu mak tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Pedak dinya.
3: Legging. Apa siapa ambu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Kang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internet.
4: 24 itik lagu. Dekat bepekit bak renggat semifinal. Anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter. Lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole. Lagu Cerita Tua. Lekang Gau Piyun, Nicole. Darah Helena. Lagu Perahu Mir. Lekang Gau Piyun, Monica Ellen.
6: Watrof. Lagu Terabai. Lekang Gau Piyun, Frankie Mann. Donnie Lang. Lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Piyun, Donnie Lang. Winnie Albert. Lagu Aku Ukai Luluang. Lekang Ampan Lebat, Piyun Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba.

0: Ross.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, leka Lih Acuap, tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi, leka ngau tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, leka ngau tiun Roslyn Jerman.
0: Richard Lee, lagu Lelak, leka Konselor Sangin, tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, leka PB, tiun PB ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, leka ngau tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa, leka ngau tiun Matthews Mambang ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci, leka ngau tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita, leka ngau tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, leka ngau tiun Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, leka ngau tiun Jesli Jabu ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, leka ngau tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

27 2026 quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6 11 2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live megak box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12 7 2026 Norway bertemu dengan England, live buat Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuh meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekip lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Anna muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawung utama SCSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merina kita ngau lagu-lagu via mega bekusi ke info berita tetap gati kita ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

statistik bandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bebadi nyari hari ulah tidriba tindak nitih ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalai Alun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincil tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skamernya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuh, bulan dua jaku canduan, dama ga bulan nebas upas salai batanam, nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan, inuk ngawala laki ayak ga ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan, mantap kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam, tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam, nebas ga anak kehas munu anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman, ngetak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam, mawak lekitai dayak atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan, baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan, nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Semia pagi hari gereja Anglika kena ke 12 hari bulan 7. Keterbatu aku dulu dekat meri selamat pagi dengan semua bala peninggal. Kutu Bishop Nelson tugas bulan hari gereja Anglika. Aku kemai kita semua sembiang waku pagi itu di dinara lain kita jamai itu. Wang kita yang ngepun ke pengawal kita pagi itu kau sembiang. Kita patut terima kasih agar Tuhan ke mana hiyo aku dah gitu kita malam ke udah lemai kita mendo hari sehari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua berkat hiyo aku dah sambut kita kelamuk ketu sampai kita. Baik kami di surga, kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan ke dah terima kami dalam penghidup kami kejadi nebiak Tuhan. Kami muji Tuhan Tuhan ke semua manah Tuhan ngau kami dalam hari ke udah. Jelas sepedau kami ngerjawab ngau bukai pagi itu kami bersampi minta nunggir yang kami Tuhan. Dan semua pengawal terdekat kerja kami sehari itu. Berkat ke semua pengawal kami apai. Awak kita mujur terkena kami mesai ke nama Tuhan. Sampai itu minta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Nielsen Matthew bagi 3

14 berengkah dibaca ayat 1. Bo hari nyok bego Jesus pansut ari rumah duduk bo tebiang ranau. Mai haman orang begelumu ngelingi yo. Jalaya depan sebuah perahu duduk ke diri dia. Lalu bala orang mayuh berdiri bo tebiang. Yo mandah ke mayuh macam utai ngagai sidok ngena jakuk sepamu. Ku yo. Orang siku nabur ke benih. Lebih yang nabur ke benihnya. Kedok leko benihnya. Labuh berjalan raya. Burung datai lemakai benihnya. Sekedok labuh bertanah tiba batu. Lerai mayuh tanah. Lebih benihnya matuk. Sekalanya laban tanah dia mabuk. Tang lebuh mata panas niki. Sedok kena pancar mata panas. Yang layu laban sedok nari urat. Lekam benih tibukai labuh bermana duri. Durinya tumbuh. Lalu ngalah ke sidok. Benih tibukai labuh bertanah tiami. Lalu buah. Sekedok mansut ke 100. Sekedok 60. Lalu sekedok 30. Awak kurang kebisi pendiang. Ningo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih. Kalah salah. Sampai kita itu adalah ti madu kuasa ti udah mai kami bismiang sama serta ngasatia genuan nama kau udah semayang ti bisi dua tiga orang guru bismiang nyebut nama nuan nuan dekat meri utai minta sidok meri kawaya tu utai ti kedekat dari gigak kami nundak ke guna kami dalam dunia tu asa kami nemu semua januan dalam menua serga tika datai beri kami hidup meruan. Amin. Sampai Tuhan Jesus baik kami di serga kudus menama nuan datai memerintah nuan jadi mempenekak nuan bekal dalam serga kunya bekal dalam bumi beri kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami bekal kami ampun orang yang salah kelaban kami itu kami dari penguji lepas kami dari penyai kerana Tuhan timpu perintah ngau kuasa, ngau mulia datai ke belama-lamanya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita lalu ngitu kita Tuhan nampak kita lalu kasih kita Tuhan nerang hati kita lalu beri selamat ke kita lalu berkat Allah talot menurut kuasa pai anak ngerual kudus dia ngau kita setau meruan ngau kita kemaya tu datai ke belama-lamanya. Amin. Kena ngujung ke sembiang kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun lumur 54 mengulai ngobala kuaya hari Saint Thomas Cathedral di Kuching.

0: Kenora Pagi Y 9-12 Nela Tengah Hari Lentak Nali Hari Sada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Berjalan.
2: Kita udah sedia. Udah sedia ke menu sapa juara capai kenyala minggu tu. Sapa ketika nyepit surat kabar. Ketawa ngel kami.
3: Alah dulu.
2: Alah dulu. Alah dulu. Alah dulu. Lagu ngel.

0: Begulang kami nak bergas stesen hari nak pukul 1 yang ada hari buat YFM
1: 89.5 FM di

Pagi semua ni yang ke YFM Pengarap Pagi Serito 12.07.2026 bergulang aku Daniel Stephen. Kita bergulai pagi hari Minggu Serito. Kita kepada Dani selamat pagi. Selamat Dani, selamat tinggal ke YFM. Tentu ya segmen Pengarap Pagi YFM nyentuk ngagai pukul 9 pagi tu lagi kalai bak jam ke terubatuk. Kita dekat ni ke lagu-lagu rohani bersemayang ngau kita ke nurun bersemayang, nurun ngagai gereja, nurun ke Chapel Serito serta mega angka bisi bersemayang bar rumah panjai kini Serito. Okey, merindang kita ke bersemayang nurun hari Minggu. Okey, udah tu lagi mega pukul 7 pagi ku dekat pacar pesan barat kita, pesan kita oleh dikenatai ke bak yfmiban@gmail.com email kami serta mega bawa WhatsApp 0138268422. Tau kenatai ke dia tu pukul 7 pagi berengkah maca pesan barat kita semua. Okey, terus dengar ke kami YFM ke sekali tu agi merindang kita ngau lagu-lagu rohani kita ungkup ke pagi tu.

0: Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanuan. Lestri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anak muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai itu ini.
1: Jadi, Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nembiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
2: Ba nembiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, jaku kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita mada wisdom ko kita, ya, nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tak ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan, laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah, ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi, ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ke utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut Indonesia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan, lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat ngagai setiap ikut orang.
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Cabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Cabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

OFM Penggerak Pagi 12/7/2026, hari Minggu. Okey, main quarter finals Norway bersatu dengan England, Benung bersatu Datuk Tau Kemenung Belaban Datuk Kaalai. Datuk kemenang yang sudah hujung-hujung, sudah bak nyuka bak minit ke 90. Datuk Kaalai penduduk nangka ke Datuk Ainya Seri, gol ke terubah dipasuk ke Norway ianya Ari Andreas Sjöldrup bak minit ke 36. Udahnya tadi Jude Bellingham sebedau half time nya tadi ambis dia Jude Bellingham skor ba minit ke 47 ba extra time. Jude Bellingham tu tadi skor. Lalu bisi mega Norway skor baru kemenaya tang laban ke Fall kalah halan nya tadi ngejuk ke defender pemain England tengok ujung ke Fall jadi golnya tadi di Kinsel ujung ke agi seri satu sama nak ke dia tu jadi sedak ya dia tu pemain ba extra time. Extra time dia tu ianya bak minit ke baru masuk bak minit ke terubah kalau extra time ke ditambah ianya bisi 7 minit. Okey, ni buka ngau quarter finals ya ke benung dia tu. Dia tu Siti lagi main quarter finals ke dekat dia tu, ianya main ke dekat dia tu pukul 9 pagi tu lagi. Okey, pukul 9 pagi tu lagi kita boleh mendak main semua main ya ba RTM Click ba channel Sukan Plus ngam megak TV. Okey, quarter final Siti lagi Argentina dekat berlaban dengan Switzerland pukul 9 pagi. Okey, kita ke nada pengawalnya tadi boleh memenda ba RTM Click ini ba channel Sukan Plus ngau megak ba TV. Okey. Okey. Kita ke dekat Kenata ke Pesan Berat. Kenata ke Pesan Berat kita berangkat 7 pagi tu lagi. Aku dekat maca pesan berat kita oleh Kenata ke Pesan kita buat email yfmibat@gmail.com atau ke buat WhatsApp 013 8628422.

0: cakap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai beruni yang ya serta selalu kutap mereka kata amat tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu amat tu nu datang ngaji runi yang kau gambaran ya bakal gempa bumi nya nak ya nak ya lebuah ya debak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, nak mereka nak ya lalu lebuah api yang meluapnya tak ngerusak ke nama-nama tinggalinginya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluahka. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletupnya tik ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang tik ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau counselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge. Ti ulih merik. Penjandi yang penemu. Ti badas ngagai nuan. Bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya. Ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya. Pansuat darinya. Anang mendam ke diri. Anang murung ke diri. Anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dinga tau. Pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu. Belajar berandau ngorang. Orang ti tau dikarap ke nuan. Anak ngeluah ke sengapa anak berandau ngurang ti nak tahu dikarap lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: lagi rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Maca pesan ke terubah ke sini kena tak ke bawah YFM. Pesan ke sekelitu hari deru anak sigan. Jadi pesan pesan madah ke deru anak sigan ke menaya. Udah nadai kalau pesan tu hari kidir anak deru. Pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan di Bait Ulu, Bait Ili, Punggok, Rapek, Lacau, Limau, Dadak, Selepung, Dekuyung, Semawa, ngau semua ke pembelayan ke nak alih di rintai ke ditu. Jadi pesan madah ke deru anek sigan, deru anek sigan udah nadai. Lalu ni yang dekat di Senggai ke nak risatu 13 hari bulan 7 2026 pukul 8 malam berumah Yempu ianya di Empili Semunjan. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke hari 2 14 hari bulan 7 2026. Ke sini lagi kita boleh bertanya ngagai kidiang anak teruk 016-8161-4777. Lalu isi berita pesan madah ke deru anak sigan, deru anak sigan udah nadai. Lalu dekat di Senggai Pegilak 13 hari bulan 7 berempili di Semunjan. Lalu dekat di Anjung pagi hari 2 14 hari bulan 7 2026. Pesan angkan kena pesan hari ensengan anak juing tau ke apa jusip. Jadi pesan madah ke kosmos anak ensengan. Kosmos anak

Lorong 3A, Lot 117 Taman Serai Pijaya di Madang Kuching. Ni yang dekat di Senggai kena hari 6 ngau hari Minggu, lalu dekat dikubur ke kena hari 1 13 hari bulan 7 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal pelayan di Nangga Jagau, Nangga Ngungun, Rantau Lugai, Kenawin. Semua kapal pelayan di Lubuk Antu, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching, ngau kapal pelayan ke Bukai. Kita ke dekat nemu penerang ke siliak telefon ngagai Dian Anak Jawang. Yang nyak bini ni yang tumpu 011-250-94341. Lalu isi berita pesan madah ke Kosmos Anak Sengan, Kosmos Anak Sengan tau ke Bedum, udah nadai kena 11 hari bulan 7 2026, niang dekat di Senggai Saritu 12 hari bulan 7 ba rumah lot 117 lorong 3A Taman Serapi Jaya Matang di Kuching. Niang tu dekat di Ajong Pegila 13 hari bulan 7 2026. Ya, pesan pemati ke terubah ke diterima. Pesan kedua kebenar ya, ke diterima kami bak YFM. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati mega dituju ke ngagai semua kapal melayan di Lipat, Tembung, Tabut, Tebarung, Kejemut, Memaloi, Skim Sekerang, Pelasuk, Entalun, di Tanjung, Pahis, Bunuk, Mujan, Murat, ngau kapal melayan ke Bukai, ke nak leh dirintai ke dito. Jadi pesan mana ke Bermas Anak Bakir, Bermas Anak Bakir tau ke Inai Kumu, dan adai kena 11 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 13 hari bulan 7, ianya hari 1, lalu dekat di Kubur kena 14 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai bak rumah Lucy di Baloi Skeng Skrim, Skreng Skim. Lalu nandu isi berita, jadi pesan tu madah ke Bermas Anak Bakir, Bermas Anak Bakir tau ke Indai Kumu, udah nadai kena 11 hari bulan 7, lalu dekat di Senggai kena 13 hari bulan 7 2026, yang nak pergilah ba rumah Lucy Baloi Skreng Skim. Lalu niang tu dekat dikubur ke kena 14 hari bulan 7 2026. Ini pesan pemati. Lalu Siti Agi pesan ke sekretu untuk pesan pemati mega Ari Manggi tau ke Apai Alan. Jadi pesan madah ke apa ya, Kasum Anak Luak, Kasum Anak Luak tau ke Apai Manggi, udah nadai kena 10 hari bulan 7, lalu dekat di Senggai kena hari Minggu, yang nyasar itu 12 hari bulan 7 2026. Lalu ni untuk dekat di Senggai baru mah mambu gerugu sepak betuang. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan, kebagi kapal melayan di Batan Spek, Batan Sekerang, Layar, Padiah, Suwainiah, ngau semua kapal melayan ke Bukai di Ngelala ni antu. Okey, nandu baru isi berita pesan madah ke Kasum Anak Luak, Kasum Anak Luak tau ke Apai Manggi, udah nadai kena 10 hari bulan 7. Lalu ni yang dekat di Senggai Saritu 12 hari bulan 7 ba rumah mambu gerugu spek betung. Lalu dekat di Anjung pergilah 13 hari bulan 7 2026. Dah tergi maca pesan ke Bukai, kita boleh ngatai ke pesan kita ba email ngau ba WhatsApp kami YFM badito. Okey, kita kena nombor nombor WhatsApp YFM 013-862-8422. Kita akan berdaun nyimpan nombor tu, tau simpan dia tu ni nombor sebarang maya pergi lalu sak kita boleh tau ke bisa menggunakan nombor telefon tau ke nombor WhatsApp YFM. Okey, berperindang kita ke sekali tu sebenarnya nampu baru macam pesan kita ke Bukai.

0: 26, hari 5, 10/7/2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6, 11/7/2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live megak box Sukan Plus. Main langkan kenyak hari Minggu, 12/7/2026. Norway bertemu dengan England, live buat Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, kenang nak lawat bekal dengan World Cup 2026. Jude Bellingham skor ba extra time ba World Cup ngelaban Norway. Kalai dua tim tu dia tu bermain ba extra time sudah dia tu. Masuk ngagai minit ke 97. Jadi England 2, Norway 1 dekat ke dia tu. Okey, lagi macam pesan berat ke sekali tu, pesan Ari Mariam tau ke Indai Aliah. Jadi pesan madah ke Indaya, limau anak Aliah tau ke Indai Mariam. Dah nadai kena 10/7/2026. Lalu ni yang dekat di Senggai Barumah Michael Anthony Bukit Tugung Setiam. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan di Binai, Empuak, Tatau, Sab, Anau, Tekalit, Semanuk ngau kaum Melayan ke Bukai. Jadi ni yang dekat di Senggai Sarito 12/7. Lalu dekat di Kubur Pegilak 13/7. Lalu isi berita pesan madah ke limau anak Aliah, limau anak Aliah tau ke Indai Mariam udah nadai kena 10/7. Lalu dekat di Senggai kena 12/7/2026 sehari itu ba rumah Michael Anthony Setiam. Lalu ni yang dekat di Kubur pagi pergilah telefon ngagai apa luang di dekat nombor penerang ke Silia ianya 012-8572-596. Ok, lalu ke sekali itu pesan nguji ngigak pesan dia ke bedau dibaca, pesan ke buka itu pesan kertas ulit tu, pesan dari Jos anak muari tau ke apa nyantau. Jadi pesan mada ke ngetas ulit ngamin terbalu ni yang dia nak anak jaga tau ke ini jantau kena 18/7. Ianya malam hari 6, lalu ulit dekat di kertas pukul 2 dini hari. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan ba Jalai Batu 14 nyentuk ngagai Batu 26 Jalai Bintu Lumiri, semua kaum Melayan di Mukah, di Jiah, Sebakung, kaum Melayan di bawah Bintu Lu Sibu Kapit niah belaga ngau kaum Melayan ke Bukai. Jadi pengawal kita sulit dekat diatur ba rumah Aliah Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintu Lumiri. Ya, pesan ngetas ulit ke bisa dikenatai ke bak YFM. Lalu kita ke bisa pesan ke bukai oleh kenatai ke pesan kita akan bagi pesan ngetas ulit ngau megap pesan pemati. Okey, jadi pesan ke sekali itu untuk pesan ke baru diterima kami bak YFM bak email. Jadi pesan udah dibaca tadi ke mana ya. Ya, bisa nganjung ngagai email, bisa mengenatai ke ngagai WhatsApp YFM. Lalu pesan ke sekali itu hari Evelyn Sangai. Jadi pesan madah ke pesan muai basa ni yang normal enti muak muli tau ke dikangau normal tau ke dikangau mega indai Aaron kena adat sembayang. Jadi pengawal sembayang muai basa tu dekat diatur kena 12/7 malam tu lagi ianya pukul 7:30 barumah nombor 601 lorong B1 Taman BDC Stampin di Kuching. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan batal rimas debak kaum Melayan di Kerian, Buduk, semua kaum Melayan di Seratu, Paku, Betung, kaum Melayan di Kuching, Miri, Bintulu ngau kaum Melayan ke Bukai. Okey, ni pesan semayang muai basa ke bisi di Kenatai Kebak YFM. Okey, jadi kita berpindah baru nanti bisi pesan ke Bukai. Aku dekat maca pesan berat ke bisi di Kenatai Kebak YFM.
2: Aku dah mutus hati nak tojo

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

Maya Arito udah nyadi tren bejalai laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita bejalai 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk bejalai lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke bejalai bandua belubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke bejalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita Hari YFM. Roberto Batam berita. Sarawak netap ke penombor agensi pemansel negeri ke-10. Sarawak ngulia ke buah penemu pakar antarabangsa dikena mutar ke isu air ngau ampubah di Sibu. Ngemeran oleh ti berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah cara ti pemadu mana dikena nagang ideologi radikal ngau ekstremis. Lalu tu isi berita. Perintah Sarawak sudah tentu ke ngau rasmi agensi pemansel negeri ke-10 di dikelala ngau nama Zon Ekonomi Sibu SEZ. Pengawak tinumbuh ke agensi itu nyadi agenda ti berguna. Ti berguna dengan 7 merangsang transformation serta nusun baru rampai ekonomi kandang menuanya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke agensi ti ditumbuh ketuk dikena negap ke sektor besar yang kawam pengawak bertanam ngau merik servis. Nyadi ke atur ke terubah perintah negeri udah nyendia ke belanja 1.5 bilion ringgit ngagai agensinya hari bajet negeri ti baru. Yang maksud ke jaku tu bak awam pengarang berita berindik hari pengawak ting lancar ke program Sarawak Ku Sayang ungkup bagi menua Sibu. Ungkup berikut Sarawak sebenar tu udah nombor ke 9 agensi pemansang kandang menua yang kaum agensi pemansang wilayah utara NRDA, agensi pemansang tanah tinggi HDA, ngau agensi pemansang Delta Rajang RADA. Berbaiknya perintah Sarawak ngulih ke penemu ahli pakar antarabangsa dikena ngembing pengawak ngemansang kebaru menggeri Sibu mutar ke penanggul ngintu air ngau ampuh bah. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke Amsterdam dipilih nyadi ke contoh penerang laban bertapik ngau pemar geografi berkawa ngau air di sebakang ngau Sibu. Penelebak menua Belanda dalam ngatur sistem air ngau perambu kandang menggeri dekat dipansir dikena mantuk Sarawak ngemansang ke Sibu ngau meruan agi. Merindik arinya pengawak ngemansang ke baru ungkup Sibu patut berarti ke cara mutar ke penanggul ti bersepadu dan nyerangkum sistem entali air ngintu sungai ngau sistem pejalai air ti lebih sistematik. Pelian ngemansang ke baru Sibu dipelabak dalam timpuh 15 ngagai 20 tahun. Mungkur pengawak ngangkat ke pemanah sistem parit ngau cara mutar ke isu air ti kandang. Terlebih lagi bak kanandur ke Mayuh Pranak bakal Bukit Asik. Ngemeran ke ulih ti berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah ni acara ti pemanduk mana dikena nagang ideologi radikal ngau ekstremis dalam raban bangsa. Sapi Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof nyemetak madah ke sebuah menua ti Dewan Mayuh Pupu Bangsa Malaysia nak ulih ngelak ke ideologi ekstremis ngerekai labanya ulih ngerugak pemaya ngau penyerakup ti udah lama di tempat. Yang mana ke pengawak nerenak ke oleh di mana berengkah hari institusi ruang bilik, sistem pelajar, ngau raban bangsa ti progresif serta berbahasa ke pangan diri. Yang maksud ke jakutuk pengundang jadi ke pengawak nutup seminar kelestarian pemikiran Islam Nusantara 2026 di Kuching. Berkawa ngau perambu mulai ke Akta Pengelikun Dalam Menua ISA yang mana ke perkaranya sudah diputus ke nyadi polisi sebenar tu. Koya nereng tajapan Akta Penyalah Pengelikun Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA bempu pangkuk pengawak nyaga pengelikun menua perintah patut nimbang secara sebelah guna pengelikun ngau nita ke standard hak asasi bak tikas antarabangsa. Dalam perkara bukan dia sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof merambu negap ke Institut Pemansi Islam Ngau Strategik IKMAS yang dipalan penyulut dikena ngada ke Raban Ketua Ngau Pemikir Islam Nusantara di Sarawak Ngau Menua Adab Kitu.
Ya pada ke opis ya, udah bersedia bekerjasama dengan opis perkara pengarap Islam Sarawak JAIS, Konsel Islam Sarawak MIS, dengan agensi kebekawal, dikenang angkat ke pangku pengawal ikhmas, ngada ke rebat ketua Islam di berpenau. Yang merat ke penemu Islam Nusantara di berpelasar ke penemu, jalan oleh ngau rundia di mana? Patut ditegap kagi dikenak ngelaban ideologi radikal ngau ekstremis di muntang dikermai ke hari media rama ngau pelasar digital. Yang megak merambu ngambil ke pelajar tasawuf dituku ke dalam sistem pelajar. Bepun hari renggak sekolah nyentuk ngagai palan pelajar tinggi dikenak mantuk nampak rebat di ngembuan penyulut. Kita datu penuh mendiang ke berita Ari YFM. Projek agak bangunan baru bak kompleks bergerempung bertanam bertupi negeri Sarawak PPNS di Kota Semerahan di pelabak dekat berengkai bulan 9 tu. Sampai Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua Sarawak Dr. Abdul Rahman Ismail pada ke projeknya ke dia tu berengkai tender di pelabak ke terputar dalam bulan tu. Yang mana ke projek dibungkus kira RM15 juta serta mungkur pemesai 1.15 hektarnya di Perambu Tembok Gagak pada tahun 2028. Yang kemegak jadi Chairman PPNS mana ke pengawal ngagak bangunan tambahnya ngembuan 7 nuku ke rentaian nilai sektor bertanam. Tiba pun hari pengawal nyedia ke input bertanam ngasil ke proses nyentuk ke ngagai pengawak tik laku ke hasil. Yang madah ke inisiatif tu dekat negap kagi pengawak ngelaku ke produk bertanam bertupi Sarawak ngagai market menua ngau ekspor. Yang maksud ke jaku tu ngagai media pengodah tinggulu PPNS Agriculture Export 2026 di Kota Semerahan. Bab perkara bukai gerempung tanam bertupi pelilih menua PPK berguna ke cara guna teknologi moden dalam sektor bertanam. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah kenyak nyerangku bempu drone ke Derimpu dikena nyedia ke servis ngagai raban orang tinggemeran ke pengawak bertanam. Bab gerempung bak genterung menua ke dikuasa sida. Pengawak tu ngembuan 7 nyungkak produktiviti ngurang ke ungkus operation serta negap ke daya semekih hasil bertanam Sarawak bak makin menua tu ngau antarabangsa. Ia percaya ke nguasa teknologi drone oleh nyampat ke pengawak merik baja ngau mancit racun induk utai. Kelimpah riting limat ke pengerja pengawak jam air ngau input bertanam. Kualiti ngau penyampau pemansuh ti konsisten jadi keatur besai ungkup ngau masuk market ekspor ke bisik peminta tinggi. Yang masuk ke Jakarta ngagai media pengudah tinggulu PPNS Agriculture Export 2026 bak Kota Semerahan. Berbagai yang ada ke Sarawak fokus ngagai 4 bangsa utai tanam yangnya nanas, rian, nyur, ngau pisang, lebuh datai bak tahun 2030 serta negap ke sektor bertanam padi. Hari pengawal tinggi mansang ke kira 14,000 hektar tanah. Pengawal di muka tegas Pre-Accelerator Bootcamp 2026 diatur tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas yang dipelasar dikena ngigak 5 buah company pemungkal dengan buan potensi besar. Sapin Menteri Pramu Menggeri Pendabiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Dr. Lin Talib Saleh madah ke programnya yang dipugok inisiatif tegas dengan buan 7 ngemansang ke company pemungkal hari rangkaian Tegas Digital Village Ngau Digital Innovation Hub di Selampur Sarawak. Yang megak ngelalau bala penyerta program guna ngau penuh latih ngau perengka guna di disedia ke tegas dikena ngangkat ke pengelandia sida serta ngemeran ke penawak teknologi peminta tiru AI. Yang maksud ke Jakarta buat pengawak tegas Pre-Accelerator Bootcamp 2026 di Kuching. Jakarta dikenatai ke Kaban Konsen Negeri Adun Lingga kemegak Kabar Lembaga Pemegang Amanah Tegas Dayang Norazah Awang Sohor.
program 5 arinya ngemporo ke 25 buah company pemungkal ngau 5 buah company ti pemadu nyulut dekat dipilih jadi pemenang. Jasa ngau pengembangan veteran senado Tasik Diraja Malaysia TLDM patut terus dikingat serta dibasa kelimpan tentu ke pengelantang pendiau Sidak Marwan di Kemeratka. Sapit Speaker Konsel Negeri Dun Sarawak, Dato' Idris Buang, pada ke bala veteran tu antara Sidak ke udah berambun nyawa ngetan ke menua ngujung ke rakyat oleh ngasai ke penghidup di Likun, entap serta lantang. Yang mana ke pengembangan Raban Sedadu, ukai seminat disukat hari timpuh Sidak Gawa, dari penyanggup Sidak berambun ke nyawa ngetan ke kedalatan menua. Yang masuk ke Jakutul lebih terjadi ke awam besai ninting tahun 2026 gerempung veteran Sedadu Tasik di Raja Malaysia Sarawak di Kota Semerahan. Yang harap ke Mansia Mayuh terus masa pemanah pengawak kepada dikerja veteran Sedadu serta nyukung semua atur tinggembuan tujuh negap ke pemayak dengan pengelantang penghidup Raban Sidaknya. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak netap ke penumbuh agensi pemansang negeri ke 10. Sarawak ngulih ke buah penemu pakar antarabangsa di kena mutar ke isu air ngau ampubah di Sibu. Ngemeran ulih ti berplasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah cara ti pemanduk mana dikena nagang ideologi radikal ngau ekstremis. Tunakak kami nabur ke berita Ari YFM. Jadi berita tu ditusun Rana Samin Ari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 12/7 dalam tahun 1976. Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di Menua tu. Sebedau tu dagang temuai indang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan dak mayuah. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainnya besai bendar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja bagi rakyat menua tu. Hotel kedigaga kena ungkus 14 juta ringgit tu bisi 165 IT bilia lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tepat lagi kurang Arimnoa Tumpu. Pengrami menjadi hotel tu diguluk bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkia Company ti bekawal ngau hotelnya.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Nak memaagi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datang Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tebega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelaki ke industri Music Iban.
2: Dengarkan Pengelak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Aram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, didekat diatur. Maka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngepekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa di dekat ngau masuk pekitnya tau register di atas seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai ke meh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: YSM.

0: Javian Jack, lagu pemadu baru, lagu ke diberi nama Jugal. England jadi tim ke pemadu baru nyingkang ngagai semifinal World Cup 2026 dah tinggalah ke Norway 2-1 by extra time. Jadi England akan ganti sekali ke Argentina ngau Switzerland. Jadi rengat quarter finals tu dekat di tour pukul 9 pagi tu lagi daripada kita bak TV. Okey. Okey, di bagi tim ke penudi di dekat nyingkang ngagai semifinals. Kalai dekat ke dia tu France dekat bersatu dengan Spain 15 hari bulan 7 2026, lalu City ajak agit tim ke dekat di temu kita ke dekat pemain bareng semifinals. Okey, sekali ke semua tim ari Europe dekat berlawan bak semifinals dan ke City ari tim ke dekat masuk semifinal ini tim ari Amerika Selatan. Jadi dah tu lagi kita dekat ninggal ke lalau penghidup dan lalau penghidup kita dekat terus ninggal ke program Tungkat Semangat.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datang baru setiap bulan bila peningau program Lalau Penghidup. Jadi minggu tu hanya minggu Trinity ke-6. Lalu baca Injil kita ke diungkup kali minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9 dengan ayat 18 hingga 23. St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9 ngau ayat 18 hingga 23. Jadi itu tahun pedak kita berbuat penyanggup baru lambar 19 hingga 20. Lambar 19 hingga 20. Nyalai dia tu ke dekat maca gentran Injil tu. Sama harinya, Jesus angkat dari rumahnya lumansang hingga tebing tasik tindur dia duduk ngajar orang. Orang tegum bempuru ngelingi ia mayuh benar. Nyala ia nepan ke dalam perahu, lalu duduk dia. Nyadi orang mayuh berdiri di tebing. Ia ngena jakut sempama nusui mayuh bengkah hutai ngakai sidak. Bisi orang siku mansang nabur benih. Labuh ia nabur benih diumai, sekedak benihnya labuh ninga jalai, nyala ia lalu dempok burung. Sekedak labuh bendua tiba batu, cendadai maya tanah, lekau tanya jampat tumbuh, laban tanah mabuk, dok dalam. Tang lebuh mata panas sudah tinggi, ia layu. Laban urat ia, tindak dalam, ngunjam ke dalam tanah. Dia ia mati. Sekedak benihnya labuh bermadang duri tegala, nyalai lebuh lekau tanya tumbuh, sidak lalu ayung laban duri. Tang sekedak labuh bertanah di mana lalu berbuah. Sekedak berbuah 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Lalu ko Jesus nutup ajar ya. Dengar kuliah kita, nanti kita besi pendiam. Ayat 18. Dengar kuliah kita, reti jakut sempama pasal orang penabur benih.